0: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
1: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
2: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
1: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD, itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
2: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
1: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi, gitu. Makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sih kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
2: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
3: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena kan tidak bisa di dalam. Dan kemudian juga mungkin dari Siloam Kupang Tua sama Ambon ya, yang akan banyak membantu juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
2: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus. Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
5: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
4: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat, namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
5: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
4: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
5: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
4: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
5: Sementara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan, karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
6: Untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Tolawang, Bengkalis, ya, dan lagi di Gilir. Listnya sudah pulang-pulang bersama dengan Kapolda, Kapolda juga mengecek langsung di perhutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan dilakukan.
5: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia, sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
7: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
5: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan, terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
8: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
9: Menurut saya, yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
10: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini, kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 29 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Haggin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Silakan Brito Eklesia.
13: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan di CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jelang antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak merobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Brito Eklesia melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dengan sebaik-baiknya, mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

81 tahun Indonesia melangkah dengan semangat yang tak pernah padam. Dari perjuangan para pendiri bangsa hingga karya generasi masa kini, kemerdekaan adalah amanah yang harus terus dijaga. Mari kita satukan langkah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dengan esensi buku. Esensi buku.
2: Esensi buku dengan sebuah novel berjudul Mariamah Karpov.
1: Esensi buku.
2: Mariamah Karpov adalah sebuah novel yang ditulis oleh Andrea Hirata. Ini merupakan buku keempat dalam seri tetralogi Laskar Pelangi yang menjadi kelanjutan dari kisah yang dimulai dengan novel Laskar Pelangi. Novel ini mengisahkan perjalanan hidup karakter-karakternya yang menghadapi tantangan baru. Mariamah Karpov mengisahkan petualangan Ikal, Arai, dan kawan-kawan mereka di Pulau Belitung. Novel ini mengeksplorasi tema-tema seperti cinta, persahabatan, dan tantangan hidup sambil memberikan wawasan budaya yang kaya. Andrea Hirata terus menampilkan kekuatan narasinya dalam menggambarkan kehidupan di Indonesia melalui kisah yang penuh warna ini. Novel ini juga menyoroti nilai-nilai kearifan lokal dan keberagaman budaya di Indonesia. Dengan penceritaan yang mendalam, Andrea Hirata berhasil menyajikan potret kehidupan masyarakat di Pulau Belitung dengan nuansa yang khas dan penuh emosi. Mariamah Karpov menjadi lanjutan cerita yang menarik bagi para pembaca yang mengikuti perjalanan karakter-karakter dari awal seri Laskar Pelangi.
1: Buku.
2: Mariamah Karpov adalah karakter utama wanita dalam novel Mariamah Karpov, karya Andrea Hirata. Dia adalah seorang perempuan yang memiliki peran penting dalam cerita, dan nama Karpov dalam judul merujuk pada pemain catur legendaris Anatoly Karpov. Karakter Mariamah Karpov memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengembangan alur cerita dan dinamika hubungan antar karakter dalam novel tersebut. Mariamah Karpov dalam novel ini dihadirkan sebagai tokoh yang kuat, penuh kebijaksanaan, dan memiliki keterikatan emosional dengan lingkungannya. Sementara cerita berfokus pada perjalanan karakter utama lainnya, peran Mariamah Karpov memberikan dimensi tambahan dan keunikan pada narasi. Seiring dengan perjalanan cerita, pembaca akan menemukan bagaimana kehadiran Mariamah Karpov memberikan dampak yang mendalam pada alur dan pemahaman mengenai nilai-nilai hidup yang diusung dalam novel ini.
1: Esensi buku.
2: Mariamah Karpov yang ditulis oleh Andrea Hirata ini tidak terinspirasi langsung oleh seseorang, dalam artian bahwa tokoh Mariamah Karpov adalah kreasi dari imajinasi penulis. Namun Andrea Hirata seringkali mengambil inspirasi dari kehidupan sehari-hari, budaya lokal, dan nilai-nilai kearifan lokal di Indonesia untuk mengembangkan cerita-ceritanya. Jadi, meskipun tokoh Mariamah Karpov mungkin bukan representasi langsung dari seseorang dalam kehidupan nyata, ia dapat mencerminkan atau terinspirasi oleh nilai-nilai dan pengalaman budaya tertentu. Sebagai bagian dari seri tetralogi Laskar Pelangi, Mariamah Karpov melibatkan karakter-karakter yang sudah diperkenalkan dalam novel sebelumnya.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air-air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kalau ikan semua no, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalau ikan no semua, sebelah sama kamu.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Pendengar RRI, selamat pagi untuk Anda. Masih terus bersama kami di 100,5 FM. Kembali kami hadirkan ya update informasi cuaca untuk edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. Informasi ini disampaikan oleh Pak Tulus dari BMKG Altarikupang. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi.
0: Baik, semangat pagi. Silakan dengan informasinya untuk pagi ini, Pak.
1: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI ini. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca yang berlaku untuk kali ini Senin 31 Agustus tahun 2026. Kondisi cuaca di pagi hari ini, siang, malam, dan dini hari nanti pada umumnya cerah hingga berawan dengan potensi suhu udara di wilayah NTT berkisar 22 hingga 33 derajat Celcius. Suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar 14 hingga 26 derajat Celcius dengan kondisi bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 30 hingga 50 km per jam. Untuk peringatan dininya, waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rorendau, dan Sabu Rejua. Demikianlah perkiraan cuaca untuk hari ini.
0: Baik, terima kasih Pak Tulus untuk informasinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat pagi, selamat bertugas.
0: Oke, pendengar RRI dimanapun berada, demikian ya informasi cuaca untuk kita ketahui bersama. Kita masih dengan informasi lainnya dan pendengar, di pukul 9 nanti seperti biasa kami akan hadir kembali untuk menemani Anda dalam program Halo RRI. Nah, Anda boleh menyampaikan keluhan-keluhannya ya kepada kami di pagi jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah di hari ini ya, pendengar. Nah, Anda boleh meninggalkan pesan Anda baik melalui line telepon juga boleh ya, pendengar, 082144511957 ataupun di WhatsApp kami 082131878786. Saya juga mengucapkan selamat pagi ya untuk yang mendengarkan RRI ND melalui streaming rri.co.id maupun di aplikasi kami RRI Digital. Semangat pagi, terus menjalani harinya dengan bersyukur ya mendengar, karena hari ini juga kita diberikan kesempatan yang baru untuk bisa beraktivitas kembali. Iya, kami masih menemani dengan lagu-lagu menemani aktivitas Anda ya hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remuk.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.
1: Hello, how are you?

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar RRI, kembali kami hadirkan informasi cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT Taspen. Unggahan ini mengarahkan pengguna untuk mengakses sebuah tautan dan mengisi formulir pendaftaran secara daring. Namun klaim ini dipastikan tidak benar, yang dikutip dari laman turnbackhoax.id Minggu 30 Agustus 2026 kemarin. Dan berdasarkan penelusuran, tautan yang disertakan dalam unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang memuat formulir digital. Ya, pendengar, pengguna diminta untuk memasukkan sejumlah data pribadi, diantaranya nama, alamat, serta nomor telegram. Dan kondisi ini tentunya patut diwaspadai karena berpotensi menjadi modus untuk memperoleh data pribadi masyarakat dengan mengatasnamakan PT Taspen. Ya, pendengar, untuk itu masyarakat selalu diimbau ya untuk tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Verifikasi terlebih dahulu setiap informasi rekrutmen melalui kanal resmi PT Taspen. Masyarakat juga waspada terhadap tautan pendaftaran yang beredar di media sosial. Dengan demikian, klaim ini yang tautan pendaftaran lowongan kerja PT Taspen di TikTok merupakan informasi palsu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet? Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spot pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern.

0: 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ini mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan. Florata pagi ini.
1: Pendengar RRI, selamat pagi. Terima kasih untuk Anda tentunya masih bersama kami ya di pagi hari ini. Saya Jelambut yang masih menemani Anda di Florata pagi hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, kita sudah di program Halo RRI untuk Anda edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. Saya bersama dengan pengarah acara dan Nikolaus Makumeli dan juga gatekeeper kami ada Frankie ya yang akan menemani Anda di pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, seperti biasa ya, program Halo RRI akan terus kami hadirkan untuk Anda, yaitu Anda boleh sampaikan aduan Anda, keluhan Anda di yang ada di sekitar Anda begitu ya pendengar. Bisa sampaikan kepada kami melalui program Halo RRI. Dan untuk itu Anda boleh sampaikan keluhannya di line telepon 0821-4451-1957 maupun di line WhatsApp Prosat RRI ND 0821-3878-8786. Dan seperti biasa juga ya pendengar, pasca gempa kemarin banyak masih banyak begitu ya masyarakat yang belum mendapat bantuan ataupun yang mungkin saat ini masih butuh bantuan dan dukungannya dari pemerintah, boleh juga sampaikan kepada kami melalui line telepon maupun nomor WhatsApp-nya Prosat RRI ND. Kami masih menantikan ya kehadiran Anda di pagi ini. Untuk menemani Anda juga, kami akan hadirkan berbagai informasi lainnya ya pendengar. Kami masih menantikan informasi yang disampaikan kepada kami di pagi ini di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
0: Oktober 2024, RRI Pro 1 ini mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.
2: Di tengah kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RRI ND mengajak seluruh masyarakat untuk bersama.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ini mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

Ya, pendengar masih dari kawasan nomor 1 Durian Ende untuk Anda. Kami hadir kembali ya di program Halo RRI untuk edisi pagi ini Senin 31 Agustus 2026. Ya, untuk Anda yang mau bergabung boleh sekali pendengar di line telepon 0821 445 1957, atau bisa menyampaikan keluhan Anda ya di line WhatsApp kami 0821 387 8878.

0: bahan air minum. Nah, terkait dengan laporan ini, terima kasih juga untuk Ibu Christina yang ada di Ndora. Untuk keluhan nanti kami akan coba menghubungi dan juga bagaimana konfirmasi dari dinas terkait, dalam hal ini Kalak BPBD Kabupaten Nagekeo. Kami akan hadirkan nanti seperti apa konfirmasinya ya, begitu ya pendengar, di pagi hari ini. Ya pendengar, kita coba dengarkan dulu ya seperti apa aduannya soal keluhannya ini. Kita ikuti bersama karena sudah hadir di line WhatsApp Pro 1 RRI ND.
1: Kepada pemerintah, semoga bisa buka mata untuk kami masyarakat di desa persiapan Tiga Pora ini supaya bisa bantu kami air. Satu tangki juga tidak apa-apa, kami cukup, terima kasih. Mama Christina Bel.
0: Iya, terkait dengan keluhan yang disampaikan Ibu Christina Bewa yang memang sangat mengharapkan sekali begitu ya pendengar atas kebutuhan air minum yang ada di Andorra begitu. Kami akan hadirkan seperti apa konfirmasi dari Bapak Kalak BPBD Kabupaten Nagekeo, Bapak Yere Remigius Jago ya, untuk diketahui pada pagi hari ini. Oke, tetap bersama kami di program Halo RRI Pendengar. Bagi Anda yang mungkin masih ada keluhan terkait dengan pelayanan publik begitu ya, atau dengan masalah sampah juga yang ada di sekitar kita yang mengganggu aktivitas kita sehari-hari, boleh juga sampaikan kepada kami di program Halo RRI. Kami masih menantikan, tetap bersama kami Prosa RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya saya salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas, Mbak? Kok pada ribut?
1: Ini lho, orang Masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
0: Alah, mbaknya ini lo banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lo malah diganggu.
2: Kok dodolan orang sok ah. Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Lah terus aku harus jualan di mana lo?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan. Masih bersama Forata pagi ini, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar masih bersama kami ya di si pagi hari ini untuk menemani Anda. Program Halo RRI masih menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami juga ingin hadirkan berbagai informasi ya pendengar. Dalam memperingati Hari Radio yang memang jatuh pada 11 September dan juga wujud cinta serta kepedulian kepada sesama, RRI ND mengajak kita semua berbagi kasih kepada sesama saudara kita yang terdampak bencana gempa bumi Flores. Nah, melalui program RRI Share Donasi, kita diajak memberikan bantuan kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, air bersih, perlengkapan mandi, dan mencuci, kebutuhan perempuan, anak-anak, dan orang dewasa. Dan pendengar, bagi Bapak Ibu yang memang ingin berbagi, bantuan dapat langsung disalurkan ke kantor RRI ND di alamat Jalan Durian setiap hari dari pukul 6 hingga 12 malam sesuai jam operasional siaran. Dan selain itu juga pendengar, selain dengan penggalangan donasi, RRI ND akan menghadirkan RRI Care, layanan kesehatan di posko bagi masyarakat terdampak, dan juga program RRI Hope, trauma healing bagi anak-anak di posko dan daerah terdampak sebagai bagian dari upaya pemulihan psikis dan dukungan bagi anak-anak. Pelaksanaan RRI Care dan RRI Hope akan dilakukan bersamaan dengan penyaluran donasi ke daerah-daerah yang terdampak bencana. Mari berbagi bersama berbagi, peduli dan menguatkan saudara-saudara kita. RRI ND dari Flores untuk Flores, dari kita untuk kita. Apapun bentuk kasih FCB, kepedulian kita menjadi kekuatan, penghiburan, dan harapan bagi sesama yang terdampak gempa. Dan pendengar, informasi maupun koordinasi bantuan tentunya Anda boleh menghubungi kontak person di nomor 0813-6493-6733 dengan Bapak Zulfikar, atau langsung ke kantor RRI ND di Jalan Durian nomor 1. Untuk Anda di pagi hari ini juga yang masih bersama kami ya di streaming rri.co.id maupun di aplikasi kami RRI Digital, selamat pagi ya pendengar. Semoga segala aktivitasnya pun berjalan lancar di pagi hari ini. Dan hari ini juga sekolah ya sudah mulai untuk beraktivitas kembali, dan sudah anak-anak juga sudah ke sekolah hari ini. Semoga dengan adanya aturan ini juga kita masih dalam keadaan waspada dan masih ditanggap siaga darurat ya pendengar, setelah pasca gempa di tanggal 15 Agustus lalu. Untuk Anda juga yang masih bersama kami di program Halo RRI, yang ingin menyampaikan keluhannya tadi ya pendengar, baik yang masih berada di tenda pengungsian pada saat ini, boleh juga apapun yang disampaikan kami akan sambungkan atau koordinasi lagi dengan dinas-dinas terkait ya pendengar RRI. Kami masih bersama Anda di pagi ini hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
0: Florata pagi ini. Di tengah kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RRI ND mengajak seluruh masyarakat untuk bersama

kamu. Lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: mata ini. Makanya, lihat-lihat dong.
1: Pagi, Jelaida.
0: Kenapa nih? Waduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
0: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
3: Kenapa, Mas? Mogok.
4: Rasain dong.
0: Wah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
0: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
3: Ya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
0: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
3: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
0: Iya nih Mas.
3: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
0: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Florata pagi ini.
7: Ya, pendengar di manapun berada masih bersama kami ya program Halo RRI dan waktu kita sudah di 9:52. Terima kasih juga untuk Anda yang masih terus bersama kami. Kita akan update ya terkait dengan tadi keluhan dari Ibu Christina yang ada di Andorra begitu ya pendengar. Dan terkait dengan keluhan dari warga Andorra, Kalak BPBD Kabupaten Nagikeo, Pak Remigius Jago menyampaikan bahwa pihaknya siap menyalurkan air minum bersih kepada warga yang mengalami kesulitan dalam mengakses air minum bersih. Dan ia pun menyebutkan ya pendengar bahwa BPBD siap menerima laporan dari desa-desa yang memang mengalami krisis air minum bersih. Nah, untuk terkait dengan laporan ini, Bapak Kalak BPBD Kabupaten Nagikeo ya, Pak Remigius Jago juga menyampaikan itu tadi bahwa siap menyalurkan air minum bersih kepada warga yang memang mengalami kesulitan dalam mengakses air minum bersih. Untuk Ibu Christina, semoga hal ini bisa menjawab ya atas keluhannya yang sudah disampaikan kepada RRIND. Iya, pendengar di waktu 9:53 ya tentunya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di pagi ini dan juga segala informasi maupun lagu-lagu yang kami hadirkan juga dapat menambah kesana maupun menghibur Anda di pagi ini. Terima kasih untuk Anda. Saya Angela Abu dan juga program Hal RRI ada gatekeeper Frankie dan juga pengar acara kami Nicholas Makumeli pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di pagi ini. Tentunya program Hal RRI akan hadir ya setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat pendengar. Kawan Anda boleh meninggalkan komentar Anda ataupun meninggalkan pesannya melalui line WhatsApp Rosat RRI Anda atas keluhan-keluhan yang ada di sekitar Anda. Terima kasih untuk Anda. Saya Angel sekaligus menutup perjumpaan kita dari Florida pagi ini di kebersamaan kita ya mendengar. Salam semangat selalu, sehat terus ya untuk semua yang kita lakukan juga di hari ini. Sukses, semangat. Apapun itu, semuanya berjalan dengan lancar. Tetap bersama kami di Florata siang ini. Nanti ada rekan kami Rian Hidayat akan menemani Anda hingga jelang pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah. Salam sukses, selamat pagi. Sampai jumpa.
6: Florata pagi.

0: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau...
1: Pendengar RRI dimanapun berada, tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan lagu Indonesia Raya untuk Anda.
0: Memiliki pH antara 5 sampai 7,5.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14.

perempuan dan laki-laki, perlindungan hak, serta penguatan keluarga dan masyarakat. Dengarkan. Setiap hari Senin pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai 11 waktu Indonesia Tengah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan

0: Anda tentunya di Florata siang ini. Nah, pendengar, HIV tentunya masih menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menyangkut aspek medis, HIV juga berkaitan erat dengan persoalan sosial, stigma, diskriminasi hingga kerentanan yang dihadapi perempuan juga anak. Kurangnya pemahaman yang benar seringkali menimbulkan ketakutan dan perlakuan yang tidak adil terhadap orang yang hidup dengan HIV. Melalui program Pengarus Utama Gender siang ini, kita akan membahas berbagai hal, mulai dari pemahaman dasar tentang HIV, upaya pencegahan, pentingnya deteksi dini, dan pengobatan hingga bagaimana masyarakat dapat berperan dalam melindungi serta mendukung perempuan dan anak yang terdampak HIV. Bersama kita sudah hadir Suster Ferdiana Misales, SSPS, Koordinator GPIC FLI Wilayah Barat. Selamat pagi, Suster.
1: Selamat pagi.
0: Rai, apa kabar?
1: Ya, baik-baik. Terima kasih.
0: Ini kali pertama kayaknya.
1: Ya, ini kali pertama saya hadir di ruangan ini.
0: Baik, kita ngobrol seperti biasa saja ya.
1: Oke.
0: Nah, Suster, mengapa isu HIV pada perempuan dan anak ini masih penting untuk terus disuarakan di tengah masyarakat saat ini?
1: Terima kasih. Menurut data, kita lihat bahwa perempuan dan anak memiliki risiko yang sangat tinggi terhadap infeksi HIV. Kenapa demikian? Karena mereka terinfeksi secara diam-diam dari pasangan mereka, serkus perempuannya. Terinfeksi secara diam-diam dari pasangan mereka, kemudian mereka tidak mampu bersuara secara lantang karena keterbatasan, misalnya mungkin rasa takut terhadap pasangan mereka, dan juga tidak berani untuk bertanya kepada pasangan mereka apakah mereka terinfeksi, dan juga mereka juga tidak berani untuk meminta pasangannya melakukan tes. Kemudian terhadap anak itu seringkali terjadi infeksi vertikal dari ibu ke anak. Dari ibu ke anak, misalnya itu pada saat ibu hamil, sedang hamil, dia terinfeksi melalui plasenta. Kemudian terinfeksi juga ketika proses persalinan. Proses persalinan dan juga melalui ASI. Kenapa hal ini terjadi? Jika ibu yang bersangkutan dia memiliki virus HIV, lalu tidak melakukan pemeriksaan sejak dini, kemudian tidak melakukan pengobatan, yang jelas kadar virus HIV di dalam tubuhnya itu akan terus meningkat dan terinfeksi kepada janin dan bayinya.
0: Berarti cukup rentan ya?
1: Iya, cukup rentan.
0: Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa kemudian dari GPIC sendiri ini kemudian mengambil peran nih dalam upaya edukasi dan pendampingan bagi kelompok rentan yang terdapat HIV sendiri, Suster?
1: Kita melihat bahwa peran perempuan dan anak dalam suatu tatanan negara itu sangat besar. Sangat besar. Istilahnya mereka ini menjadi dapur ya. Ibu itu menjadi dapur untuk melahirkan kader-kader generasi yang ya, yang berintelektual atau bermartabat bagi negara maupun juga bagi agamanya. Karena itu seorang perempuan itu benar-benar harus paham tentang kondisi kesehatannya sendiri dan juga keluarganya. Karena itu GPIC hadir untuk pertama memberikan edukasi, baik itu kepada perempuan secara khusus maupun juga kepada masyarakat secara seluruhnya. Baik itu ya kita melakukan edukasi lewat sosialisasi, baik itu di sekolah-sekolah ataupun juga melalui siaran seperti ini. Kemudian GPIC juga hadir untuk memberi pendampingan psikososial terhadap para penderita. Terhadap penderita dengan cara itu supaya mereka merasa bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi situasi seperti ini. Dan mereka merasa menerima diri mereka. Mereka menerima diri mereka, kemudian mereka kembali semangat untuk hidup. Semangat untuk hidup, dan mereka bisa bekerja lagi secara maksimal. Lalu mereka tidak merasa didiskriminasi. Kemudian GPIC juga hadir sebagai untuk advokasi, memperjuangkan hak-hak mereka, secara khusus hak hidup untuk hidup aman ya. Kalau diberi stigma negatif itu kan pasti mereka merasa tidak nyaman. Kemudian membantu mereka juga untuk mengakses pelayanan kesehatan yang baik. Kemudian mendampingi mereka juga dalam pengobatan. Karena pengobatan yang baik membantu mereka untuk tidak menularkan virus HIV ini kepada anak mereka.
0: Oke. Nah, suster, kalau kita bicara stigma, tentu kita semua sepakat bahwa masih banyak stigma nih terhadap orang-orang yang terkena HIV sendiri. Nah, mengapa stigma ini kemudian perlu untuk segera dihilangkan?
1: Stigma itu segera harus dihilangkan ya. Segera harus dihilangkan karena pertama itu, kalau kita memberi label negatif pada orang, yang pertama dia mengalami tekanan psikis. Dia akan menjadi down. Dia akan menjadi down. Kemudian dengan situasi seperti ini, karena virus ini menyerang sel kekebalan tubuh manusia, dengan stigma yang ada membuat dia tidak bisa bergaul ya. Tidak bisa bergaul dengan bebas, baik itu di dalam lingkungan keluarganya sendiri maupun juga di dalam lingkungan masyarakat. Padahal perlu diketahui, virus HIV ini tidak menular dengan cara yang begitu gampang. Dia harus memiliki perantara seperti darah, kemudian itu sperma, cairan vagina, dan juga ASI. Selain itu, tidak mungkin virus itu terinfeksi melalui dengan cara pegang tangan atau duduk bersama, makan bersama, atau menggunakan toilet yang bersama. Itu tidak akan terinfeksi. Jadi stigma-stigma itu sebenarnya itu kita membunuh karakter orang secara khusus bagi penderita itu sendiri. Tetapi dengan support yang baik, dengan support yang baik kepada penderita itu, mereka akan bisa menerima realita diri mereka. Dan juga kalau seandainya mereka dalam proses pengobatan, mereka akan setia mengkonsumsi obat mereka dengan baik. Dan ketika mereka mengkonsumsi obat mereka dengan baik secara teratur, maka jumlah virus HIV dalam tubuh mereka akan menurun. Dan ini membantu mereka untuk tidak menularkan virus ini kepada orang lain.
0: Nah, suster, sebelum kita lebih jauh nih, di masyarakat kan sering satu pemahaman bahwa HIV ini sama dengan AIDS nih. Nah, sebenarnya ada tidak perbedaan antara HIV dengan AIDS sendiri menurut suster?
1: HIV itu sebenarnya virus ya. Virus. Sementara AIDS itu adalah penyakit. Penyakit. Penyakit yang disebabkan oleh virus ini. AIDS ini akan terjadi pada level yang terakhir jika penderita itu sendiri tidak mengkonsumsi obat dengan secara teratur sesuai dengan instruksi atau anjuran dari dokter. Lalu virus HIV ini dia menyerang sel kekebalan tubuh manusia yang dinamakan CD4. Nah, ketika virus HIV masuk dalam CD4, pertama dia membutuhkan glikoprotein 120 dan glikoprotein 41. Glikoprotein 120 ini dia nanti akan menempel di membran sel CD4. Ketika dia sudah menempel, glikoprotein 41 berperan dia sebagai pengait untuk mengunci dan membuka membran sel ini, membran sel CD4 masuk di dalam CD4. Nah, ketika dia glikoprotein 120 menyentuh membran sel CD4, reseptor dari CD4 ini menerima itu dengan baik. Dia seperti kunci ya, gembok dan kunci. Nah, mereka baku bertemu, akhirnya bisa terbuka. Bisa terbuka. Sementara perannya CD4 dalam tubuh kita itu dia seperti panglima tentara kalau dalam satu negara itu ya. Dia seperti panglima tentara. Dia akan menangkap sinyal atau stimulus jika ada bakteri, virus atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, dia akan memerintah tentara-tentara yang lain untuk menangkap bahwa ini ada benda asing, orang asing masuk. Nah, tapi ketika virus ini masuk, virus ini masuk, dia mengelabui sistem kerjanya CD4. Dia menggunakan enzim yang dinamakan itu enzim reservase transkriptase. Dia akan mengubah RNA-nya dia, RNA-nya virus ini menjadi DNA. Menjadi DNA. Virus ini kan memiliki RNA, sementara CD4 ini memiliki DNA. Dia akan mengubah RNA-nya ini menjadi DNA. Ya, tidak harus sampai di situ. Dia menggunakan juga, dia punya enzim yang dinamakan enzim integrase. Dengan enzim integrase ini, ketika dia sudah mengubah RNA menjadi DNA, dia potong ini rantai DNA ini. Dia potong rantai DNA ini, lalu dia sisipkan DNA virus ini ke dalam DNA manusia. DNA CD4 ini. Sehingga CD4 mengenal bahwa ini bagian dari tubuh saya, bagian dari sahabat saya. Tetapi virus HIV menggunakan kesempatan ini untuk memberi pesan yang palsu kepada pesan yang palsu kepada tubuh bahwa ini saya ini anggota temanmu, temanmu saya ini temanmu, ternyata tidak. Setelah itu dia akan potong lagi itu DNA ini menjadi berkeping-keping, lalu masuklah sistemnya enzim protease. Enzim protease ini akan berperan mengumpulkan lagi potongan-potongan ini, potongan-potongan ini, dan membentuk suatu virus yang baru. Membentuk suatu virus yang baru. Nah, ketika dia sudah matang oleh enzim ini, dia akan nanti mereka akan bersatu dan menghancurkan CD4 ini. Menghancurkan CD4 ini, kemudian keluar dari CD4 yang satu, dan mereka menyerang ke CD4 yang lain dalam tubuh manusia, dan pekerjaannya secara terus menerus sampai akhir. Kemudian sementara itu AIDS itu sendiri kan, kalau kita tidak minum obat, tidak minum obat, dia akan terjadi infeksi oportunistik atau infeksi-infeksi sebenarnya yang kita lihat bahwa ini normal saja seperti flu biasa apa sih itu. Ya, kita melihat bahwa itu hanya normal saja. Ternyata tidak bisa dikendalikan karena kita sudah tidak memiliki kebalan tubuh yang baik. Tidak memiliki kebalan tubuh yang baik. Kenapa sekarang itu setiap penderita diminta untuk konsisten minum obat? Konsisten minum obat. Itu ya ada obatnya itu yang diberikan itu untuk memutus atau menghentikan kerja dari ketiga enzim ini. Ketiga enzim ini ada obat yang pura-pura memberi sebagai DNA pemalsu, pemalsu, sehingga dia berpikir oh ya ini

0: jam 9 malam itu. Kenapa? Supaya menjaga konsentrasi dari obat ini dalam tubuh itu tetap stabil.
1: Okay.
0: Nah, ketika kalau kita tidak konsisten, maka konsentrasi obat ini akan menurun. Nah, ketika konsentrasi obat ini menurun, virus-virus tadi yang sudah mulai melemah tadi itu, mereka akan aktif kembali. Mereka akan aktif kembali dan mencari cara supaya mereka tidak dikenal lagi oleh obat ini. Ketika mereka sudah tidak dikenal oleh obat ini, maka infeksi-infeksi tadi seperti infeksi oportunistik tadi itu gampang terjadi dan bisa sampai tahap ke AIDS. Kalau sudah tahap ke AIDS itu agak ribet juga sudah sampai di situ. Dan ini memang butuh seperti tadi itu ya, tinggal dukungan psikis saja, kemudian dukungan keluarga, dukungan masyarakat lain supaya dia tetap fokus pada dirinya, fokus pada pengobatan sehingga hidupnya lebih lama lagi.
1: Nah, suster tadi menarik ketika suster mengatakan seumur hidup. Apakah ini artinya bahwa seorang penderita HIV ini dia tidak bisa disembuhkan atau bagaimana?
0: Ya, namanya virus, virus dia belum ada obat untuk
1: menghilangkan
0: virus. Belum ada obat. Obat yang ada sekarang itu adalah untuk melemahkan sistem kerjanya dia. Untuk melemahkan sistem kerjanya dia. Sehingga kebanyakan dokter-dokter itu menganjurkan bahwa obatnya harus minum tepat waktu. Biasanya itu kan kita kalau kita ke farmasi atau terima obat dari farmasi atau apa itu kan mereka selalu tulis minum jam sekian, jam sekian. Nah, itu tadi supaya kita tahu supaya tubuh kita itu tetap stabil menerima kadar obat yang ada dan juga kerja obat itu dalam tubuh kita itu maksimal. Sehingga terbantu penyakit kita itu tuh bisa disembuhkan. Tapi untuk virus memang tidak bisa disembuhkan. Hanya kalau kita melakukan pengobatan secara rutin, itu bisa berdampak kadar virusnya tidak terdeteksi. Tidak terdeteksi. Dan kalau tidak terdeteksi, maka ada peluang besar dia tidak tertular kepada pasangannya. Tapi itu bukan berarti bahwa dia bebas dari virus tersebut.
1: Berarti tetap mesti waspada.
0: Tetap waspada dan tetap harus minum seumur hidup. Misalnya posisi sudah positif sebelumnya sudah positif sebelumnya, kemudian karena dia setia minum obat lalu kadar CD4-nya meningkat, jangan terlena, jangan terlena bahwa saya sudah sembuh. Tetap harus minum obat karena tipenya virus belum ada obatnya untuk menghilangkan. Obat-obat yang ada itu untuk melemahkan sistem mereka, tetapi mereka tetap ada dalam tubuh kita. Itu yang perlu diperhatikan itu. Lalu sebenarnya siapa-siapa saja yang harus minum obat? Yang minum obat itu pertama itu penderita itu sendiri. Penderita itu sendiri. Lalu yang kedua pasangan dari penderita itu. Pasangan dari penderita itu misalnya si suami positif, lalu istri negatif. Biasanya kalau suami istri kan melakukan permisi melakukan hubungan seksual dan istri ini tetap minum obat juga ARV untuk menjaga dirinya supaya dia tidak terinfeksi oleh virus ini. Kemudian yang ketiga bayi-bayi yang yang dilahirkan dari
1: pasangan
0: tadi. Misalnya mamanya positif dia melahirkan anak tapi dalam pemeriksaan laboratorium anak ini dinyatakan negatif. Tetapi anak ini tetap diberi obat paling lambat 72 jam pertama sampai 1 bulan kemudian. Nah, setelah itu dilakukan pemeriksaan laboratorium. Kalau dalam pemeriksaan laboratorium dinyatakan negatif, tetap diberi juga obat untuk penjaga. Karena kita lihat ya mungkin risiko cukup tinggi dari ibunya. Tetap diberi obat sampai 3 bulan berikutnya. Nah, bagaimana kalau seandainya untuk menangani, bagaimana cara menangani ibu-ibu yang positif, positif hamil, sehingga dia nanti tidak mudah tertular kepada bayinya, itu penting sekali bagi ibu hamil itu untuk melakukan pemeriksaan HIV di laboratorium pada bulan pertama kehamilan. Untuk mengetahui lebih pasti apakah memang dia terinfeksi atau tidak. Supaya misalnya kalau terinfeksi segera diberi obat. Nah, pada trimester terakhir, kalau seandainya diperiksa dia punya kadar virusnya tinggi, maka proses persalinan yang ditangani oleh para dokter biasanya

0: lalu operasi. Operasi itu tidak ada pilihan lain, harus operasi kalau kadar virusnya tinggi.
1: Okay.
0: Tapi kalau kadar virusnya rendah, itu bisa lahir normal. Tetapi penanganan penanganan bayi dan ibu itu tetap harus mengikuti protap HIV.
1: Oke. Begitu. Nah, suster, kalau misalnya anaknya juga positifnya, apakah konsumsi obatnya sama tadi seperti orang dewasa seumur hidup juga atau tidak perlu?
0: Iya, tetap tetap harus minum obat seperti peraturan yang ditetapkan itu seumur hidup.
1: Berarti tetapi
0: iya, tetapi ini langsung di bawah pengawasan dokter.
1: Oh.
0: Nah, di sini butuh sekali kerjasama antara ibu dengan keluarga ataupun suaminya supaya bagaimana membantu anak ini untuk terus bertumbuh, berkembang dengan baik, dan juga kelak dia menjadi ketika dia sudah dewasa dia tetap bekerja dengan baik dan hidup layak seperti orang lainnya. Mencegah supaya tidak terjadi sampai ke tahap AIDS.
1: Baik, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di program Pengarus Utamaan Gender Pro 1 RRI ND siang hari ini.
1: Ketika bicara soal HIV sendiri, apakah masih ada kesalahpahaman masyarakat mengenai cara penularan HIV nih di kehidupan kita saat ini, Suster?
2: Pada umumnya iya. Pada umumnya iya, masih ada kesalahpahaman. Misalnya kalau kita tahu bahwa si A dia terinfeksi HIV, kebanyakan kita itu enggan ya untuk pegang tangan atau duduk makan, sembisa makan dengan dia atau penggunaan toilet yang sama begitu. Ternyata memang ini kan virus ini tidak menular seperti itu. Dia membutuhkan perantara, seperti yang saya sudah sampaikan pertama tadi itu, perantaranya itu melalui darah, cairan sperma, cairan vagina dan juga ASI. ASI. Jadi itu sebenarnya itu perlu sekali pemahaman masyarakat. Yang mereka perlu paham pertama itu tuh apa itu HIV, kemudian bagaimana mekanismenya dia sampai terinfeksi tadi itu. Seperti itu. Dan memang yang menular itu melalui darah itu misalnya juga transfusi. Transfusi, tapi pada umumnya kalau melalui transfusi itu mereka yang di PMI itu sudah melakukan screening secara ketat sehingga darah-darah yang diberikan kepada pasien itu adalah darah-darah yang bebas virus HIV. Dan juga sebelum kita melakukan pengambilan darah untuk pemeriksaan untuk transfusi itu biasanya itu ada rangkaian pemeriksaan dan screening yang dilakukan secara ketat.
1: Nah, Suster, mengapa kemudian teman-teman perempuan ini dikatakan termasuk kelompok yang lebih rentan terhadap HIV sendiri? Menurut Suster, Rukman?
2: Oke. Perempuan menjadi kelompok yang sangat rentan sekali terhadap HIV itu karena kita lihat dari segi pertama itu ya, segi biologis ya. Permisi misalnya alat genitalia wanita itu tipis ya. Kemudian permisi ketika melakukan hubungan seks itu pasti akan terjadi iritasi. Iritasi dan permisi ya sperma, kadar virus dalam sperma itu jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi dan jika terjadi iritasi pada saat melakukan hubungan seks, maka virus itu dengan gampang sekali dia menyatu dengan tubuh atau darah melalui darah tadi luka tadi itu. Kemudian juga yang menjadi rentan juga itu seperti yang sudah saya sampaikan pertama tadi itu bahwa mereka tidak berani untuk berbicara. Mereka tidak berani berbicara. Dia tahu pasangannya misalnya dia punya pola perilaku yang mencurigakan. Tetapi perempuan tidak berani untuk mengatakan itu karena mungkin takut dimarahi, takut ditinggalkan. Dan juga dia tidak mau ada keributan dalam keluarganya. Jadi dia mencari rasa nyaman. Dia mencari rasa nyaman. Sebenarnya ini bisa diatasi kalau seandainya perempuan itu sendiri memiliki pendidikan yang cukup untuk dirinya. Dan juga dia mempunyai kemandirian ekonomi atau finansial yang baik. Sehingga dengan dia memiliki hal seperti ini, dia ya otomatis dia memiliki rasa percaya diri yang bagus ya. Rasa percaya diri yang bagus, dia bisa berargumen dengan pasangannya. Kemudian dia juga bisa mengarahkan pasangannya ke untuk melakukan pemeriksaan ataupun juga untuk melakukan pencegahan-pencegahan sehingga dia tidak terinfeksi. Tetapi dengan hal-hal seperti ini tadi dia mengalami keterbatasan hal-hal seperti itu membuat dia merasa ya saya tidak sanggup untuk melakukan itu. Sehingga butuh penting sekali untuk perempuan itu untuk memiliki pendidikan yang cukup tentang HIV atau juga tentang banyak hal untuk dirinya dan juga memiliki keterampilan yang bagus sehingga dia memiliki penghasilan untuk dirinya. Ketika dia ditinggalkan atau apa itu ya dia punya ini karena pasti akan berpikir dia berpikir bahwa hidup saya ini pada umumnya di support oleh suami saya. Kalau seandainya saya nanti ditinggal saya bagaimana? Itu membuat dia tidak bisa berbicara. Tetapi kalau seandainya dia mampu secara finansial, ya dia tidak pikir lagi. Kalau tinggalkan saya masih bisa hidup.
1: Nah, Suster, ini menarik ketika perempuan harus punya kestabilan dalam ekonomi dan juga faktor sosial, sehingga perempuan dikatakan punya privilege lah ketika dia ditinggal oleh pasangannya sendiri. Nah, menurut Susten sendiri, sejauh mana sih sebenarnya faktor sosial dan ekonomi ini mempengaruhi kerentanan perempuan terhadap HIV?
2: Ya, saya rasa ya, tadi itu yang kita kembali ke itu tadi itu ya. Mereka punya, kaum perempuan itu harus benar-benar punya kemampuan untuk intelektual yang baik. Intelektual yang baik, baik itu juga baik secara akademis sih, maupun juga secara skill. Dia harus punya itu, bukan hanya nanti untuk dirinya juga, tetapi juga untuk keluarganya. Ketika dia memiliki seperti kemampuan-kemampuan seperti ini, dia bisa menghandle. Dia bisa menghandle, dan ketika dia bisa menghandle dirinya maupun juga keluarga, ini membantu dia juga dalam relasi sosial. Relasi sosial, lalu membantu dia juga itu dalam membangun ekonomi yang baik bagi keluarganya itu. Dan itu sangat penting sekali untuk kaum perempuan itu memiliki kemampuan yang bagus baik secara akademik, skill, maupun sehingga membantu mensupport ekonomi keluarga. Ataupun juga bisa mengarahkan ke keluarga secara khusus anak-anak juga tuh ke arah yang lebih baik.
1: Nah, Suster, kalau kita bicara tentang pemberdayaan sendiri, kira-kira pemberdayaan seperti apa yang paling dibutuhkan perempuan supaya dia mampu melindungi dirinya dari risiko HIV, Suster?
2: Yang pertama tadi itu kita kembali lagi ya ke skill itu ya. Skill itu yang paling penting itu. Memang akademik juga bagus, tetapi akademik tanpa skill itu saya rasa itu tidak seimbang.
1: Benar.
2: Perlu skill yang bagus. Misalnya bagaimana cara memasak yang baik, sehingga hasil masakan saya ini bisa dikonsumsi, bisa saya perjualkan, perjualbelikan kepada orang lain dan juga memiliki nilai yang bagus. Ini yang perlu diasah. Atau misalnya tenun ikat. Tenun ikat, bagaimana cara saya supaya asah kemampuan saya untuk tenun ikat ini semakin terasah, hasil kerja saya ini juga memiliki nilai yang tinggi. Atau mungkin juga misalnya dalam pekerjaan-pekerjaan lain tentu sesuai dengan bakat dan kemampuannya dia. Sehingga itu bisa membantu dia untuk memberdayakan dirinya dan juga menyokong hidupnya.
1: Nah, Suster, ini mungkin agak teknis ya. Sering ditanyakan banyak orang juga, apa sebenarnya yang dimaksud dengan program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anaknya atau PPIA sendiri?
2: Untuk program PPIA itu ya, program PPIA itu program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dan itu sudah dilakukan sudah sejak lama. Itu tadi yang saya sudah singgung pertamanya tadi itu kepada ibu-ibu yang hamil. Mereka harus melakukan pemeriksaan HIV, virus HIV. Tapi biasanya itu kalau kita ke klinik itu ada pemeriksaan triple eliminasi. Eliminasi itu yaitu HIV, hepatitis, dan VDRL. Tetapi karena kita berbicara tentang HIV, yaitu kita harus melakukan itu. Tujuannya tadi itu apa? Untuk mengetahui status kesehatan ibu ini. Ketika dokter atau ibu itu sendiri tahu tentang status kesehatannya, nah otomatis dia melindungi anaknya, janinnya itu, dan juga membantu para tenaga medis juga ataupun dia sendiri untuk menentukan langkah apa selanjutnya untuk dirinya, secara khusus kepada mereka yang positif. Nah, langkah selanjutnya tadi seperti saya sudah omong tadi itu, kalau seandainya kada pada semester terakhir kehamilannya itu diketahui bahwa kadar CD4-nya itu sangat rendah atau kadar virus HIV-nya meningkat, maka tidak ada cara lain, harus melakukan proses persalinan itu melalui seksio. Tapi kalau seandainya CD4-nya bagus atau kadar virus HIV-nya rendah, bisa melakukan proses persalinan itu lewat normal, dengan cara normal. Lalu sistem itu juga yang menentukan juga yang membantu untuk terapi selanjutnya, baik itu terhadap ibu maupun juga terhadap bayi yang dilahirkan. Bayi yang dilahirkan, karena tanpa mengetahui hal-hal seperti itu, tanpa mengetahui hal-hal seperti itu, bisa terjadi anak ini nanti dia akan terinfeksi AIDS sejak dini. Dan ini juga penting juga ya tadi itu kan, bahwa kecerdasan intelektual juga ya, baik, bagus, dibutuhkan supaya orang ya, ibu, terkhusus ibu ya, ya, paham betul tentang kesehatannya. Karena ketika dia hamil itu bukan hanya dia yang yang sedang dia jaga, tetapi ya, ada jiwa lain atau ada raga lain yang sedang berada dalam tubuhnya itu yang dijaga.
1: Oke. Itu. Nah, cukup menarik suster dari bahasan tadi terkait dengan penanganan terhadap seorang ibu yang terkena HIV tadi. Kalau kita bicara peluang nih, seberapa besar sebenarnya peluang seorang ibu dengan HIV dapat melahirkan bayi yang bebas HIV jika mendapatkan pendampingan dan pengobatan yang tepat?
2: Ya, kita bisa melihat kalau dia secara benar-benar itu tidak ada ini ya, tidak ada celah untuk langgar, itu bisa peluang 90-95%.
1: Oh, cukup tinggi.
2: Cukup tinggi juga, 90-95% dia melahirkan bayi tanpa tidak terinfeksi HIV, virus HIV.
1: Oke.
2: Karena kenapa tadi itu? Kita ingat tadi cara kerja enzim itu ya. Yeah. Cara kerja enzim tadi itu. Nah, kalau dia rutin, benar-benar dia rutin minum obat sesuai dengan anjuran dokter, dan dia konsisten dengan hal itu, nah, darah atau sel darah putih yang masuk, yang dialirkan ke bayi melalui tali plasenta itu, dia mengirim CD4. Memang ada virus misalnya di dalamnya, ada virus, tapi virus-virus itu yang sudah tidak normal.
1: Oh. Ha,
2: virus-virus yang sudah tidak normal, karena sudah di-cut oleh obat tadi, tiga obat tadi itu. Sudah di-cut oleh itu, sehingga tetap dia menerima darah dari ibunya, tetap dia menerima CD4 secara lengkap dari ibunya, tetapi CD4 yang memiliki virus HIV yang cacat. Sehingga risiko penularan terhadap bayinya itu rendah. Risiko penularan terhadap bayinya itu rendah. Dan proses persalinan juga itu seperti yang saya sudah sampaikan tadi itu.
1: Nah, suster, bisa tidak sih orang yang hidup dengan HIV ini tetap menjalani kehidupan yang sehat dan produktif?
2: Sangat bisa. Sangat bisa. Kembali lagi.

0: psikologis dari keluarga juga. Itu sangat penting. Karena biar bagaimanapun kalau seandainya dia konsisten terhadap obat tetapi tidak ada dukungan yang baik juga dari keluarga, membuat juga dia stres ya. Kalau dia stres bisa saja dia lupa akan obat, untuk konsumsi obat. Nah itu selain dia konsisten dengan minum obat, dia juga ada dukungan keluarga, dukungan masyarakat sekitar. Ya, dan juga tadi ya, stigma-stigma ya. Nah, sebaiknya stigma-stigma itu ya tidak perlu terjadi. Tidak perlu terjadi itu, karena stigma itu bisa menghalangi orang untuk bisa konsisten dengan dirinya, dengan pengobatan yang terjadi. Misalnya macam kita punya diri sendiri ya. Kalau kita sementara baik-baiknya bekerja dan tiba-tiba ada aura negatif masuk yang terus menghantui kita setiap hari, pasti kita akan terganggu juga. Apalagi mereka seperti itu.
1: Nah, kita bicara tentang pengobatan sendiri, ada satu yang terkenal terkait dengan terapi ARV ini. Nah, bagi orang yang hidup dengan HIV, apa manfaat terapi ini, Suster?
0: Manfaatnya itu yang pertama itu meningkatkan kekebalan tubuh. Kemudian menekan jumlah virus. Kemudian membuat dia bisa hidup lebih lama, hidup sehat lebih baik lagi. Kemudian dia bisa berproduktif lagi. Kalau dia sehat, virusnya turun, kemudian dia bisa sehat dan bisa produktif lagi. Lalu kemudian yang paling penting itu, ketika dia setia minum obat, maka dia tidak bisa menularkan itu lagi ke orang lain. Tidak bisa menularkan itu orang lain. Kalau pada akhirnya misalnya yang lain, ya apa ya, pasangannya itu kena ya, tapi tetap sama dia mengirimkan CD4 yang sudah ada HIV-nya, tetapi HIV-nya yang sudah dipalsukan oleh obat-obat yang sudah yang dikonsumsi tadi itu.
1: Nah, selain terapi tadi, Suster, ada juga satu konsep yang namanya undetectable sama dengan untransmittable. Nah, bagi upaya pengendalian HIV ini maknanya apa, Kun?
0: Maknanya itu undetectable itu kan tidak terdeteksi.
1: Iya.
0: Kemudian tidak terdeteksi lalu tidak ditularkan. Tidak menular. Kalau tidak terdeteksi kan berarti dia tidak bisa menular. Tidak bisa menular. Tapi tadi tetap pada prinsip kalau sudah terpositif harus tetap konsisten sekalipun tidak terdeteksi. Sekalipun misalnya pada saat pemeriksaan laboratorium dia punya virus, kadar HIV-nya itu virusnya itu rendah, tidak terdeteksi, itu bukan berarti virusnya tidak ada. Virusnya tetap ada, cuman tidak terdeteksi. Karena setiap reagen yang dimiliki atau yang digunakan di setiap laboratorium itu mempunyai sensitivitas ya yang sudah terukur. Sensitivitas yang sudah terukur. Dan itu memang kalau memang tidak terdeteksi, peluang besar dia tidak akan menular ke orang lain. Tetapi bukan berarti virusnya tidak ada.
1: Nah, Suster, kalau kita berbicara tentang terdeteksi atau tidak, otomatis larinya ke ciri-cirinya. Nah, mungkin bisa digambarkan sedikit cara orang mengetahui bagaimana bisa dikatakan bahwa ciri-ciri tubuh seseorang ini mengalami atau terkena HIV sendiri.
0: Untuk secara kasat mata, kita tidak bisa.
1: Tidak ada,
0: Kita tidak bisa mengatakan seperti. Kita bisa lihat dia orang dengan segar, bukan apa segala macam. Tetapi bisa jadi dia terinfeksi. Atau misalnya kita jangan berpikir bahwa mereka yang kurus apa segala macam itu pasti dia HIV, itu tidak juga. Satu-satunya untuk mengetahui bahwa dia terinfeksi HIV itu melalui pemeriksaan laboratorium. Jadi tidak bisa dinilai secara kasat mata, itu tidak bisa.
1: Nah, kemudian Suster, pesan apa yang mungkin ingin Suster sampaikan kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap perempuan dan anak yang terdampak HIV sendiri?
0: Pesan saya yang pertama, kita melihat bahwa kepada masyarakat, kalau ada perempuan atau anak yang terinfeksi, jangan diskriminasi mereka atau jangan sampai mereka bahwa yang tidak baik-baik ya. Karena cenderung kita itu secara khusus kepada perempuan itu kalau mereka terinfeksi kita melakukannya, dia itu perempuan nakal, dia itu begini begitu ya. Itu sebenarnya realitanya tidak seperti itu. hentikan diskriminasi seperti itu, rangkul mereka dengan baik, melihat mereka bahwa bagian dari diri kita, bagian dari diri kita, dan posisikan diri kita dengan mereka. Andaikan saya seperti, andaikan saya berada pada posisinya dia, dan ketika saya diperlakukan seperti itu, bagaimana perasaan saya? Okay. Nah, itu perlu diposisikan seperti itu. Kemudian support mereka, ajak mereka untuk bergabung, berdiskusi bersama, makan bersama, ataupun juga rekreasi bersama, supaya mereka merasa diperhatikan. Okay. Nah, karena dukungan sosial itu, dukungan psikis juga itu sangat dibutuhkan dalam proses terapi.
1: Okay. Nah, selain bicara tentang objek tadi yang terkena HIV, bagaimana kemudian peran masyarakat nih, suster? Misalnya saya nih tidak terkena HIV, bagaimana cara saya untuk melakukan support atau memberi support kepada orang-orang yang terkena HIV sendiri, bagaimana?
0: Yang pertama itu yang perlu dibangun itu adalah pemahaman, lebih pemahaman tentang apa itu HIV sendiri, lalu bagaimana cara penularannya. Kemudian apakah dia itu tertular lewat hal-hal lain, misalnya pegang tangan, kita duduk semeja makan, menggunakan telepon secara bersamaan. Jadi pemahaman yang benar tentang HIV, cara penularannya, dan cara pencegahannya. Itu itu yang pemahaman yang pertama. Lalu yang kemudian itu posisinya seperti saya sudah sampaikan tadi itu ya, menerima sesama itu sebagai bagian dari diri kita. Menerima sesama itu sebagai bagian dari diri kita. Misalnya kita lihat saja, misalnya ada misalnya dua atau tiga orang ya di satu lingkungan yang terinfeksi, atau satu yang terinfeksi. Nah, ketika dia tidak memiliki support yang baik, bisa saja dia mengambil langkah yang membabi buta misalnya. Dan bisa gampang saja mungkin melakukan tindakan yang membuat dia gampang untuk melakukan menyebarkan virus ini. Misalnya yang terinfeksi misalnya laki-laki ya. Dia bisa gampang saja. Bagaimana caranya dia menyebarkan virus ini kepada orang lain kalau tidak ada dukungan dari masyarakat? Nah, penting sekali kehadiran masyarakat di sini untuk memberi support kepada dia, rangkul dia. Kemudian jangan buat diskriminasi. Jangan buat diskriminasi. Kemudian terima dia apa adanya. Terima dia apa adanya itu. Itu kalau saya melihat, lihatlah sesamamu adalah bagian dari dirimu. Bagian dari dirimu. Mungkin hari ini dia mengalami hal seperti itu, atau kesulitannya dia itu di bagian ini. Bisa jadi saya punya kesulitan di bagian lain. Atau mungkin hari ini dia, mungkin saya besok. Karena tidak ada yang tidak mungkin. Ketika kita kaki kita masih injak dengan tanah dan masih bersosialisasi dengan sesama dan bumi ini.
1: Iya, benar-benar sekali. Selain masyarakat, suster, dukungan seperti apa yang masih dibutuhkan dari pemerintah, lembaga pendidikan tentunya, dan juga organisasi keagamaan agar upaya perlindungan perempuan dan anak dari HIV ini tetap berjalan lebih optimal?
0: Yang diharapkan itu, yang pertama itu secara khusus ya pemerintah ya. Pemerintah itu mungkin mereka tahu persis ya berapa banyak data penderita HIV/AIDS misalnya di kabupaten-kabupaten NDI ini ada berapa. Yang diharapkan itu bukan hanya sekedar tahu berapa banyak, bukan hanya sekedar tahu berapa banyak juga yang menerima obat, tetapi bagaimana dukungan psikologis mereka. Dukungan mereka. Kemudian mungkin perlu pendekatan atau kunjungan keluarga, kunjungan itu mungkin dari pihak gereja atau juga dari masyarakat ataupun juga dari pemerintah, kunjungan sehingga mereka tetap merasa diterima. Kemudian itu pendampingan yang lain itu terhadap mereka yang sedang mungkin mereka tidak punya pekerjaan, kasih mereka pekerjaan atau bantu mereka bekerja sehingga kesibukan mereka itu selalu ada, sehingga mereka tidak terlalu terfokus pada sakitnya mereka. Itu. Kemudian kehadiran kita lagi-lagi melihat mereka sebagai bagian dari diri kita. Ketika mereka sakit, pasti kita juga akan sakit. Jadi memang butuh kerjasama yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan gereja ataupun juga lembaga keagamaan, sehingga mereka yang terinfeksi itu bisa merasa diterima ya, merasa diterima, dan mereka tetap berproduktif.
1: Mungkin terakhir, suster, sebelum kita akhiri dialog ini, apa harapan GPIC ke depan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari HIV? Silakan.
0: harapan dari GPIC yang pertama itu terima mereka korban HIV ini, terima mereka dengan baik, lagi-lagi sebagai kemudian tetap support hidup mereka, tetap support hidup mereka, lalu hilangi stigma-stigma, kurangi stigma-stigma terhadap penderita, karena stigma itu yang melumpuhkan akses dia untuk bisa hidup dengan baik atau bekerja dengan baik.
1: Baik. Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung perbincangan dalam program Pengarus Utama Jeder hari ini. Sebenarnya banyak hal penting yang telah kita pelajari bersama, mulai dari pemahaman yang benar tentang bagaimana cara HIV menular, kemudian pentingnya tes dan pengobatan dini, hingga perlunya dukungan bagi perempuan dan anak yang terdampak HIV. Perbincangan ini mengingatkan kita bahwa HIV bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga persoalan kemanusiaan. Bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi yang benar, akses layanan kesehatan yang memadai, serta perlakuan yang adil tanpa stigma dan diskriminasi. Dukungan keluarga, lingkungan, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam membantu orang yang hidup dengan HIV menjalani kehidupan yang sehat, produktif, dan bermartabat. Semoga informasi dan dialog hari ini yang telah disampaikan dapat menambah wawasan kita semua serta mendorong tumbuhnya kepedulian untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, ramah, dan mendukung bagi perempuan, anak, maupun siapa saja yang terdampak HIV. Kami mengucapkan terima kasih tentunya kepada Suster Ferdiana Misales selaku koordinator GPIC Wilayah Barat atas waktu dan informasi yang sudah dibagikan kepada pendengar pada kesempatan ini. Dan kami harus undur suara dari ruang dengar Anda, pendengar bersama program ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
0: Terima kasih.

0: setanah air. Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul

107,5 FM Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anda masih mendengarkan Florata siang ini bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Dev Rivaldi. Nah, sembari menemani aktivitas yang Anda mendengar, kami hadirkan informasi masih terkait dengan gempa, di mana BMKG melaporkan bahwa gempa bumi susulan ini masih terus terjadi di Flores pasca gempa utama magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2006. Nah, hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, sekitar pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Senin 31 Agustus 2026 hari ini, total gempa susulan di NTT tembus 10.232 kejadian. Nah, dari ribuan gempa tersebut, BMKG mengatakan guncangan terbesar tercatat mencapai magnitudo 6,2, sedangkan gempa dengan magnitudo paling kecil berada di angka magnitudo 1,0. Nah, BMKG juga mengungkapkan aktivitas gempa susulan saat ini mulai menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan grafik peluruhan, jumlah aktivitas kegempaan mulai memperlihatkan pola penurunan dibandingkan fase awal setelah gempa utama. Tapi pendengar, meski trennya mulai menurun, masyarakat di wilayah terdampak masih diminta tetap waspada, dan BMKG memperkirakan rangkaian gempa susulan di Flores masih dapat berlangsung sekitar 3 hingga 4 minggu setelah gempa utama. Untuk kita ketahui bersama bahwa gempa magnitudo 7,7 yang menjadi pemicu rangkaian gempa tersebut terjadi di wilayah Flores pada 15 Agustus 2026, dan dari hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa gempa itu berkaitan dengan aktivitas Flores Back Arc Thrust dan memiliki mekanisme sesar naik atau thrust fault. Nah, sebelumnya BMKG telah mencatat ribuan gempa susulan dalam beberapa hari setelah gempa utama. Pada tanggal 19 Agustus 2026 misalnya, jumlah gempa susulan telah mencapai 2.768 kejadian dengan magnitudo terbesar magnitudo 6,2. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan belum terdapat tambahan laporan korban meninggal dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menyebut, total korban meninggal akibat gempa NTT tercatat sebanyak 111 orang. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami pendengar, yakni rri.co.id.

tengah kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RRIND mengajak seluruh masyarakat untuk bersama

Ketenangan aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah terdampak gempa bumi Nusa Tenggara Timur mulai berangsur normal. Salah satu tanda pemulihan terlihat dari rencana dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar pada Senin 31 Agustus 2026. Tidak hanya itu pendengar, jumlah warga NTT yang masih berada di pengungsian terus mengalami penurunan. BNPB mencatat total pengungsi akibat gempa NTT berkurang 4.142 orang dibandingkan data sebelumnya. BNPB, kata Berton selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, menyiapkan skema pembelajaran berbeda dari sekolah yang terdampak kerusakan akibat gempa. Sekolah yang bangunannya belum layak digunakan dapat menerapkan pembelajaran secara daring. Skema tersebut, menurut Berton, diterapkan agar aktivitas pendidikan tetap berjalan tanpa mengabaikan faktor keselamatan siswa dan tenaga pengajar. Pemulihan tentunya tidak hanya terlihat dari sektor pendidikan, tetapi juga pada sejumlah fasilitas dasar yang menopang aktivitas masyarakat. BNPB lebih lanjut menyatakan ketersediaan bahan bakar minyak, listrik, dan jaringan komunikasi di wilayah terdampak kembali pulih 100%. Lebih lanjut, aktivitas ekonomi warga juga mulai bergerak kembali setelah sebelumnya terganggu akibat gempa. Lalu BNPB mencatat total pengungsi akibat gempa NTT kini sebanyak 188.161 jiwa. Sementara itu, Kabupaten Nagekeo, Karta Berton menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi terbanyak, yakni sekitar 50.574 jiwa. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Manggarai dengan 50.556 pengungsi. Sementara itu, jumlah pengungsi di Kabupaten Manggarai Timur tercatat hingga 30.098 jiwa. Angka tersebut menurun dibandingkan data pada Sabtu 29 Agustus 2026 yang mencapai 31.372 orang. Penurunan jumlah pengungsi juga terjadi di Kabupaten Ngada, di mana jumlah pengungsi di wilayah tersebut kini tercatat 19.394 jiwa, turun dari 21.552 orang pada data sebelumnya. Adapun jumlah pengungsi di Manggarai Barat mencapai 27.564 jiwa, Sika sebanyak 5.658 jiwa, dan wilayah NTT lainnya sebanyak 4.317 jiwa. BNPB menyebut jumlah pengungsi di ketiga wilayah tersebut belum mengalami perubahan. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami pendengar, yakni rri.co.id.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Tentunya sebanyak 768 dus bantuan dengan berat sekitar 7,9 ton diberangkatkan melalui jalur laut menggunakan kapal motor Tidar. Bantuan dikirim dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta menuju wilayah terdampak gempa di NTT pada Sabtu 29 Agustus 2026. Sekjen Kementerian Perhubungan Arief Toha mengatakan bantuan tersebut merupakan hasil penggalangan keluarga besar Kementerian Perhubungan. Bantuan tentunya meliputi kebutuhan pokok, makanan siap saji, selimut, tikar, serta kebutuhan pendukung lainnya. Sebagian bantuan sebelumnya telah disalurkan melalui pos pendukung logistik nasional BNPB di Halim Perdana Kusuma. Kapal motor Tidar membawa bantuan menuju NTT dengan Pelabuhan Maumere sebagai salah satu tujuan. Selanjutnya, bantuan akan didistribusikan ke sejumlah wilayah antara lain Maumere, Labuan Bajo, Kupang, dan Larantuka. Penggunaan jalur laut memungkinkan pengiriman bantuan dalam jumlah lebih besar pendengar, dan jalur tersebut juga memperluas jangkauan distribusi logistik ke sejumlah wilayah terdampak di Nusa Tenggara Timur. Lebih lanjut, perjalanan KN Tidar menuju NTT diperkirakan memerlukan waktu sekitar 2 hari, dan Kementerian Perhubungan sendiri juga terus mendorong layanan transportasi untuk mobilisasi dan distribusi logistik dengan mengutamakan keselamatan. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

Nasional Basnas Republik Indonesia merespons cepat bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dengan mendirikan 16 pos layanan kemanusiaan. Nah, pos tersebut dibangun di sejumlah wilayah terdampak untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar para penyintas gempa. Berbagai layanan tentunya disiapkan melalui pos-pos tersebut, mulai dari layanan kesehatan, dapur umum, dapur air, hingga masjid darurat. Layanan kemanusiaan itu tersebar di sejumlah wilayah terdampak yakni Kabupaten Manggarai, Ngada, Nage, KOND, dan Manggarai Timur. Ketua Basnas Republik Indonesia, Dr. Insinyur Haji Sodik Mujahid mengatakan keberadaan pos layanan merupakan bagian dari respons kemanusiaan Basnas untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh bantuan secara cepat dan tepat. Layanan tersebut disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat di masing-masing lokasi, pendengar. Nah, ia juga menjelaskan respons Basnas tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan logistik, Basnas juga memastikan kebutuhan dasar penyintas tetap terpenuhi selama berada dalam kondisi darurat. Menurut Sodik, layanan kesehatan terutama ditujukan bagi warga yang berada di lokasi pengungsian dan membutuhkan pemeriksaan maupun pengobatan. Kehadiran layanan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat menghadapi kondisi pasca bencana. Basnas sendiri juga mendirikan masjid darurat di sejumlah lokasi terdampak gempa, dan fasilitas tersebut diharapkan dapat kembali menyediakan ruang bagi warga untuk menjalankan ibadah di tengah situasi pasca bencana. Sodik menuturkan Basnas melalui tim Basnas Tanggap Bencana atau BTB dan Rumah Sehat Basnas atau RSB terus memberikan layanan kepada masyarakat penyintas.

Saudara kami mohon maaf karena tadi kami ada terkendala pemadaman listrik ya, dan kebetulan kami sedang berada dalam studio darurat, jadi tidak terhubung ke UPS sehingga siaran sempat terhenti beberapa menit. Kami mohon maaf pendengar. Yang pastinya kondisi listrik sekarang sudah terhubung dengan baik, jadi kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND Kanal Info.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

berubah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

0: apa pola konsumsi, okay. Ya juga mungkin tadi dari sepiring tadi bisa memberikan keseimbangan untuk
1: Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
2: Hi, Washington. It felt great at the
1: rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar. Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
3: From this game, so
1: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustrasi. Di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham dan Leeds United ditahan 1 sama oleh Brentford di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Güler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usaha kepelatih Madrid Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik, dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Dan saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memboceki klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolo Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasori terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan, Christian Kivu, menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
1: First match, I mean, yeah, it's amazing.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: MotoGP, Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet a...
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit. Tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
3: Open the gap and just manage.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
3: Yeah, I'm very happy, very satisfied because it was a...
4: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
3: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamik yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ke kabar olahraga dalam negeri, turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan, pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo dan Jeriponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional, di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini nanti, ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasatyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif, sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru, terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, masih bersyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang memadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Mungkin itu lebih kehilangan fokus aja sih, sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena pernah unggul jauh, terus pemain Polytron pernah konsisten aja.
1: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kuda, Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman resmi menutup turnamen pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marsiano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbo Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bener Meriah, maupun Gayo Luas. Marsiano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi. Pacuan kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami.

0: Muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

RRIND, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Florata siang ini. Masih bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Ventino Fernandez. Sembari menemani aktivitas siang Anda, tentunya kami akan hadirkan beragam informasi pilihan yang kami kutip dari laman resmi kami, yakni rri.co.id. Dan informasi pertama pendengar terkait dengan masyarakat kita yang diimbau untuk tidak sembarangan melabeli seseorang mengalami narcissistic personality disorder atau NPD hanya berdasarkan perilaku tertentu. Nah, diagnosis NPD sendiri membutuhkan asesmen dan wawancara yang dilakukan oleh tenaga profesional. Psikiater Dr. Elvin Gunawan mengatakan ciri kepribadian narsistik berbeda dengan gangguan kepribadian narsistik. Ia menjelaskan diagnosis NPD sendiri tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan konflik atau pengalaman pribadi seseorang. Menurutnya, gangguan kepribadian ditandai pola perilaku, emosi, dan persepsi yang muncul secara berulang dalam berbagai situasi kehidupan. Dr. Elvin mengatakan proses diagnosis membutuhkan asesmen dan wawancara terhadap orang yang bersangkutan. Penilaian juga membutuhkan informasi dari pihak lain agar gambaran mengenai pola perilaku seseorang menjadi lebih efektif, lebih objektif. Ia mencontohkan seseorang yang merasa menjadi korban dalam sebuah konflik belum tentu benar-benar berada pada posisi sebagai korban. Karena itu informasi dari kedua pihak diperlukan agar tenaga profesional tidak hanya berpegang pada satu sudut pandang. Menurutnya, penggunaan istilah NPD secara sembarangan dapat membuat masyarakat keliru memahami gangguan kepribadian. Konflik dalam hubungan atau perilaku yang dianggap menyebalkan tidak otomatis menunjukkan seseorang mengalami NPD. Dr. Elvin mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan istilah gangguan kepribadian dalam kehidupan sehari-hari. Karena jika perilaku seseorang menimbulkan masalah serius dan berulang, konsultasi dengan tenaga profesional dapat dilakukan untuk memperoleh penilaian yang tepat. Dan informasi ini sekali lagi bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

gurita juga sangat unik. Sebagian besar sel sarafnya justru berada di lengan, bukan terpusat di otak. Hal ini membuat setiap lengan mampu merespons rangsangan dan bergerak secara mandiri tanpa selalu bergantung pada pusat kendali. Dengan kemampuan tersebut, tidak mengherankan jika gurita sering menjadi objek penelitian dan perhatian para ilmuwan.

Pendengar, rasa sakit perut, mual, atau nyeri ulu hati setelah sarapan sering dianggap sebagai keluhan ringan. Namun kondisi tersebut dapat berkaitan dengan pilihan makanan maupun kebiasaan makan yang kurang baik. Dokter umum RSUD Prof. Dr. WZ Johannes Kupang, Dr. Adolfina Citra Maria mengatakan dalam wawancara bersama RRI pada Jumat 28 Agustus 2026, gangguan saluran pencernaan pada pagi hari dapat dipengaruhi oleh peningkatan asam lambung. Kondisi ini memiliki sejumlah faktor pemicu, mulai dari perut kosong terlalu lama, tidak sarapan, sampai pilihan menu yang tidak sesuai. Nah, menurutnya makanan dengan cita rasa atau kandungan yang berlebihan seperti terlalu asam, pedas, manis, asin maupun berminyak dapat memicu keluhan pada saluran pencernaan. Selain makanan, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, begadang, serta pola hidup yang tidak teratur juga dapat berkontribusi terhadap munculnya gangguan pencernaan. Dr. Citra menjelaskan, sarapan memang tetap penting karena tubuh membutuhkan energi untuk menjalankan aktivitas sepanjang hari. Karena itu, sarapan sebaiknya memiliki komposisi gizi yang cukup, meliputi protein, serat, karbohidrat kompleks, dan juga lemak sehat. Pilihan makanan dapat disesuaikan dengan bahan yang mudah diperoleh seperti nasi merah dengan ikan, ayam atau telur, roti gandum dengan alpukat, telur dan sayuran, serta susu rendah lemak. Khusus bagi masyarakat yang memiliki keluhan asam lambung atau GERD, Dr. Citra menyarankan menghindari makanan yang dapat memicu peningkatan asam lambung, terutama makanan yang terlalu asam, pedas, manis, asin, dan berminyak. Selain pilihan menu, pendengar, cara makan juga menjadi perhatian. Makan secara terburu-buru dapat membuat proses pencernaan bekerja lebih berat, dan karena itu makanan perlu dikunyah secara perlahan agar lebih mudah dicerna. Kebiasaan mengkonsumsi kopi tanpa sarapan juga perlu diperhatikan, karena menurut Dr. Citra, kafein dapat menunda rasa lapar sekaligus berpengaruh terhadap peningkatan asam lambung. Jika kebiasaan tersebut berlangsung terus-menerus, keluhan pada saluran pencernaan dapat muncul, dan ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keteraturan waktu makanan. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, pendengar, yakni rri.co.id.

Tahukah Anda kalau burung kasuari dinobatkan sebagai burung paling berbahaya di dunia? Ya, karena fisik mereka yang mengintimidasi menyerupai perpaduan dinosaurus velociraptor dengan seekor kalkun raksasa. Dengan berat mencapai 175 pon dan tinggi 5,5 kaki, mereka dibekali cakar tajam sepanjang 5 inci serta tendangan yang sangat kuat. Bahkan serangan fisik dari burung ini diketahui mampu mematahkan tulang belulang manusia, merusak organ dalam, bahkan mengakibatkan kematian fatal bagi manusia. Meskipun memiliki reputasi mematikan, agresi kasuari biasanya dipicu oleh mempertahankan makanan, mempertahankan telur, atau karena merasa terpojok oleh manusia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial Twitter atau X sebuah video dengan narasi persiapan H-1 semoga aman saja tuntutan rakyat demi Indonesia makmur, tidak diberantas korupsi-korupsi, Indonesia akan jadi dungu, rakyat miskin makin padat. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, video yang dibagikan adalah video pergerakan penonton di acara Harmoni Nusantara perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Jadi unggahan berisi video dengan narasi persiapan demo 27 Agustus 2026 merupakan kategori konten yang menyesatkan. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi komdigi.go.id dan informasi serupa juga bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

mendengarkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI NG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RRI ND.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Selamat siang pendengar, kembali lagi dalam program Bincang Budaya Pro 1 RRI ND bersama saya Rian Hidayat dan juga Dev Rivaldi. Dan yang hari ini kami akan ajak Anda untuk menyelami kembali kekayaan budaya lokal yang menjadi identitas kita bersama. Narasumber kita siang ini bisa dibilang seorang living legend dari Mokinainia, Niangereroa, KP hingga naik kapal awu, pastinya pernah bergema di ruang-ruang rumah kita. Tapi siang ini kita tidak akan mengulas lagu-lagu tersebut. Siang hari ini kita akan berbincang tentang salah satu warisan budaya yang paling kuat dan paling hidup di Tanah Ende, yakni Tari Gawi. Tarian yang bukan sekedar gerak dan hentakan kaki, tetapi juga mengandung nilai sejarah, filosofi, solidaritas, dan jati diri masyarakat Endelio. Pertanyaannya sekarang, sejauh mana kita benar-benar memahami makna Gawi itu sendiri? Dan untuk itu, di studio telah hadir bersama kita seorang budayawan Ende yang telah lama menekuni, mengkaji, sekaligus mengembangkan lagu-lagu Gawi, yakni Om Eman Batarinde. Selamat siang, Om.
3: Selamat siang.
2: Baik. Om, sebelum kita mulai ini ada beberapa pertanyaan ya dari masyarakat ND. Apa kabar Om sekarang dan kesibukan apa Om saat ini, Om?
3: Baik. Saya sapa dulu masyarakat Kabupaten. Selamat siang, selamat berhari Minggu untuk para muselaki, pemilik ulayat, dan pelaku seremonial adat Endelio. Salam Gawi untuk semua masyarakat Kabupaten ND.
2: Om, pendengar tentu bertanya-tanya, kemana Om Eman selama ini? Apakah sibuk bisnis mungkin? Karena yang terpantau di media sosial ini lagu baru Om mungkin 3 bulan yang lalu ya. Itu. Selama ini Om kesibukannya apa?
3: Ya, selain masih menulis lagu Gawi, lalu memenuhi undangan moselaki untuk beberapa tempat, untuk menyanyi di beberapa tempat, misalnya di Ranggatalo, terakhir di Mulawatu 2 minggu lalu. Tapi saya juga punya kesibukan, yaitu di bengkel kayu.
2: Oke, okay. Berarti bisa dibilang Om ini budayawan, seniman, sekaligus pebisnis begitu ya?
3: Iya.
2: Oke, okay. Baik Om, kita bisa langsung masuk ke topik kita siang ini, yakni soal Tari Gawi. Nah, menurut Om sendiri secara kultural ya, dan dalam sistem adat, bagaimana Om mendefinisikan Tari Gawi dalam kehidupan masyarakat Ende? Silakan Om.
3: Baik, terima kasih. Definisi tarian Gawi, tentu semua orang punya definisi masing-masing. Nah, tapi menurut Om Eman Batadede, Gawi adalah tarian ucapan syukur kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Selalu untuk ucapan syukur.
2: Nah, kalau dalam konteks sejarah sendiri, pada momentum apa Tari Gawi ini pertama kali hadir dan berkembang di tengah masyarakat, Om?
3: Pertama kali, tentu tidak ada tulisan yang menyatakan pertama kalinya. Tetapi kalau kita lihat dari Gawi itu sendiri, dia bisa menceritakan bahwa Gawi ini pertama kali pada saat menang perang. Ya, kenapa? Karena di dalam lingkaran Gawi ada Ulu, ada Do Ulu, ada Naku Ae, ada Sike Eko, dan ada Eko. Di dalamnya itu ada Anajara, ada Simosau, dan barisan terakhir perempuan itu Kandonago. Dan itu melambangkan sebuah kemenangan. seperti itu.
2: Baik, terkait perang sendiri nih Om, apakah dulu pernah terjadi peperangan kah? Karena masyarakat ini tahunya Gawi ini hanya sekedar tarian yang menyambut panen gitu Om. Tapi dari pernyataan Om sendiri, Gawi ini merupakan tarian perang ya, bisa dibilang ya. Apakah dulu bisa diceritakan pernah terjadi perang mungkin sehingga tarian ini muncul?
3: Iya. Tidak semua terjadi perang. Di Endelio ini ada dua tanah ulayat, satu Tanah Ngoro dan yang kedua Tanah Wika. Tanah Ngoro adalah nenek moyang tinggal di situ sebelum ada siapa-siapa. Tapi kalau Tanah Wika adalah tanah dari hasil peperangan. Nah, maka bisa saya katakan bahwa ada perang di zaman yang belum ada hukum.
2: Ya, benar.
3: Nah, orang mencari tanah dan perang itu terjadi. Dan Gawi ini 90% dimulai dari situ. Setelah menang perang, lalu mereka menari. Ya, menari dalam arti ucap syukur bahwa mereka menang dalam peperangan itu. Selanjutnya, setelah orang punya tanah, lalu bertani. Nah, untuk di Endelion kan ada bertani, ada nelayan, ada yang menganyam. Cenderung lebih besar ke bertani. Biasanya ketika pasca panen, maka selesai ritual adatnya, selesai ritus akan dilengkapi dengan gawis ya. Ya, seperti itu.
2: Baik Om, kita tahu bahwa di ND ini, di Endelio ya, maksudnya bukan sih, tapi ada beberapa wilayah yang gencar dengan tarian Gawi sendiri. Apakah ada perbedaan praktik mungkin atau gaya Gawi di beberapa wilayah di Endelio sendiri Om?
3: Ya, ini ada dua rumpun, Ende dan Lio. Kalau di Lio dikenal dengan nama Gawi, tapi di Ende dikenal dengan nama Naro. Ya. Jadi kalau di wilayah Ende, yang di Ende sini, itu saudara-saudara kita menyebutnya Naro. Sementara untuk di Lio, itu tarian dinamakan dengan Gawi.
2: Tapi praktiknya tetap sama Om?
3: Praktiknya tetap sama di ritual adat. Ya.
2: Termasuk dengan tariannya, ada yang pegang ekonya mungkin, tetap sama juga itu?
3: Iya, dia mirip tetap tidak sama. Ada ritnya yang berbeda antara Gawi dan juga Naro.
2: Ya. Nah, perbedaannya paling identik di mana itu Om kira-kira?
3: Hentakannya juga berbeda antara Gawi dan Naro.
2: Baik, kalau kita tarik dalam struktur adat sendiri Om, sebenarnya siapa yang berperan memulai atau memimpin Gawi ini dan apakah ada aturan khusus yang perlu kita hormati Om?
3: Tentu yang memulai adalah muslaki. Karena dia pemilik ulayat dan dia pembuat seremoni adat. Terus tadi, apa tadi pertanyaan terakhirnya?
2: Yang berperan untuk memulai dan memimpin Gawi dan apakah ada aturan khusus yang harus dihormati?
3: Pasti ada aturan khusus. Yang paling dasar ketika masuk di hanga, itu semua orang harus sopan, berpakaian yang rapi, dan kalau di Gawing Gua tidak boleh mengenakan alas kaki.
2: Nah, kita tahu bahwa setiap gawi yang diselenggarakan di ND ini, apalagi yang melibatkan anak sekolah di lapangan Pancasila, apakah dari pakaiannya itu sudah benar-benar masuk atau bisa diterima dalam tarian gawi sendiri Om? Karena kita tahu ada beberapa mungkin anak-anak yang pakai singlet, ada yang pakai kemeja. Apakah ini tidak menabrak aturan gawi secara khusus Om?
3: Gawi mulanya tanpa baju. Kalau dulu Om kecil tuh biasanya tanpa baju dan mungkin di zaman itu susah juga untuk mendapatkan. Tetapi dalam perjalanannya sudah semakin sempurna. Ya, saya membuat kayu pertama di tahun 2000 itu masih pakai singlet. Tapi di dalam komen-komen orang di luar suku Endelio merasa itu tidak sopan. Makanya di kesempatan kalau saya diminta menjadi juri di perlombaan Suradikara atau di Ursula, sudah mulai dengan baju yang lebih sopan, bukan lagi singlet. Seperti itu.
2: Baik, dari baju mungkin kita bergeser ke formasi Om. Nah, dalam Gawi sendiri, formasi lingkaran sering dimaknai sebagai simbol persatuan. Nah, menurut Om sendiri, adakah makna sosial atau kosmologis yang lebih dalam dibalik bentuk tersebut Om?
3: Iya. Bentuk lingkaran ini, tentu ini menurut saya.
2: Siap.
3: Dan belum tentu 100% benar. kepercayaan orang Delio, Tuhan Allah itu ada di bulan. Doa marage telulula. Sehingga sananya ada di bulan. Mungkin karena bulan dipandang dari bumi, dia bentuknya jadi bulat. Menurut saya belum tentu benar. Maka si seniman ini untuk menghormati dua yang ada lulula itu, dia menciptakan lagu yang berbentuk lingkaran. Itu menurut analisa saya saja. Begitu.
2: Baik. Dari formasi sekarang kita berbicara tentang gerakan kaki, Om. Nah, gerakan kaki dan hentakan dalam gawi ini terlihat sederhana namun kompak. Sebenarnya apa filosofi tertentu di balik pola gerakannya ini, Om?
3: Nah, orang yang Delio ini kan apa ya, kebersamaannya sangat tinggi.
2: Siap.
3: Kekompakan ini dengan bahasa adat yang sejak dulu kala ada di masyarakat Kabupaten Delio adalah uju tolopongo, bersatu. Berengiriki, bukan ngiriki, berengiri ae dalam kebersamaan. Ya, sehingga selalu bersama-sama. Ya, dan pemimpin musyallaki itu menjadi panutannya. Seperti itu.
2: Apakah ini ada kaitannya dengan momen ketika pasca panen, Om, seperti antakan kaki mungkin saat masyarakat dulu menginjak-injakan padi mungkin, atau tidak ada kaitannya sama sekali?
3: Tidak ada yang tertulis ya, tetapi bisa saja seniman itu terinspirasi dari sana. Ya, karena gawi juga ditarikan di saat sudah pasca panen.
2: Nah, terkait gawi ini sendiri, Om, apakah memiliki tahapan tertentu, misalnya pembuka, inti, dan penutup yang masing-masing bisa dibilang mengandung pesan berbeda, Om?
3: Ada. Jadi di gawi ini yang saya pelajari dari para tetua adat Indelio diawali dengan megaramaba. Megaramaba itu berarti menyapa. Si Soda akan menyapa dulu megaramaba, lalu dilanjut dengan go'u. Ya, setelah go'u dilanjut dengan soka. Setelah soka baru Soda. Nah, itu yang mulai panjang itu, dia akan bicara tentang tanah watu, tentang gua dan sebagainya. Selesai Soda ini mau bubar itu akan diakhiri dengan Deo Bowalewa.
2: Soda itu sendiri, Om, apakah dia harus benar-benar bahasa Ende atau mungkin bisa dipermanis lagi dengan bahasa-bahasa mungkin bahasa Indonesia mungkin, atau memang dia memang dibatasi untuk bahasa Ende sendiri?
3: Ya, dia kalau di ritual adat tidak bisa pakai bahasa Indonesia. Mesti pakai bahasa daerah setempat, bahasa Ende atau bahasa Lio.
2: Nah, bagaimana hubungannya antara syair mungkin atau lirik gawi dengan peristiwa adat yang mungkin sedang dirayakan? Apakah selalu kontekstual, Om, menurut Om sendiri?
3: Kalau pengalaman saya diundang kemana-mana tentu kontekstual. Misalnya Gua Ru'e. Itu saya akan bicara tentang Gua Ru'e. Kalau soal Mbahma misalnya, cara Mbahma, ya saya bicara tentang Mbahma. Atau tentang Kuwi Pare, ya saya bicara tentang Kuwi Pare. Bisa dilihat dari video-video saya. Artinya untuk saya sebagai diundang sebagai saudara, saya akan kontekstual. Ya, seperti itu.
2: Nah, terkait dengan Om sendiri yang tadi sempat Om bilang pernah menciptakan lagu ya tentang gawi, dan mungkin bisa diceritakan bagaimana awal mula Om mulai menciptakan karya tersebut, Om. Apakah diminta begitu atau memang Om kepengen suatu saat sebagai seniman saya harus menciptakan lagu untuk gawi karena merupakan tarian kampung halaman saya sendiri, Om?
3: Oh, ini pertanyaan bagus. Mengapa ya?
2: Nah,
3: saat saya masih SMA kelas 2, saya di STM kelas 2, saya berlibur ke kampung dan mengikuti acara Ngua Mbama di Sukulise, di kampung saya. Nah, untuk mendatangkan seorang atsoda, musyallaki harus menyiapkan fokorol membawa. Bisa berupa uang ataupun bisa berupa hewan. Tapi ada saat-saat tertentu yang musyallaki tidak punya uang dan tidak punya barang untuk diberikan kepada atsoda. Nah, ketika saya datang di Gua Mbama itu, kebetulan musyallakinya tidak bisa mengundang atsoda. Dan waktu itu biasanya Om Lamber dari wilayah ini Mbuli atau dari Tanda. Nah, ada sudah punya kita saat itu sudah ada tua.
4: Oke.
3: Sudah ada tep, ada tua. Nah, karena ketiadaan orang atas sudah maka anak-anak muda joget.
4: Oh.
3: Timbul di dalam pikiran saya. Ini kalau masa lakinya tidak bisa mendatangkan dan terus-menerus joget, berarti bisa punah ini kali. Ya, menjadi kebiasaan bahwa di saat lama ya joget saja. Nah, terpikirlah di pikiran saya bahwa nanti suatu ketika saya mau rekam gawi ini. Entah kapan, tapi dari saat itu saya kepingin gawi ini direkam. Sehingga ketika masalah kita tidak bisa mengundang atau sudah, mungkin lewat rekaman ini orang masih bisa gawi, masih bisa lebih relevan ketimbang joget lagu dangdut dan sebagainya.
4: Okay.
3: Jadi bermula dari itu.
4: Nah, terkait dengan rekaman sendiri Om, apakah ada proses kreatif lain dalam menciptakan lagu gawi ini, entah dari ide kah, lirik atau penyesuaian dengan irama tradisional Om?
3: Prosesnya. Awal mula memang banyak tantangan untuk membuat gawi dengan bermusik. Dan saya menemukan diri saya bagus bernyanyi gawi itu bukan di sini. Tapi ketika saya merantau di Jakarta.
4: Oh,
3: ya, bukan

0: Kebetulan saya dan teman-teman mencoba menyanyikan lagu Gawi saat itu. Oh iya, ada yang menangis. Mereka merantau sudah lama itu.
1: Merindukan kampung halaman.
0: Nah, saya mengenal diri saya di situ. Ternyata kalau saya menyanyi Gawi cukup menyentuh hati orang.
1: Terkait nyanyi Gawi sendiri, Om, kita ya bisa dilihat lah, ada, saya juga sempat lihat video Om ya terkait dengan Gawi ini. Om menyanyi langsung di tengah prosesi tarian Gawi, dan kita coba bandingkan dengan Gawi yang sering diselenggarakan di ND ini, yakni diputar ya rekamannya, artinya lagu diputar melalui speaker atau kaset dan peserta tarian mulai menari. Sebenarnya lebih enak ya, bisa dibilang dengan bahasa yang sederhana, lebih enak kita langsung nyanyi saat prosesi Gawi itu, atau memang dari rekaman sendiri, Om? Karena tidak menutup kemungkinan seperti Om bilang tadi bahwa penyanyi Gawi ini sulit untuk ditemukan, Om.
0: Aslinya itu atau sudah ada di tengah?
1: Oke.
0: Okay. Ya, aslinya memang begitu. Atau sudah bukan berada di luar, dia berada di tengah-tengah kanga. Seperti itu. Dan atau sudah akan interaksi langsung dengan para penari. Seperti itu.
1: Nah, mungkin masih terkait dengan pertanyaan tadi, Om. Sebenarnya ada tidak sih perbedaan mendasar antara lagu Gawi yang dulu Om ciptakan dan bisa dibilang mungkin masih mewarisi pemikiran leluhur dengan karya Gawi yang sekarang-sekarang ini, Om?
0: Oh iya. Dalam perjalanan Gawi sebenarnya satu adalah Gawi gua.
1: Oke.
0: Tanpa musik. Ya. Tetapi dalam perjalanan waktu saya memberanikan diri untuk mengiringinya dengan musik. Nah, karena kalau Gawi kosong itu
1: hampa ya.
0: Kurang greget. Nah, saya mencoba itu. Dan ternyata sangat diterima.
1: Oh.
0: Ya. Jadi Gawi ini dalam perjalanan budayawan Endelio, mulai dari Bapak Kuks Ari, almarhum Frans Dale, Pak Ahmad Sweta, teman saya JPU, membaginya dalam dua bagian. Yang pertama adalah Gawi gua, yang tanpa musik, dan Gawi modern atau Gawi Gai, sekarang dikatakan Gawi Gai, yang dicetus oleh Bapak Eman Batelide. Jadi Gawi sekarang menjadi dua, Gawi gua yang tanpa musik, yang selalu dinyanyikan di saat gua, dan Gawi Gai yang sekarang ini di mana saja. Nah, bisa di pernikahan, di sunatan, di sambut baru.
1: Ya. Berarti ini bedanya di mana, Om, antara Gawi Gai dengan Gawi yang Om maksud tadi ini?
0: Gawi gua itu tadi biasanya di ritual adat, di gua sesungguhnya. Okay. Sementara Gawi Gai sudah bisa keluar dari gua. Sudah bisa keluar dari gua. Ya. Artinya tidak lagi di ritual adat, tetapi dia bisa di pernikahan, disambut baru, disunatan, syukuran masuk rumah baru atau apa saja.
1: Berarti Gawi yang kedua ini bisa dibilang bisa dinikmati oleh semua kalangan, Om? Atau dua-duanya memang bisa dinikmati oleh semua kalangan, tapi yang satu lebih spesifik ke orang-orang yang benar-benar mengerti adat?
0: Iya, seperti itu.
1: Oke. Nah, baik, Om, mungkin kita ke pertanyaan lanjutan dalam menciptakan lagu Gawi ya. Karena kita tahu Om pernah menciptakan lagu Gawi. Sebenarnya bagaimana Om menjaga keseimbangan antara mempertahankan pakem tradisi dan juga memberi sentuhan pembaruan? Seperti tadi yang Om bilang, bisa dibilang Om ini orang pertama yang memasukkan unsur musik ke dalam lagu Gawi yang seharusnya itu tanpa musik.
0: Iya. Saya sangat menjaga nilai itu.
1: Oke. Okay.
0: Iya. Di beberapa tempat mengundang saya untuk soda, biasanya saya meminta supaya musalaki 5-10 menit itu Gawi tanpa musik dulu.
1: Oh.
0: Ya, untuk menghormati leluhur dan supaya jangan melupakan leluhur. Bahkan ya lebih dulu mereka yang menyanyi tanpa musik. Setelah itu baru nanti saya. Ya, jadi saya masih tetap menjaga itu.
1: Okay. Ya. Baik, Om, selain Gawi ini, Om juga seperti tadi di awal saya sudah bilang ada Mokenainia, ada Niangereroa, ada juga Kupon Putih, dan dari sini tersirat bahwa mungkin jika pendengar yang bijak ya menganggap bahwa Om Eman ini bukan hanya seorang penyanyi tapi juga seorang jenius, karena di lagu-lagu Om sendiri ini selalu ada kritik sosial ya, Om. Dan untuk itu dari apa ya, bisa dibilang apakah Om mungkin terinspirasi dari mana, atau ada kegelisahan tersendiri mungkin

0: ingin memasukkan pesan sosial mungkin, pendidikan atau pembangunan dalam syair-syair lagu yang Om ciptakan, terlepas dari Gawi sendiri, Om?
1: Iya. Itulah karakter Imam Patedede. Ingin menulis sesuatu yang bermakna, yang tidak hanya sekadar mencipta, tetapi bahwa di dalam ciptaan itu ada sesuatu yang ingin disampaikan, ya, terutama tentang kehidupan ini, ya, seperti itu. Di lagu Gawi juga bukan hanya satu macam, ya, saya juga pernah kerjasama dengan pemerintah daerah, misalnya Gawi Koperasi, Gawi TBC yang penyakit TB itu, tentang Gawi UNU, tentang lingkungan hidup, ya. Terus tentang pendidikan yang sekarang mulai sering dilombakan. Jadi seperti itu.
0: Baik, terkait dengan Gawi Koperasi yang tadi Om sebut atau juga Gawi TBC, apakah ada penyesuaiannya dan di mana letak penyesuaian itu, Om? Karena kita tahu dari sesuatu yang dianggap sakral berupa adat tiba-tiba dia lari ke Gawi TBC, Gawi Koperasi. Penyesuaiannya bagaimana, Om?
1: Gawi itu pada umumnya itu sama saja notasinya, hentakannya. Cuma syair-syairnya membicarakan tentang koperasi. Tentang penyakit TB atau tentang dunia pendidikan. Seperti itu.
0: Berarti lirik Gawi ini sendiri bisa dibilang bebas, ya, tanpa ada batasan tertentu.
1: Tanpa ada batasan. Bisa bicara tentang cinta. Tentang apa saja.
0: Tapi sekalipun tanpa batasan ini, apakah penyanyinya juga tanpa batas? Anak kecil juga bisa dinyanyi atau?
1: Saya kira kalau kontekstual berarti tidak bisa. Macam pendidikan ini, saya dengan Pak Matus berpikir, kan lomba anak SD atau anak SMP lalu menyanyi lagu orang dewasa. Menjadi tidak relek, tidak pas. Maka kami berdua mencoba menulis lagu yang memang disesuaikan dengan konteks itu, pendidikan.
0: Baik, masih terkait dengan musik sendiri, Om. Apakah ada perpaduan mungkin antara gong dan gendang dalam membangun energi kolektif dan kekuatan emosional dalam Gawi sendiri, Om?
1: Oh, baik. Ini yang pertanyaan bagus ini. Kalau masuk di sebuah ritual adat, bukan langsung Gawi. Pembuka pasti dengan gong, gendang-gendang ini. Di masa saya kecil, orang suling dulu, orang main gendang, orang pukul gong, gowani dulu. Itu sebagai pembuka. Ya, energi di sana, di sini ini persiapan energi untuk sebentar kali sih.
0: Nah, kita tahu juga bahwa Gawi ini nih, Om, kalau misalnya dalam lagu, ya, mungkin paling singkat itu 7 menit atau 8 menit. Apakah Gawi memang seperti itu durasinya, Om?
1: Gawi ini sekuat-kuatnya Atsoda menyanyi. Kalau Atsoda bisa 1 jam, ya 1 jam orang Gawi. Dia tanpa batas.
0: Nah, terkait dengan 1 jam sendiri, Om, ketika dalam lingkaran ada peserta yang istilahnya mungkin dia keluar, apakah itu melanggar aturan Gawi sendiri atau memang tidak masalah?
1: Tidak. Sama sekali tidak.
0: Nah, kita ke sisi lain, Om. Menurut Om sendiri dalam lagu Gawi ini, apakah perlu didokumentasikan dalam bentuk rekaman resmi atau notasi musik, ya, untuk menjaga keasliannya, Om? Karena kita tahu mungkin Om belum dengar atau mungkin sudah dengar, di Indonesia sendiri lagi viralnya istilah Timurnesia, di mana penyanyi-penyanyi timur ini buat bukan genre juga tapi satu wadah tersendiri bagi musik-musik timur, ya. Apakah Om juga berpikiran yang sama terkait Gawi ini sendiri, Om?
1: Ya, sangat penting untuk didokumentasi. Sangat penting. Ya, saya bahkan pernah kerjasama dengan KSI Skobalu. Untuk tanya, beliau sudah meninggal, sudah almarhum. Untuk lagu-lagu rohani Gawi, Gawi rohani, ya. Jadi ke depan untuk anak muda perlu dinotasikan, perlu didokumentasikan, ya, seperti itu.
0: Dalam mungkin dalam pandangan Om kedepannya, kita tahu bahwa di akhir-akhir ini Indonesia Timur ini sedang ramai dengan lagu-lagu istilahnya pasukan dalam pesta lah, lagu-lagu seperti Tabola Bale atau Ini Pica-Pica. Apakah Om melihat ini merupakan sesuatu yang benar-benar berkembang pesat bagi pemuda kita, ya, atau batu sandungan bagi Gawi sendiri, Om? Karena makin hari Gawi bisa dibilang makin tergerus oleh keberadaan lagu-lagu ini, Om.
1: Saya kira memang zaman ini kan selalu berkembang dia. Ya,
0: benar.
1: Dia tidak statis, dia dinamis. Dan di hari ini, anak-anak Timur itu sudah sampai ke nasional ya.
0: Ya, benar.
1: Ke tingkat nasional. Hmm. Sudah selevel Ambon, Batas.
0: Iya.
1: Dan saya sebagai senior senang. Walaupun saya belum melihat akarnya dari mana itu.
0: Iya,
1: notasinya ini. Ya. Tetapi zaman ini kita tidak bisa bendung. Ya, seperti Tebu Lebale ini kan. Ya, dia sangat populer, sangat enak. Ya. Dan memang ada warna ketimuran di situ. Iya. Wah, tidak sama sekali meleset. Dan saya percaya Gawi tidak akan punah. Nah, karena Gawi ini adalah identitas ya. Identitas orang Indelio.
0: Baik, terkait punah atau tidak punah ini sendiri Om, apakah Gawi pernah berada di posisi yang benar-benar bisa dibilang Gawi sudah berpentas di tingkat nasional Om, menurut pandangan Om sendiri dari pengalaman juga?
1: Ya, terakhir saya lihat di video di Wamasu di Jakarta, di Taman Mini Indonesia ya. Oleh Bapak Bupati kita sekarang ya, Bapak Tuti Beliauda, beliau sebagai ketua Wamasu, itu dipentaskan di Taman Mini Indonesia. Artinya Gawi sudah masuk Jakarta.
0: Iya, benar.
1: Ya.
0: Nah, demi pementasan ini Om, kita tahu bahwa di ND kita ini kan sering buat di lapangan lah, katakanlah satu tempat yang memang membutuhkan halaman atau bidang yang lebih luas. Apakah ketika dipentaskan mungkin Gawi mendapat penyesuaian tertentu, katakanlah kostum mungkin atau dengan panggung yang harus menyesuaikan dengan jumlah anggota sendiri Om?
1: Ya, selalu ada penyesuaian. Ya.
0: Terkait jumlah mungkin, apakah ada batasan minimal berapa orang yang harus mengikuti Gawi sehingga bisa dinamakan bahwa oh mereka sedang melakukan pentas Gawi sendiri Om? Apakah ada batasan?
1: Batasan tidak ada. Lebih banyak lebih bagus.
0: Okay.
1: Kalau Gawi sendiri itu juga tidak bagus.
0: Ya. Nanti orang pikir kita gila. Baik Om, masih terkait Gawi sendiri, apakah Gawi ini bisa dibilang sebagai bentuk pendidikan karakter tradisional Om? Dan kalau memang iya, nilai apa yang paling kuat ditanamkan melalui tarian Gawi ini sendiri?
1: Woi, Gawi ini luas sekali. Di dalam Gawi itu ada kebersamaan, ada gotong royong, ada satu hati, satu pikiran. Ya. Di zaman dulu Om kecil, Gawi menjadi media untuk orang menyampaikan isi hati. Untuk para pemuda dan pemudi bisa berkenalan.
0: Oke.
1: Ya. Di Gawi itu juga di zaman masih masih remaja itu tempat di mana orang bisa saling memaafkan.
0: Oke.
1: Nah, misalnya dari hari-hari kemarin ada berkelahi batas tanah. Kalau di saat Gawi mereka sudah berpegangan tangan, sudah Gawi bersama, itu artinya mereka sudah berdamai.
0: Oke, berarti bisa dibilang Gawi ini sebagai ajang untuk memperbaiki relasi sosial ya Om?
1: Betul.
0: Oke, baik. Nah, menurut pandangan Om sendiri dalam kehidupan yang modern ya, bisa dibilang kita saat ini, apakah Gawi masih relevan bagi generasi muda Om? Dan kalau bisa dijelaskan, mengapa?
1: Masih sangat relevan. Dan untuk orang yang Delio, harus berakar dari sini.
0: Oke.
1: Ya. Untuk membentuk karakter orang Anda sebagai anak Delio. Karena di dalam Gawi itu tuh saya bilang tadi ada cinta kasih, ada kebersamaan, ada saling maaf-maafkan.
0: Okay.
1: Dan sebagainya. Ada puji dan syukur kepada, ini yang paling penting, bahwa puji dan syukur kepada Sang Pencipta langit dan bumi.
0: Oke. Nah, menurut Om sendiri, apa tantangan terbesar dalam menjaga keberlanjutan Gawi di tengah arus globalisasi dan perubahan gaya hidup Om? Karena kita tahu anak-anak zaman sekarang ini, kalau tidak lagu Korea, ya lagu-lagu yang bisa dibilang bukan lagu daerah lah. Menurut Om sendiri, apa tantangan terbesar Om dalam menjaga Gawi ini?
1: Ya, ini kan tidak bisa tanggung jawab hanya satu atau dua orang, bukan hanya musisi. Tidak semua kita harus bertanggung jawab. Orang tua di rumah, guru di sekolah, ya para romo, para ustad, harus dari hari ke hari tetap menanamkan nilai-nilai Gawi di dalam kehidupan.
0: Oke. Nah, terkait dengan kolaborasi tadi, bagaimana sebenarnya peran keluarga, sekolah, komunitas dan juga pemerintah daerah dalam proses regenerasi pelaku dan pencipta Gawi sendiri Om?
1: Ya, sejauh ini saya lihat pemerintah cukup memberi ruang ya untuk supaya Gawi boleh berkembang.
0: Oh, okay.
1: saya lihat acara-acara besar di lapangan kita di bawah Pancasila itu hampir setiap tahun tidak pernah luput dari Gawi.
0: Oke. Ya. Nah, baik Om. Kita kemarin mungkin Om juga sempat menyimak bagaimana waktu ada sayembara ya, pembuatan lagu untuk ETMC sendiri, dan lagu ini bisa dibilang dibuatkan melalui AI ya. Dan menurut pandangan Om sendiri, jika suatu saat Gawi ini diciptakan melalui teknologi digital tanpa pendalaman seorang penulis terhadap lirik-liriknya sendiri, apakah tetap relevan Om dengan Gawi yang merupakan ya bisa dibilang sakral untuk kegiatan adat tertentu Om?
1: AI ini yang mengganggu pikiran saya akhir-akhir ini. Emang sangat mudah, aristemennya lebih bagus dari, bahkan lebih bagus dari musisi. Tetapi ada beberapa kelemahan di AI ini, misalnya sebutannya. Misalnya Wata, dia bilang Rita.
0: Ya, Rita.
1: Aku ngendo, dia bilang aku ngendo. Dan itu bisa sangat merusak. Ya, di satu sisi memang ini perkembangan zaman,
0: ya,
1: memudahkan. Tetapi di sisi lain harus ada kontrol di sana.
0: Ya. Nah, menurut Om sendiri sebenarnya ada tidak, misalnya katakanlah satu hari nanti kita tahu bahwa setiap orang pasti berpulang kan Om, dan harapan Om sendiri sudah ada belum di ND ini sosok yang menggantikan Om, yang bisa menggantikan Bapak Matus Peta, sudah ada belum untuk saat ini?
1: Banyak yang muda yang sudah berkarya di Gawi. Banyak macam Galang Pato, ada banyak nama anak muda yang saya lihat tuh cukup bagus. Ya, sudah ada pengganti kami.
0: Dan menurut Om sendiri orang-orang ini bukan layak tidak layak sih, karena kreasi kan, atau ke ini apa yang dikatakan kreativitas kan itu soal rasa. Tapi menurut Om sendiri sebagai pelaku dan juga budayawan ini, apakah orang-orang yang Om sebut tadi itu sudah relevan untuk menciptakan atau mengembangkan Gawi sendiri ketika suatu saat katakanlah para senior-senior ini sudah tidak mampu lagi?
1: Tentu tidak sama ya semua orang. Tidak mungkin sama. Feelnya pasti beda. Kita tidak bisa mengharapkan nanti orang menjadi seperti Eman Batadede, tidak. Tetapi ada harapan di Eman Batadede bahwa ada kaum muda yang sudah menggemari Gawi. Nah, bahkan sudah menjadi penyanyi Gawi. Ya, seperti itu.
0: Okay. Mungkin bisa di-spill Om, kan tadi Om sempat bilang semua orang pasti beda-beda ya. Nah, rumus seorang Eman Batadede sendiri dalam menulis lagu ya, kira-kira bagaimana caranya bisa membuat lagu yang seperti Om bilang tadi pernah berpentas di Jakarta dan menyentuh banyak orang Om? Mungkin bisa di-spill sedikit bumbu-bumbu dapurnya mungkin.
1: Ya, itulah saya dalam bermusik itu tidak pernah berpikir waktu itu untuk bisa mendapatkan uang, tidak.
0: Oke.
1: Jadi benar-benar hanya ingin supaya Gawi itu terlestari. Niat awalnya. Kalaupun akhirnya dapat rezeki dari bernyanyi Gawi, itu ikutannya saja. Jadi saya dalam menulis lagu itu tidak asal menulis. Kira-kira tema apa? Ya, macam omongan tentang korupsi dan tentang Mosa Merah yang sampai hari ini masih masih sering dinyanyi juga ya. Terus seperti Naik Kapal Awu. Ya, Naik Kapal Awu itu komentarnya ada yang sangat membenci saya.
0: Kenapa dong, bisa diceritakan?
1: Apa ya, seperti orang sudah jatuh lalu saya timpa dengan tangga begitu loh. Sakit mereka. Tapi saya mau mengatakan begini, kita harus mengukur langkah. Ya, jangan karena melihat gaji besar di sana lalu kita rame-rame ke sana sampai menjual harta benda leluhur, macam jual tanah segala macam. Nah, saya tidak berniat untuk mengejek, tetapi mengingatkan supaya kalau kita tidak punya uang ya tidak usah lah. Tidak perlu sampai harus jual-jual warisan.
0: Baik Om, kita lepas dulu Gawi ini. Menarik tadi perbincangan Om terkait dengan lagu Naik Kapal Awu ini. Sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa sih Om?
1: Awu itu debu.
0: Oke. Okay.
1: Naik Kapal Awu ini kan sebenarnya bahasa kiasan penyair ini.
0: Oke. Okay. Berarti bukan kapal awunya nih, KM
1: Awu.
0: Bukan
1: kapal KM Awunya.
0: Oke.
1: Tapi itu bahasa ibarat. Ya. Berambisi untuk mendapatkan sesuatu, tapi akhirnya menjadi debu.
0: Oke. Okay.
1: seperti itu.
0: Nah, ada juga lagu-lagu lain yang mungkin agak sedikit menyita perhatian saya, Om. Itu Nianger Roa dan juga Mokina India. Mungkin bisa diceritakan, Om, dua lagu ini nih tercipta atas keresahan Om apa nih?
1: Oh ya, tentang Nianger Roa itu sebenarnya kisah.
0: Oh, nah, okay.
1: Jadi di kampung ini sebenarnya kisahnya. Uh-huh. Ya. Jadi ada seorang nona. Ada seorang pemuda yang selalu di pasar itu kasih salam ke si dia. Pemuda ini, pemuda itu dari kampung lain. Tapi karena dia mukanya buruk atau mungkin dia belum tahu bersih-bersih, pemuda ini masih pemuda baru naik badan. Nah, dia bilang muka macam monyet kok mau salam terus setiap ketemu si salam saya. Ini yang ngeroa itu. Jadi dia bilang ini laki-laki muka seperti monyet dan saya tidak mau dengan dia. Nah, saya kasih bumbu di situ.
0: Oh,
1: setelah laki-laki ini pergi merantau ke Malaysia, pulang sudah ganteng. Uang sudah banyak. Sudah pakai kacamata, sudah punya lonceng tangan. Berbaliklah si gadis ini kepada pemuda itu. Pesannya bahwa tidak boleh. Tidak boleh apa, walaupun dia muka buruk atau dia miskin atau dia tidak boleh lah. Jadi ada pesan di dalam lagu itu. Kelihatan lucu tetapi ada nilai di mana orang tidak boleh menganggap remeh orang lain.
0: Atau
1: merendahkan orang lain.
0: Berarti Om bisa dibilang dari pembahasan Om tadi terkait dengan lagu yang mungkin kisah tentang beberapa orang itu, secara tidak langsung kita menulis lagu harus menyentuh realitas sosial, Om. Artinya kita harus melakukan riset begitu tuh, Om.
1: Iya. Mungkin ini ya, saya jawab dulu mungkin ini ya. Itu juga realita, itulah.
0: Ya, benar.
1: Iya. Orang tadinya pendiam, pemalu, tetapi kalau Moke sudah naik ke kepala, sudah omongnya, bicaranya itu sudah. Jadi dampak dari Moke yang kalau minum terlalu banyak itu seperti itu. Nanti dia kehilangan kontrol. Seperti itu.
0: Oke, baik, Om. Masih terkait pertanyaan tadi, apakah menurut Om dalam penulisan lirik lagu seseorang musisi memang harus terjun langsung untuk mengamati dinamika sosial yang terjadi di lingkungannya, Om, atau sebenarnya tidak perlu?
1: Kalau saya, apa yang saya lihat, tidak bisa apa yang tidak saya lihat. Artinya lagu-lagu yang seperti tadi, seperti Mokenenia, ada juga Bupati Amamara, banyak sekali lagu saya yang memang fenomenal begitulah, maksudnya tidak gampang dilupakan. Ya, itu memang peristiwa yang saya lihat, saya rasakan, saya alami. Ya, bukan berdasarkan apa hayalan.
0: Oke, baik, Om. Terkait Gawi juga nih, kita kembali ke tadi Om cerita bahwa ada lagu tentang Gawi Koperasi dan Gawi TBC. Apakah lagu ini katakanlah dari dinas-dinas terkait atau pegawai yang bekerja di situ mungkin minta, Om, tolong dong buatkan lagu tentang gawi koperasi, gawi TBC misalnya begitu. Apakah prosesnya memang seperti itu atau memang Om pengen saya yang harus buatkan sendiri atau?
1: Oh iya, koperasi itu diminta dari dinas koperasi.
0: Oke.
1: Waktu itu saya masih ingat Pak Syukur sebagai ketua koperasi, minta supaya sosialisasi tentang perkooperasian ini lewat lagu Gawi. Nah, itu didamai, lalu kita buat klipnya, ya. Dan akhirnya kooperasi berkembang.
0: Ya, benar.
1: Artinya tidak bukan hanya karena salah satu yang dari Gawi itu, tapi bukan karena Gawi itu, tapi bahwa salah satu yang membuat kooperasi berkembang adalah Gawi kooperasi itu. Karena di level masyarakat desa dia akan lebih cepat mengerti dengan bahasa daerah.
0: Baik, Om, di YouTube juga beredar bahwa lagu-lagu Gawi ini sering dibuat akustik. Apakah ini tidak menyalahi aturan Gawi sendiri atau memang ya lagu Gawi ya dibebaskan mau dibuat remix apa saja bisa? Apakah Om setuju dengan itu sebagai salah satu pencipta lagu Gawi sendiri?
1: Begini, saya sering bilang dengan para muda,
0: ya,
1: orang-orang muda, bahwa kita tidak bisa membendung perkembangan zaman. Memang tidak bisa. Ini sudah AI.
0: Ya, benar.
1: Ke depan apa lagi? Tetapi jangan lupa akarnya. Jangan sampai benar-benar meninggalkan akarnya.
0: Akar.
1: Ya, mau dikembangkan sebagai apa saja ya silakan. makanya jangan sampai keluar terlalu jauh atau meninggalkan sama sekali. Ya, seperti itu.
0: Oke, baik Om. Dalam pandangan Om yang sekarang, apakah sudah ada upaya konkret untuk memperkuat posisi Gawi ini sebagai warisan budaya yang terdokumentasi secara resmi Om untuk saat ini?
1: Ya, untuk saat ini YouTube sangat membantu, media YouTube.
0: Ya.
1: Bahkan Gawi sudah mendunia.
0: Ya.
1: Ya. Dulu yang saya punya tuh sampai dibawa oleh para misionaris ke Roma.
0: Oh.
1: Ada sampai bawa ke Australia.
0: Hmm.
1: Ya. Jadi YouTube ini media yang sangat. Nah, cuma masyarakat harus memilah kalau yang berlebihan atau yang membuat akarnya hilang ini tolong diperhatikan. Seperti itu.
0: Oke, masih terkait dengan era sekarang Om. Saya lupa judul lagu Om tentang apa, tapi mungkin berbicara tentang penciplakannya Om. Mungkin ada lagu itu. Dan bagaimana Om, pandangan Om sendiri tentang lagu-lagu Om yang mungkin pakai audionya Om, tapi videonya lain. Bagaimana menurut Om sendiri?
1: Itu memalukan sebenarnya.
0: Oh, okay.
1: Itu tidak bermartabat.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Hidup ini kan mestinya jujur.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Tapi ya, begitulah sekarang ini.
0: Mm-hmm.
1: Kami yang tua-tua ya, senior, mm-hmm. saya, Moses Wara,
0: okay.
1: Amuk Terwanda,
0: mm-hmm.
1: Bu Ditunya,
0: mm-hmm.
1: Kadang kecewa.
0: Oh.
1: Ya, kecewa dengan begitu mudahnya orang mengambil karya-karya kami tanpa minta izin.
0: Oh.
1: Ya, begitu.
0: Nah, ini juga mungkin Om sebagai musisi tentu tahu ya dengan Ahmad Dhani. Nah, Ahmad Dhani kan sering berbicara tentang hak cipta, dan menurut Om sendiri bagaimana hak cipta itu sudah berlangsung di ND Om? Apalagi Om juga pelaku seni yang lagu-lagunya Om bisa dibilang dinyanyikan oleh banyak orang. Bagaimana menurut Om sendiri?
1: Ya, saya hampir tiap kali diundang untuk bicara hak cipta di kantor bupati itu saya selalu hadir. Nah, memang teorinya indah.
0: Oke.
1: Ya, tetapi ketika mesti satu lagu katakanlah 1,000 pendaftaran, itu musisi lokal setengah mati. 10 lagu sudah 2 juta.
0: Itu memang harga yang dipatok tuh.
1: Ya, itu aturan untuk bisa mendapatkan hak cipta. Dibayangkan kalau Om punya 100 lagu kali 200 ribu, berapa?
0: Ya. Tapi nanti dalam artian 200 ribu ini ketika nanti sudah terdaftarkan, misalnya ada lagu Om yang dinyanyikan, berapa kira-kira yang Om dapat dari itu? Apakah sama atau memang lebih kecil?
1: Saya belum sampai ke sana.
0: Oke. Okay.
1: Iya, apakah pendapat atau tidak, kita tidak tahu. Hanya hak cipta ini kan maksudnya supaya kita mendapatkan payung hukum.
0: Iya benar.
1: Ya, kalau orang menciplak kita bisa membawa mereka ke peradilan.
0: Oh, ya. Oke. Nah, mungkin Om sekarang kita kembali ke Gawi lagi. Bagaimana Om sendiri melihat bahwa posisi Gawi ini sebagai identitas budaya di ND di tingkat nasional, apakah sudah cukup dikenal atau masih penguatan promosi budaya lagi Om?
1: Harus tambah penguatan promosi budaya.
0: Terlepas tidak bisa, dari Gawi Sia ya?
1: Iya. Oh, tidak bisa begini.
0: Mm-hmm.
1: Harus dari hari ke hari. Pemerintah, masyarakat, musisi, seniman, ya mari.
0: Mm-hmm.
1: Nah, buat Gawi itu lebih luas, lebih lebar.
0: Oke. Dan mungkin terakhir Om sebagai penutup dialog kita, secara pribadi apa harapan dan pesan Om kepada generasi muda ND agar mereka ini tidak hanya menari Gawi tetapi juga memahami dan menjaga makna Gawi Om?
1: Ini penting. Kalau harapan saya ya, kalau Gawi ini bisa masuk ke muatan lokal itu akan lebih kuat. Iya. Tidak seperti sekarang ini. Saya punya harapan ke depan ya, Pemda Kabupaten ND masuklah dalam muatan lokal, sehingga sejak dini, sejak SD itu anak-anak sudah diperkenalkan Gawi dengan filosofi-filosofi yang dibukukan dari beberapa narasumber yang menjadi pengetahuan untuk generasi muda yang dilio.
0: Oke. Baik, terkait dengan muatan lokal sendiri Om, jujur zaman saya sekolah tuh masih ada lomba tari daerah. Apakah zaman sekarang yang mungkin sudah tidak terlihat, bisa dibilang ini salah satu apa ya, faktor yang menyebabkan bahwa kedepannya Gawi bahkan ditinggalkan Om?
1: Ya, kalau khusus untuk Pemda ya, pemerintah daerah, Kabupaten ND, saya masih terhibur dengan dua lembaga besar pendidikan itu, Suradikara dengan Santo Ursula, yang hampir setiap tahun masih melombakan Gawi. Saya masih terus diminta untuk menjadi juri. Tetapi tarian-tarian lain ini sudah jarang dilombakan atau ditampilkan. Nah, mari kita bagaimana ini supaya jangan sampai punah.
0: Oke. Baik, pesannya sudah atau ada yang mau disampaikan lagi?
1: Saya kira itu saja sudah cukup.
0: Oke, baik. Terima kasih Om sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir ya di Bincang Budaya siang hari ini. Om, terima kasih sekali lagi karena sebuah kehormatan bagi kami tentunya bisa menerima seorang living legend yang ada di ED dengan lagu-lagunya yang cukup hits ya, yang bisa menemani kami dari kecil hingga besar seperti ini. Om, terima kasih Om. Sekali lagi kami ucapkan sehat dan terberkati selalu. Semoga kedepannya Om Eman ini semakin gencar lagu-lagunya juga, karena kita tahu bahwa zaman sekarang ada banyak masalah yang terjadi di ND juga di Indonesia, dan kita harap seorang Eman Batadede bisa dibilang Iwan Fals budayanya ND ini lebih gencar lagi kritik apapun yang berkaitan dengan dinamika sosial yang ada. Terima kasih Om.
1: Ya, selamat siang. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk RRI ND.
0: Ya, baik. Pendengar, dari perbincangan kita siang hari ini bersama Om Eman Batadede, kita dapat memahami bahwa tari Gawi bukan sekedar tarian tradisional, melainkan ruang perjumpaan nilai, persatuan dalam lingkaran, keselarasan dalam hentakan, penghormatan dalam struktur adat, serta pendidikan karakter yang diwariskan lintas generasi. Gawi tentunya mengajarkan kita tentang kebersamaan tanpa sekat, tentang suara kolektif yang berpadu dalam syair, dan tentang identitas yang tidak boleh tercerabut dalam akar budaya. Di tengah modernisasi, tentunya tantangan bukan hanya mempertahankan geraknya tetapi juga merawat maknanya. Semoga generasi muda ND ini tidak hanya bangga menari Gawi di panggung, tetapi juga memahami filosofi, sejarah, dan tanggung jawab budaya yang terkandung di dalamnya. Saya Rian Hidayat, rekan saya Dev Rinaldi, dan juga narasumber kita Om Eman Batadede undur suara dari ruang dengar Anda, tapi tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi kami akan hadirkan Sepekan Warta Berita. Terima kasih sudah mendengarkan Bincang Budaya siang hari ini. Tetap cintai budaya kita, karena dari sanalah jati diri kita tumbuh. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Demikian acara Bincang Budaya.

0: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND di Senin 31 Agustus 2026 dengan Sari Berita. Pelayanan imunisasi bayi dan balita di Puskesmas Benteng Jawa Kabupaten Manggarai Timur ikut terdampak pasca gempa. Kepedulian terhadap warga terdampak gempa Flores terus mengalir dari berbagai pihak. Inilah berita selengkapnya bersama saya Rian Hidayat. Berita pertama pendengar, pelayanan imunisasi bayi dan balita di Puskesmas Benteng Jawa Kecamatan Lambaleda Kabupaten Manggarai Timur ikut terdampak pasca gempa 15 Agustus lalu. Vaksin yang tersimpan di dalam lemari pendingin diduga rusak setelah listrik padam selama 3 hari. Laporan Ricardus Kota.
1: Pelayanan imunisasi bayi dan balita di Puskesmas Benteng Jawa Kecamatan Lambaleda Kabupaten Manggarai Timur ikut terdampak gempa 15 Agustus lalu. Vaksin yang tersimpan di dalam lemari pendingin diduga rusak setelah listrik padam selama 3 hari pasca gempa. Dokter Umum Puskesmas Benteng Jawa, Dr. Dosi mengatakan lemari pendingin dan vaksin berada di dalam gedung puskesmas yang rusak akibat gempa. Kondisi tersebut membuat pelayanan imunisasi bagi bayi, balita, dan ibu hamil belum dapat berjalan seperti biasa.
2: Vaksin anak-anak itu karena semuanya ditaruh di dalam kulkas, kulkas itu di dalam, setelah itu waktu kejadian itu 3 hari listrik padam. Jadi kulkasnya mati, kemungkinan vaksin-vaksin kami itu rusak semua, rusak total.
1: Dokter Dosi mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelayanan kesehatan setelah gempa. Puskesmas kini membutuhkan vaksin baru dan lemari pendingin untuk memastikan pelayanan imunisasi dapat kembali dilakukan. Selain vaksin, sejumlah peralatan kesehatan lainnya juga masih berada di dalam gedung yang rusak. Kondisi ini membuat tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan dengan peralatan terbatas di tenda darurat. Puskesmas Benteng Jawa berharap dukungan fasilitas kesehatan dapat segera diberikan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat. Pemenuhan vaksin dan lemari pendingin dinilai penting agar imunisasi bayi dan balita serta pelayanan bagi ibu hamil dapat kembali berjalan. Meski menghadapi berbagai keterbatasan, tenaga kesehatan Puskesmas Benteng Jawa tetap berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat di tenda darurat. Pelayanan tersebut dilakukan sejak hari pertama setelah gempa hingga saat ini. RRI Ender Ricardus Kota melaporkan.
0: Berita berikutnya pendengar, kepedulian terhadap warga terdampak gempa Flores terus mengalir dari berbagai pihak. Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Timur di Yogyakarta turut menunjukkan solidaritas dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat desa Lambakeli di Kabupaten Manggarai Timur. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
3: Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Timur di Yogyakarta turut menunjukkan solidaritas dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Desa Lambakeli, Kecamatan Lambaleda di Kabupaten Manggarai Timur. Bantuan berupa beras dan telur tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan warga di tengah proses pemulihan pasca bencana. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Kepala Desa Lambakeli Ferdinandes Budiman. Penyaluran ini menjadi bentuk kepedulian para mahasiswa yang berada jauh dari Flores namun tetap mengikuti perkembangan kondisi masyarakat di daerah terdampak. Mereka berharap bantuan sederhana tersebut dapat meringankan beban warga sekaligus menjadi penyemangat agar masyarakat tetap kuat menghadapi masa pemulihan. Perwakilan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Timur di Yogyakarta, Osvaldus, mengatakan bantuan tersebut merupakan wujud solidaritas dan rasa persaudaraan mahasiswa terhadap masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Bantuan ini memang sederhana, namun pihaknya berharap bisa membantu kebutuhan warga dan menjadi tanda bahwa mereka tidak berjalan sendiri menghadapi bencana.
4: Saya mewakili adik-adik mahasiswa dari Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Timur yang berada di Jogja. Mereka mengirimkan bantuan melalui saya dan bantuannya sudah ada berupa 100 kilo beras dan ini ada telur juga.
3: Sementara itu, Kepala Desa Lambakeli Ferdinandes Budiman menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian yang diberikan para mahasiswa. Menurutnya, bantuan beras dan telur sangat berarti bagi warga, khususnya keluarga yang masih membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5: Tentunya saya selaku Pemdes Desa Lambakeli dan seluruh warga masyarakat Desa Lambakeli yang terdampak gempa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para mahasiswa yang telah turut membantu kami, khususnya anak-anak mahasiswa, perhimpunan mahasiswa di Jogja. Sekali lagi, terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberkati.
3: Penyaluran bantuan tersebut sekaligus memperlihatkan kuatnya ikatan persaudaraan masyarakat Indonesia Timur. Dari Yogyakarta, kepedulian bergerak menuju Lambakeli membawa bukan hanya kebutuhan pangan, tetapi juga pesan bahwa jarak tidak pernah menjadi penghalang untuk berbagi dan hadir bersama masyarakat yang sedang menghadapi musibah. RRI NDVRISOO melaporkan.
0: Pendengar, Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Mugasada secara resmi melepas para pengungsi untuk kembali ke rumah masing-masing dari posko pengungsian Paroki Yesus Kerahiman Ilahi Eramo. Laporan Nikolaus Makumeli.
6: Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Mugasada secara resmi melepas para pengungsi untuk kembali ke rumah masing-masing dari posko pengungsian Paroki Yesus Kerahiman Ilahi Aeramo. Sebelumnya, para pengungsi diserahkan oleh Pastor Paroki Yesus Kerahiman Ilahi Aeramo kepada pemerintah Kabupaten Nagekeo. Wakil Bupati Gonzalo mengatakan, warga kembali ke rumah merupakan salah satu langkah untuk memulai kembali kehidupan setelah bencana gempa bumi. Menurutnya, masyarakat perlu kembali melanjutkan aktivitas sosial dan perekonomian masing-masing serta tidak terlalu lama meninggalkan rumah. Gonzalo menegaskan, kepulangan para pengungsi bukan berarti tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat terdampak gempa telah berakhir. Pemerintah Kabupaten Nagekeo akan tetap melakukan penanganan dan pemulihan sesuai kondisi serta kebutuhan masyarakat di lapangan.
7: Kalau kita memilih untuk kembali ke rumah masing-masing, itu sebenarnya pilihan baik. Tidak mungkin kita meninggalkan rumah kita penuh, karena kita harus kembali untuk beraktivitas seperti biasa. Yang beternak kita harus beternak, yang nelayan harus segera nelayan, yang ada sawah harus segera urus sawah. Oleh karena itu, dengan kembali itu tentu tidak berarti bahwa urusan pemerintah berhenti. Tidak. Menurut undang-undang, kita sudah memperpanjang itu sama sekali. Jadi kita berakhir penanganan dalam undang-undang yang namanya Angkat Darurat itu sampai dengan 13 September. Sampai dengan 13 September itu, segala sesuatu yang masuk ke posko itu akan kita distribusikan, apapun yang tiba.
6: Ia juga mengajak warga berpartisipasi aktif dalam proses pendataan kerusakan rumah yang dilakukan tim survei. Masyarakat diminta memberikan informasi yang benar dan mendampingi petugas ketika melakukan pemeriksaan rumah agar hasil pendataan benar-benar menggambarkan kondisi kerusakan akibat gempa 15 Agustus 2026 lalu. Menurut Gonzalo, pendataan tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan langkah penanganan dan bantuan bagi masyarakat terdampak. Karena itu, warga diharapkan tidak mengabaikan kedatangan tim survei serta memberikan akses dan informasi yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan. Wakil Bupati menjelaskan, pada tahap kedua masa tanggap darurat, pemerintah mulai mengarahkan penanganan pada penyediaan hunian sementara bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan. Selain hunian sementara, kebutuhan pendukung seperti terpal, karpet, selimut, dan natura juga menjadi bagian dari dukungan pemerintah kepada masyarakat.
7: Tujuan dari tanggap darurat tahap 2 itu adalah terbangunnya hunian sementara. Kalau ngomong hunian itu, maka kebutuhannya mulai urusan tentang terpal, tempat tidur, karpet, selimut, dan lain. Tetap kita dukung dengan apa namanya natura. Kalau ada barang-barang yang masuk ke posko.
6: Pemerintah Kabupaten Nagekeo berharap kepulangan warga dapat menjadi awal dari pemulihan kehidupan masyarakat pasca gempa. Dengan tetap mendapatkan pendampingan pemerintah dan dukungan berbagai pihak, masyarakat diharapkan dapat kembali beraktivitas sekaligus membangun kehidupan secara bertahap. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Pendengar, petani di Pulau Solor berhasil membudidayakan dan memanen wortel, komoditas yang selama ini lebih dikenal tumbuh di daerah dataran tinggi dengan suhu sejuk. Selengkapnya Rahma Suci melaporkan.
8: Pulau Solor, Kabupaten Flores Timur mencatat capaian baru di sektor pertanian. Untuk pertama kalinya, petani setempat berhasil memanen tanaman wortel. Keberhasilan tersebut menjadi hasil dari pemanfaatan sumber daya air dan dukungan infrastruktur pertanian. Kondisi tersebut membantu petani untuk mengembangkan berbagai tanaman lainnya. Bupati Flores Timur, Anton Deni Dihen, menyampaikan apresiasinya saat meninjau langsung lokasi panen di Pulau Solor.
9: Untuk pertama kalinya, wortel diproduksi di Solor, Pulau Solor ini, khususnya di lokasi Diri. Lahan pertanian, kawasan pertanian kita yang sudah kita bangun sumur bor. Kita bangga sekali dengan hasil yang dicapai hari ini. Selain beberapa tanaman sayuran lainnya, dapat kita lihat di lokasi ini, ada cabai, ada pokcai, ada terong, ada macam-macam di sini. Dan perkembangan bagus sekali tanaman lain. Dan yang mencengangkan adalah bahwa dari Solor ini ada juga produksi wortel. Semangat untuk para petani Solor, siap mensuplai wortel untuk Flores Timur.
8: Selain wortel, petani juga menghasilkan sejumlah sayuran seperti cabai, pakcoy, dan terong. Bupati mengatakan keberhasilan produksi wortel menjadi hal yang membanggakan karena komunitas tersebut selama ini identik dengan daerah bersuhu dingin. Ia berharap capaian ini dapat memotivasi para petani untuk terus berinovasi dan memperluas area tanam. Meski produksi saat ini masih terbatas, hasil panen dinilai cukup baik. Pemerintah optimis komunitas tersebut kedepannya akan dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Flores Timur. RRI Ender Ramasuci melapor.
0: Pendengar, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menyalurkan bantuan kemanusiaan pasca gempa kepada para santri Pondok Pesantren Wali Sanga Ende. Bantuan berupa paket sembako dan kebutuhan lainnya diserahkan langsung kepada pengelola Pondok Pesantren. Laporan Rufinus Bula.
10: Penyerahan bantuan berlangsung di Pondok Pesantren Wali Sanga Ende dan disaksikan Wakil Bupati Ende serta Kepala BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Jumat 28 Agustus 2026. Kehadiran Gubernur Melki Lakalena sekaligus memberikan dukungan moral kepada puluhan santri yang masih menghadapi situasi pasca gempa. Melki mengatakan kunjungannya ke Pondok Pesantren Wali Sanga bukan merupakan yang pertama kali dilakukan. Ia mengaku telah beberapa kali mengunjungi pondok tersebut sejak masih menjabat sebagai anggota DPR RRI. Menurutnya, Pondok Pesantren Wali Sanga memiliki peran penting dalam mendidik generasi muda menjadi pribadi yang baik. Lembaga pendidikan tersebut juga dinilai menjadi ruang untuk menumbuhkan nilai persaudaraan dan kehidupan bersama di tengah keberagaman.
11: Kami datang di Pesantren Wali Songo. Ini pesantren yang kita kenal sebagai pesantren yang mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Mereka semua bisa telah lulus dari sini, menempuh pendidikan di berbagai sektor, yang agama dan sebagainya. Dan saya sudah beberapa kali ke sini sejak saya DPR RI. Ini bukan kali pertama, tapi ini salah satu tempat yang menurut saya mengajarkan bagaimana Islam itu juga menjadi rahmat bukan cuma hanya bagi umat Islam, tapi juga bagi umat-umat lain. Karena di sini juga ada dari Ledelero ya, dari SPD yang juga di sini hidup bersama dengan masyarakat atau bersama warga di sini, bersama asrama di sini, bersama Ibu Halima dan anak-anak semua. Dan kami dapat memastikan bahwa keberagaman itu harus kita jaga betul walaupun di situasi yang serba sulit ini.
10: Melki menyebut pesantren itu mengajarkan nilai Islam sebagai rahmat tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi masyarakat secara luas. Kehidupan bersama para santri dengan tenaga pendidik dari Seminari Tinggi Ledelero menjadi salah satu gambaran keberagaman yang perlu terus dijaga. Sementara itu, Ketua Yayasan sekaligus pengelola Pondok Pesantren Wali Sanga Siti Halima mengatakan, Gubernur Melki Lakalena memiliki ikatan batin dengan lingkungan pesantren sejak masih menjadi anggota DPR RI. Menurutnya, Melki juga telah beberapa kali mengunjungi pondok tersebut pada masa sebelumnya. Siti mengaku kunjungan Gubernur NTT tersebut berlangsung di luar dugaan pengelola pesantren. Ia mengatakan pihaknya tidak mengetahui sebelumnya bahwa Gubernur Melki akan datang sekaligus membawa bantuan bagi para santri.
12: Memang beliau itu dulu waktu masih ini sering ke sini dan kami tidak menyangka tadi setelah dihubungi bahwa datang. Ini paling tidak mengobati anak-anak karena ini anak-anak dari jauh semua yang tidak pulang. Jadi kami ini mandiri dan hari ini luar biasa semangatnya ini, mudah-mudahan ke depannya kita sudah mulai bergembira seperti kata Pak Gubernur harus berdamai dengan gempa seperti itu. Terima kasih RRI Ende.
10: Saat ini sebanyak 98 santri tinggal di Pondok Pesantren Wali Sanga Ende dan sebagian besar berasal dari berbagai daerah di Flores. Para santri tersebut belum dapat pulang ke kampung halaman sehingga tetap berada di lingkungan pondok pesantren pasca gempa. Menurut Siti, bantuan paket sembako tersebut memberikan semangat baru bagi para penghuni pondok yang selama ini berupaya bertahan secara mandiri. Ia berharap para santri perlahan dapat kembali bergembira dan berdamai dengan pengalaman gempa yang mereka alami. Kehadiran Gubernur NTT dan bantuan yang diserahkan menjadi dukungan moral bagi anak-anak untuk kembali menjalani aktivitas di pondok. RRI Endervinus Vula melapor.
0: Berita terakhir, pendengar, posko pengungsian terpadu air Ramo resmi diluncurkan untuk memperkuat pelayanan bagi masyarakat terdampak bencana gempa bumi. Peluncuran berlangsung di pos pengungsian terpadu air Ramo Paroki Yesus Kerahiman Ilahi Air Ramo, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo pada Kamis 27 Agustus 2026. Laporan Suimam.
13: Direktur Eksekutif Karitas Indonesia, Freddy Rantetaru PR, mengatakan pos pengungsian tersebut diinisiasi Karitas Indonesia bersama KKP PMP Keuskupan Agung Ende. Inisiatif tersebut mendapat dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan bagi masyarakat terdampak bencana. Dijelaskan, pos pengungsian ini dirancang sebagai pusat pelayanan terpadu bagi warga terdampak bencana di Kecamatan Aisesa dan wilayah sekitarnya. Keberadaan pos tersebut diharapkan memudahkan koordinasi berbagai kebutuhan pengungsi agar pelayanan dapat diberikan secara cepat dan tepat sasaran. Pelayanan terpadu mencakup pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak yang disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan mereka selama berada di pengungsian.
14: Karitas Indonesia bersama keuskupan-keuskupan di empat keuskupan ini telah mengirim relawan, telah mengirim tenaga dokter, tenaga psikososial, mengirimkan logistik dan juga menyalurkan bantuan untuk menyapa saudara-saudari di mana saja dan bersifat terbuka inklusif. Inklusif artinya kita semua saudara. Tidak ada perbedaan dan tidak perlu memandang perbedaan di dalam saat-saat kita menderita dan membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari siapa saja. Oleh karena itu juga pos layanan ini dilakukan dengan semangat itu, semangat kebersamaan. Tidak ada perbedaan.
13: Freddy menilai pendekatan terpadu diperlukan agar berbagai layanan kepada pengungsi tidak berjalan sendiri-sendiri selama masa penanganan bencana berlangsung. Pos pengungsian juga menjadi ruang koordinasi antara lembaga kemanusiaan, pemerintah, dan pihak terkait dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat terdampak. Melalui pos ini, kebutuhan masyarakat terdampak diharapkan dapat terdata lebih baik sehingga penyaluran bantuan berlangsung lebih efektif dan terarah. Peluncuran pos pengungsian terpadu menandai penguatan layanan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Aisesa dan sekitarnya di lapangan.
0: Pendengar, demikian warta berita daerah dalam Florata siang ini. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Saya Ren Hidayat, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur suara dari ruang dengar Anda, pendengar. Tapi tetap bersama kami, karena sesaat lagi rekan kami Antonia Nona akan menemani Anda dalam Florata sore ini. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: aku.
1: Kamu siapa?
0: Aku bunga di hatimu. Dulu aku tumbuh subur, warnaku cerah, cantik. Sekarang aku mulai layu.
1: Kenapa bisa begitu?
0: Karena aku jarang disiram. Aku haus oleh kata sabar, kering oleh kasih sayang.
1: Maafkan aku. Aku tak pernah bermaksud untuk melukaimu.
0: Aku tahu, tapi amarah yang kau simpan, iri yang kau pelihara, itu seperti racun bagiku.
1: Lalu, apa yang harus kulakukan?
0: Rawat aku. Bersihkan gulma benci dan prasangka. Lalu, siramlah aku dengan kebaikan.
1: Terus, jika aku menjagamu, apa yang akan terjadi?
0: Aku akan mekar. Dan saat aku mekar, hatimu damai. Dan dunia pun ikut indah.
2: Peliharalah taman bunga hatimu, karena hati yang terawat melahirkan kehidupan yang bermakna.
3: Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
3: Siap digoyang di sore hari.
4: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut.
4: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
3: Makin hidup.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Dangdut adalah kita.
4: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya.
3: Catat waktunya.
4: Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
3: Dangdut adalah kita.
4: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
3: Pro Dangdut, dangdut.

0: Ada apa kabar semuanya sore hari ini? Salam jumpa kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Sore hari ini bersama Sania dan juga rekan Aventino Fernandez kita di Pro Dangdut. Dan kami nantikan ya gabung-gabung Anda di line telepon di 0821-4451-1957. Juga di line WA di 0821-3878-8786. Baik, sudah ada bergabung, kita sapa dulu. Halo, selamat sore, salam Pro Dangdut. Dengan siapa, dari mana? Halo? Halo?
1: Kita, halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Mikael di Solor.
0: Dengan Mikael di Solor?
1: Iya, ini dengan Mbak Nia.
0: Iya, benar sekali, Mikael di Solor.
1: Selamat sore.
0: Sore. Baik, Mikael mau minta lagu apa sore hari ini? Berikut lagu apa?
1: Termiskin di dunia.
0: Termiskin di dunia, untuk siapa lagunya?
1: Dan pertama untuk Batia bersama operatornya di studio. Selamat sore. Omas Ir, Bunda Ima, Ibu Nursia, Bunda Wigati, Putra Mus, Mas Galu, Ade Ramla Buton, Ibu Puja di Juni, Sari Banjarmasin, Bapak Manda, Oma Diva, Bapak Sipri, Mbak Dinda di Bogor. Dan semua pendengar Pro Dangdut RRI Pro 1 mengucapkan selamat sore, selamat menikmati Pro Dangdut. Dan
0: iya,
1: adalah kita. Selamat balik sore, terima kasih Maria.
0: Terima kasih balik, selamat sore ya. Untuk Mikael yang ada di Solor. Oke, di belakang Mikael ada siapa? Silakan. Kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Selamat sore, dengan siapa dari mana? Halo.
1: Selamat sore Pak Dangdut.
0: Iya, Dangdut adalah kita, dengan sore siapa Bidia. Ini?
1: Halo.
0: Bidia.
1: Oh iya, Kak, benar.
0: Oke, Bidia di Maumere, apa kabar Bidia?
1: Alhamdulillah, Kak, kabarnya baik-baik, Kak, di Maumere panas, Kak.
0: Iya, sama.
1: Jadinya kabarnya baik-baik juga.
0: Iya, kabarnya baik. Mau request lagu apa?
1: Aku mau request lagunya Santa Hoki yang tentang bunga padi.
0: Oke, baik.
1: Ada sih kan, salamnya buat Oma Ceri, selamat siang Oma, terus buat Bunda Ima juga, terus buat Mbak Nursia, Kak Olin, Mbak Ayu juga, Bunda Wiyati juga, terus buat Om Papi, Bapak Manda, Bapak Inggris juga, terus buka Putra Mus, Kak Yeri, terus Om Maxi, Om Jaksel juga, Om Boris juga, selamat sore, Doris juga, terima semuanya deh, selamat sore. Buat Kanianya, makasih Kak, selamat sore, selamat
0: Oke, baik, terima kasih. Selamat sore balik ya untuk Widya yang ada di Sika Maumere. Di belakang Widya, siapa lagi? Silakan. Kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan

0: Terima kasih pendengar saat ini masih saya bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, kami buka kembali line telepon ya. Untuk Anda yang bergabung silakan di 0821-451-1957. Line WA di 0821-387-8786 ya. Oke, untuk Kak Maxi di posisinya ya. Selamat sore di Indona. Halo, selamat sore. Oke, ini dengan siapa, dari mana?
1: Indona ini.
0: Maxi, umur panjang ya, barusan disenggol namanya. Oke, mau minta lagu apa, Maxi?
1: Mau minta lagu dari ini, Mames Arifin. Ininya Potret Kenangan.
0: Potret Kenangan ya? Oke ya. Deh. Untuk siapa lagunya?
1: Kali untuk Ibu Nia bersama rekan Gali Kaca, Bunda Ima di Maumere, Mas Dewa Waria, Tepi Dewa Lovarus, Seri, Oma Ceri Banawa, Yuli di Dolok, Oma Yanti, Mama Oce, Opa Delodes, Mohoris di kilometer 4. Ngomong kemarin Ibu Nia tidak hadir itu waktu meninggalnya ini, pemakaman ini.
0: Oh, selalu hadir itu rekanku.
1: Oh, sudah. Hanya sebab semua dengan Ibu Leli sama Bu Armando.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih itu saja.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore balik untuk Maxi yang ada di Indona ya. Oke, okay, di belakang Maxi. Halo, selamat sore. Salam Pro Dangdut. Dengan siapa, dari mana?
2: Dari Pajureja, Mania.
0: Dari Pajureja?
2: Mau Ponggo.
0: Oh, siapa ya? Lupa nih. Oh, Bapak Ingrid.
2: Terima kasih.
0: Oke, Mak Upong, apa kabar sore hari ini, Pak Jureja?
2: Lagi di posko.
0: Oke, masih semua baik-baik ya, Kak, ya?
2: Iya.
0: Oke, minta lagu apa sore hari ini?
2: Lagu Sakit Gigi.
0: Sakit Gigi untuk siapanya? Ada yang sakit gigi, Kak, di situ?
2: Pertama buat Mania dan Balai Kata, selamat sore, selamat tugas. Untuk Bunda Ima, Mas Siril atau Glodes, Yanti Valeria, Guru Mawawa, Mbak Si, selamat sore. Terima kasih, Mania.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore balik untuk Bapak Ingrid ya, yang ada di Pajureja, Maupongo.

Ya, di belakang Bapak Inggris ada siapa lagi? Selamat sore juga untuk Bapak Mani bersama keluarga, untuk semua teman-teman ya yang ada di seputaran jalan Mohoni Inde, yang lagi pantau Pro Dangdut, dan saudara kita ya ada Kapikar di sana. Selamat sore. Ya, spesial juga ya untuk semua pendengar yang saat ini lagi monitor Pro Dangdut ya, yang terdampak gempa bumi. Salam semangat selalu ya, mudah-mudahan semuanya pada baik-baik saja saat ini. Oke, siapa lagi di belakang Bapak Ingrid ya? Kita masih menanti Anda bergabung di Pro Dangdut, dan tentunya di line telepon kami nantikan 0821 4451 1957, line WA juga di 0821 3878 8786.

dipercaya, daun kelor memiliki kandungan yang tinggi akan vitamin C, kalsium, beta-karoten, dan potasium yang bekerja efektif sebagai sumber antioksidan alami. Karena tingginya kandungan nutrisi dalam daunnya, kelor dijuluki sebagai Tree of Life. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah lama menganjurkan penggunaan kelor bagi anak-anak di dunia karena daun tanaman ini mengandung 7 kali vitamin C pada jeruk, 4 kali kalsium pada susu, 4 kali vitamin A pada wortel, 2 kali protein pada susu, dan 3 kali potasium pada pisang. Daun kelor sangat banyak mengandung protein. Bagian dari tanaman yang memiliki nutrisi tinggi adalah daunnya. Saat ini, tanaman kelor mulai banyak ditanam di masyarakat luas karena telah diketahui banyak manfaatnya dalam kesehatan.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

Oke, pendengar, 26 menit berlalu dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya. Kita masih di Pro Dangdut dan berdala kita sore hari ini. Dari kawasan Durian ini masih bersama saya Nia dan juga rekan operator ada Aventino Fernandes ya, pendengar. 0821-451-1957 dan juga WNW di 0821-3878-8786. Kami nantikan Anda pendengar saat ini hingga jelang nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: Oke, sudah bergabung, kita sapa dulu. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, sore, sore, dandut acara kita.
0: Oke, ini sama Mas Galuh ya.
1: Iya, betul. Ini dengan siapa ya, Mbak Anjel?
0: Sama Nia di studio.
1: Oh, Mbak Nia.
0: Apa kabar Jawa Timur?
1: Apa, Mbak Nia?
0: Apa kabar Jawa Timur saat ini?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah. Cuaca panas membara, tapi hatiku selembut salju.
0: Senangnya, oke deh. Baik, mau minta lagu apa, Mas Galuh?
1: Lagunya jam 8 janji, jam 9 datang. Janji jam 8, jam 9 datang. Itu lagunya dari Mansur.
0: Oh, Mansur S. Judulnya apa ya, itu?
1: Ya, judulnya itu
0: jam
1: datang jam 8. Janji jam 8, datang jam 9.
0: Datang jam 8, oke. Mansur
1: janji
0: ya.
1: Jam 8, datang.

0: mobil sayangku?
1: Iya boleh.
0: Sebentar ya Mbak Nia.
1: Baik. Oh, lagi kontak nih ceritanya, belum tersambung. Oke.

0: masuk.
1: Oke, okay, baik. Oke, Sari, selamat sore.
2: Iya, selamat sore.
1: Oke, apa kabar di Banjarmasin?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
1: Oke. Mau minta lagu apa, kakak?
2: Lagunya Cinta Merah Jambu.
1: Cinta Merah Jambu, untuk siapa lagunya?
2: Lagunya untuk yang di samping.
1: Oh, untuk di samping. Oh, Cinta ya, Merah Jambu.
2: Salamnya buat semuanya aja. Buat yang lagi bertugas, makasih. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama Mbak Sari ya, di Banjarmasin dan juga Galuh, Mas Galuh tadi di Jawa Timur. Oke, okay. Selamat sore, siapa lagi yang mau bergabung, silakan ya, masih di Pro Dangdut. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore Kania, Dangdut Alda kita.
1: Oke, benar sekali. Dengan siapa, dari mana?
3: Putra Mus Tindak Tumali Kania.
1: Putra Mus, apa kabar Putra Mus Tindak Tumali?
3: Puji Tuhan, kabarnya baik dan sehat walafiat Kania.
1: Oke, mau minta lagu apa sore ini?
3: Lagunya Sakit Hati dari Revina Elvira.
1: Sakit Hati?
3: Iya, yang dinyanyikan sama Revina Elvira, Kak.
1: Oke, aku cari dulu ya Sakit Hatinya kalau...
3: Oke.
1: Mm-hmm, silakan, untuk siapa lagunya ini?
3: Oke, salam-salam yang pertama buat Kania Bareng Kapator. Selamat sore, selamat bertugas. Buat teman-teman angkasawan-angkasawa di WMI. Oh iya, Kania, turut bertugas kita ya buat salah satu rekan... operator Rinda ya, yang kemarin dikabarkan meninggal dunia. Mm-hmm. Semoga harapannya diterima di sisi kanan Bapa di surga. Dan buat teman-teman semuanya, selamat sore. Salam Perdangdut, Dangdut Allah kita.
1: Oke.
3: Okay. Terima kasih, selamat bertugas.
1: Terima kasih, selamat sore balik ya untuk Putra Mus yang ada di Indet Tumali. Oke, okay, kita ke lagu dulu. Ada yang mau bergabung, silakan bergabung kembali ya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Ini masih stay bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Dan pendengar Pro 1, selanjutnya kami masih beri kesempatan untuk Anda 10 menit lagi ya pendengar. Di line telepon di 0821 4451-1957 dan juga di 0821-388-8786. Dan pendengar ya, ini kita masih berkesatu perempuan terakhir sepertinya. Sama sore juga saya ingin bingkiskan ya untuk Kakak Tari yang ada di seputaran jalan Flores Ende dan juga ada Kakak Weva di sana. Selamat sore, lagi pantau Pro Dangdut ya. Spesial nanti saya akan bingkiskan lagunya ya, Mobil dan Bensin dari Vita Alfia. Oke, dan juga untuk Kak Rain yang ada seputaran Nuamuri Ende, ada juga Kakak Nona di sana. Selamat sore, salam Pro Dangdut ya. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sampai di sini kebersamaan kami menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik.
1: Sebuah kontemplasi dari Bung Karno untuk Oase Indonesia.

0: kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini. Pro Dangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, selamat sore. Kami sampaikan cek fakta dari laman rri.co.id. Beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menyebut banyak masyarakat meminta pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Unggahan tersebut dibagikan oleh akun TikTok Si Pahit Lidah pada Sabtu 15 Agustus 2026. Dalam unggahan berupa foto tersebut terdapat takarir yang berbunyi, harga BBM Pertamina naik. Bahlil, banyak rakyat yang minta pemerintah harus naikkan harga BBM. Unggahan itu juga disertai komentar yang mempertanyakan klaim tersebut. Hingga Sabtu 29 Agustus 2026, unggahan tersebut telah mendapatkan sekitar 20 tanda suka dan dibagikan ulang lebih dari 30 kali. Dikutip dari laman tarmbackhoax.id, Minggu 30 Agustus 2026, tim pemeriksa fakta Mavindo kemudian melakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan kata kunci Bahlil sebut rakyat naikkan harga BBM. Dari hasil penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi Bahlil yang membenarkan klaim bahwa masyarakat meminta pemerintah menaikkan harga BBM. Penelusuran juga dilakukan untuk mengetahui konteks asli foto yang digunakan dalam unggahan tersebut melalui Google Search Image. Pendengar, hasilnya foto tersebut mengarah pada pemberitaan detik.com berjudul Menteri Bahlil ungkap alasan Presiden Prabowo bentuk Satgas Hilirisasi yang dipublikasikan pada Desember 2024. Dalam pemberitaan tersebut, foto Bahlil digunakan dalam konteks penyampaian rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas Hilirisasi. Tidak terdapat kaitan antara foto tersebut dengan klaim bahwa Bahlil menyebut rakyat meminta harga BBM dinaikkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, kami ulangi, berdasarkan hasil pemeriksaan fakta tersebut, tidak ditemukan pernyataan resmi yang mendukung klaim dalam unggahan TikTok. Dengan demikian, klaim Bahlil sebut rakyat minta harga BBM dinaikkan merupakan konten palsu atau fabricated content. Pendengar, demikian cek fakta dari laman rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz.

0: Dari usaha kecil lahir harapan besar. Ruang berbagi cerita, inspirasi dan inovasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Mengangkat produk lokal, kreativitas serta semangat mandiri masyarakat. UMKM Bicara.
1: UMKM Bicara.
0: Dengarkan kisah perjuangan, peluang usaha dan ide-ide kreatif yang tumbuh dari daerah untuk Indonesia.
1: UMKM Bicara
0: hadir setiap Senin pada pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. UMKM Bicara, dukung produk lokal, kuatkan ekonomi rakyat, hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau.

usaha mikro, kecil, dan menengah saat ini memang sedang menjadi fokus pemerintah karena memiliki potensi besar, khususnya dalam laju perekonomian masyarakat. Tidak hanya sekedar menyalurkan ide-ide kreatif, tetapi juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Lalu, apa saja kiat UMKM sukses di era digital ini?

memiliki kualitas yang baik, memiliki rencana bisnis yang matang, memiliki standar operasional prosedur SOP, memiliki strategi usaha yang jelas, memperluas jaringan atau koneksi usaha, memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi di era digital, menggunakan aplikasi untuk kelola usaha. Mengembangkan usaha memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena untuk melakukan itu perlu biaya. Kesuksesan bisnis Anda sangat tergantung pada strategi yang Anda lakukan. Jika Anda menjalankan strategi yang kurang tepat, maka ada kemungkinan akan mengalami kerugian. Tetapi, ketika melakukannya dengan baik dan sesuai dengan langkah-langkah yang

0: Sesaat lagi kita ikuti acara UMKM Bicara, ruang berbagi cerita dan inspirasi dari pelaku usaha lokal kita.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya sore hari ini ya? Baik, pendengar RRIND dimanapun Anda berada, kopi bukan sekedar minuman ya. Di balik secangkir kopi ada cerita tentang tanah, petani, proses pengolahan hingga identitas sebuah daerah. Solor, salah satu wilayah kepulauan di Kabupaten Flores Timur, juga memiliki potensi kopi lokal yang layak diperkenalkan lebih luas. Salah satunya melalui kopi Lama Ole yang tidak hanya menawarkan cita rasa, tetapi juga membawa identitas dan cerita dari tanah Solor. Namun pendengar, membangun sebuah jenama ya kopi lokal tentu tidak cukup hanya dengan menghasilkan produk, konsistensi kualitas, pengolahan yang baik, kemasan, pemasaran, hingga kemampuan membangun kepercayaan konsumen menjadi bagian penting agar kopi lokal mampu bersaing di pasar. Lantas ya pendengar, bagaimana kopi Lama Ole ini menjaga kualitas sekaligus mengangkat identitas Solor melalui produk kopi? Apa yang menjadi tantangan yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengembangkan kopi lokal dan bagaimana peluangnya untuk menembus pasar yang lebih luas? Itulah pendengar ya yang akan kita perbincangkan sore hari ini dalam UMKM Bicara. Telah bersama kita ya saat ini Kakak Eduardus Jong Eda Sogen, owner Rumah Hanasta, yang akan berbagi cerita mengenai kopi Lama Ole, upaya menjaga kualitas ya serta strategi mengangkat identitas Solor melalui jenama kopi lokal. Selamat sore Kakak Eduardus.
2: Halo. Selamat sore kan ya, selamat sore.
1: Apa kabar sore hari ini?
2: Puji Tuhan, luar biasa baik tentunya.
1: Oke, terima kasih bergabung bersama Prosater di sore hari ini, berbagi cerita inspirasi untuk pendengar semua ya, Kak Eduardus. Oke. Siap. Baik, oke, Kak Eduardus ya, sore hari ini yang pastinya pendengar ingin mengetahui ya bagaimana Kak Eduardus sampai ya ke titik ini. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang kopi Lama Ole, mungkin bisa diceritakan sedikit ke pendengar bagaimana awal mula lahirnya Rumah Hanasta dan bagaimana Kak Eduardus kemudian mengembangkan kopi Lama Ole ini. Silakan Kak.
2: Oke ya, selamat sore teman-teman pendengar sekalian. Terima kasih sudah memberi ruang kepada kami Rumah Hanasta untuk berbagi cerita baik dari tanah Solor yang kata orang mungkin tanah tandus, kering, tetapi sejatinya tidak seperti yang teman-teman dengar, tetapi alangkah baiknya langsunglah ke Solor biar dia ke Solor secara utuh gitu.
1: Itu dia.
2: Baik, terima kasih banyak. Berkaitan dengan awal mula perjalanan Hanasta, Rumah Hanasta, itu sebenarnya kalau bicara tentang kedai kopinya itu tuh awalnya bagian dari apa ya istilahnya mimpi. Jika mimpi ketika masih studi di Tanah Jawa. Jadi ketika nongkrong dengan teman-teman bicara tentang kehidupan kedepannya apa, mimpi saya itu pingin buka kedai kopi di samping rumah di pinggir pantai gitu. Karena modalnya pinggir pantai, ada view pantai, Pulau Adonara sama Pulau Flores, daratan. Jadi itu yang kemudian saya jadikan sebagai nilai jual gitu. Tidak sekedar kopi yang diseduh, tetapi ada sesuatu yang bisa dinikmati gitu. Kemudian ketika balik ke kampung, mimpi itu seolah-olah tenggelam gitu Kak. Tenggelam sama aktivitas literasi, kegiatan-kegiatan literasi. Nah kemudian saya sharing ke teman, tapi kegiatan itu di kampung ibu kota kecamatan kami, jauh sekitar 7 km dari rumah saya. Jadi saya setiap hari itu pulang pergi 7 km itu untuk aktivitas dengan anak-anak di sana. Dalam perjalanan aktivitas literasi itu saya punya keinginan kuat sekali untuk kemudian kayaknya saya harus buka taman baca gitu, aktivitas di kampung saya gitu. Selama ini di kampung orang, kenapa di kampung saya tidak gitu. Akhirnya saya memulai dengan wadah belajar taman baca dengan anak-anak itu modalnya cuman di pinggir pantai yang lokasi sekarang rumah Hanasta itu cuman balai-balai kecil beratap pohon waru, Kak. Mm-hmm. Jadi daun-daun pohon waru yang rimbun itu dijadikan sebagai atap. Mm-hmm. Dan dalam perjalanan kita dapat donatur berupa buku gitu. Terus akhir dalam sekitar jalan 1 tahun kepikiranlah buka kedai kopi. Mm. Akhirnya mimpi saya dulu di Tanah Jawa itu akhirnya kembali lagi. Yeah. Akhirnya eksekusinya itu di 2021, Kak. 2021. Mm. Jadi namanya Hanasta Pustaka awalnya. Mm-hmm. Nah, ketika ide bangun kopi, bingung tuh mau kasih nama apa nih kedai kopinya. Yeah. Akhirnya saya berpikir untuk mereka dua ini dalam satu rumah gitu. Mm-hmm. Jadi saya berpikir rumah Hanasta, nah di dalam itu ada Hanasta Coffee sama Hanasta Pustaka. Mm. Cuman ketika keluar rumah Hanasta yang sering didengar gitu. Mm-hmm. Kalau aku kopinya Hanasta Coffee, tetapi tidak jadi masalah bagi kami ketika rumah Hanasta itu merupakan bagian brand yang juga kami pakai juga gitu. Tetapi publik lebih mengenalnya rumah Hanasta. Jadi dari situlah 2021 sampai dengan hari ini aktivitas kopi itu mulai kami geluti, Kak. Sampai pada 2024. Mm-hmm. 2024 itu kami dengan wadah Festival Balenagi yang menurut kami itu adalah wadah yang sangat potensial bagi kami pelaku UMKM untuk kemudian bisa meluncing produk kami Kopi Lama Ole waktu itu. Mm-hmm. Di 2024. Iya, Kak.
1: Oh, seperti itu ya. Jadi perjalanannya, latar belakangnya ya, sampai berdirinya rumah Hanasta ya, kopi yang sangat terkenal di daerah Flores Timur begitu ya, Kak ya. Oke. Nah, apa yang membuat Kopi Lama Ole ini berbeda atau memiliki karakter tersendiri dibandingkan dengan produk kopi lokal lainnya, Kak Edo Ardus?
2: Secara basic kebetulan Lama Ole ini kan kopi robusta, Kak. Mm-hmm. Dia kalau namanya kopi robusta sebenarnya pada dasarnya secara tes sebenarnya sama ya, Kak, kacang-kacang coklat gitu. Itu basic robusta karena tinggi kafeinnya gitu. Mm-hmm. Tetapi enggak unik yang ingin kami bangun dari narasi Kopi Lama Ole inilah sebenarnya tujuh goals besarnya itu lebih kepada seperti judul kita sore ini istilahnya menjaga kualitas sama mewariskan identitas, Kak. Jadi Solor itu di mata orang-orang di luar Solor, ketika lihat Solor secara jauh itu pulau yang kering, tandus gitu. Tetapi di balik ketandusannya dan kekeringannya itu tersembunyi ada emas di sana, yaitu kopi ini. Ada daerah yang dingin satu kampung di sana namanya Lama Ole, Kak. Kayak gitu. Nah, secara administratifnya namanya Lewotana Ole nama desanya, tetapi secara nama kampung itu Lama Ole. Jadi bos besarnya adalah itu, Kak. Jadi tidak semata-mata tentang Solor itu kering, tapi ada sesuatu yang daerah juga yang suhunya tuh dingin, banyak tanaman komoditas yang tumbuh di sana gitu. Jadi kami menemukan itu melalui teman yang tinggal di sana, dia memberitahu, akhirnya kami ke sana. Terus secara tesnya dia di ketinggian 450 mdpl sampai 500 mdpl itu menurut kami dengan tes yang agak beda, Kak, kalau kita prosesnya bagus gitu.
1: Oke.
2: Dan ketika kami perkenalkan itu pada saat PFBN, memang banyak ketika pelanggan kami mencobanya, mereka juga berkomentar yang sama bahwa agak beda. Dari sisi setiap orang punya lidah yang berbeda-beda ya, Kak, ya.
1: Benar.
2: Mungkin lebih ke prosesnya, proses pengolahannya itu kan berimbas pada cita rasa yang dihasilkan juga, Kak.
1: Iya. Nah, ketika konsumen ya, Gerardus, menikmati Kopi Lama Ole ini, cerita atau identitas Solor seperti apa nih yang ingin Kakak hadirkan? Oke.
2: Okay. Lebih kepada ini, seperti yang tadi saya bilang itu, Kak. Jadi tidak sekedar teman-teman menikmati kopi, tetapi saya ingin teman-teman tahu dari mana kopi ini berasal, gitu.
1: Baik.
2: Dari mana kopi, siapa-siapa saja pelaku di balik kopi ini, sehingga jadi ada narasi yang ingin kami bangun, ada cerita, histori yang ingin kami sampaikan kepada pelanggan kami bahwa menikmati Kopi Lama Ole tidak sekedar kita minum gitu untuk membutuhkan kadar kafeinnya, tetapi ada cerita di balik itu. Kehadiran kopi sejak 1966 itu bahkan satu Flores Timur itu tuh mungkin hanya orang-orang dalam kampung Lama Ole saja yang tahu kalau kopi mereka tuh sudah selama itu ada di kampung mereka.
1: Iya.
2: Cuman publik di luar Lama Ole itu tuh tidak tahu. Bahkan saya sendiri yang di Solo juga tidak tahu kalau di situ ada kopi, Kak. Nah, jadi satu ketika itu ceritanya begini. ada pelanggan datang ke kedai kami di pinggir pantai itu. Dia kebetulan dari Jawa, dari luar. Terus dia tuh sangat idealis menurut saya. Dia datang mampir terus dia tanya. Waktu itu kami masih menggunakan kopi lokal Flores Timur, tapi di Pulau Flores dari Larantuka itu kopi Lawaroka. Terus dia tanya, "Bang, ada kopi lokal nggak?" Dia bilang, "Ada kopi Lawarok ini." "Dari mana itu?" "Dari Pulau Seberang." "Oh bukan, sama lokalnya ada di pulau sini, Pulau Solor gitu." "Wah belum kah, belum ada gitu, kita tidak punya gitu." "Oh ya udah, gak jadi." Jadi dia se-idealis itu, dia tidak mau menikmati kopi lain selain kopi lokal yang ada di pulau itu gitu. Karena bagi dia, ketika dia ada di pulau itu, dia ingin coba kopi lokal di situ. Nah, disitulah kami merasa tertantang untuk kemudian menemukan kopi Solo. Akhirnya kami dipertemukan dengan kopi lama Ole itu, Kak.
1: Oke, baik. Kak, berbicara tentang kualitas ya. Nah, seperti apa karakteristik biji kopi yang digunakan untuk kopi lama Ole dan juga bagaimana proses pemilihan bahan baku agar kualitas kopi ini tetap terjaga, Kak?
2: Oke, Kak. Ya, ini menarik ini, Kak. Karena kadang saya tidak menjudge teman-teman pegiat kopi lain, tetapi secara jika memang kita ingin menjaga kualitasnya, kita perlu benar-benar apa ya istilahnya, mengelolanya dengan baik dan benar gitu. Bagi kami, ketika kopi itu setelah dipanen oleh petani, itu kami langsung ke petani untuk kemudian mengambil green bean-nya, datang, tidak serta-merta kami langsung proses roasting enggak. Kami ada satu proses lagi, yaitu nama sortir, picking namanya. Bagaimana kita memisahkan biji-biji yang tidak bagus, yaitu bisa secara kasat mata bisa kelihatan kayak biji pecah, biji yang warnanya yang gelap, hitam, terus biji yang bolong-bolong, ada lubang-lubang kecil gitu kalau secara tampak kita lihat. Nah, itu kami pisahkan dan itu biji yang tidak kami gunakan. Kemudian kami sortir lagi secara ukuran biji kopinya, karena itu random gitu, Kak, kecampur gitu. Jadi ada kopi ukuran sangat kecil, kemudian sedang, kemudian besar. Nah, kami pisah dengan ketiga ukuran itu, kemudian kami roastingnya pisah gitu, biar tidak tercampur, karena kemungkinan ya, kalau pengalaman saya ketika mengolah, kemungkinan yang sering terjadi itu, ketika kita roasting campur, biji yang kecil sudah gosong, yang besar ini masih belum matang gitu. Jadi ada kontras warna yang kelihatan ketika kita kalau keluarin, kita tuang dari hasil roasting gitu. Jadi untuk menjaga kualitasnya tetap sama dengan cita rasa yang sama, ya kita roastingnya pisah. Itu yang kami lakukan sih. Mungkin pengalaman di teman-teman lain, mungkin mereka campur gak masalah buat mereka, tapi karena kita dengan alat yang sederhana, mesin roasting yang kapasitasnya kecil, jadi kita memilih jalan itu sebagai standar kami untuk tetap menjaga kualitas kopi yang kami jual ke teman-teman pelanggannya.
1: Baik, Kak Eduardus, apa menjadi tantangan terbesar dalam menjaga konsistensi rasa dan juga kualitas kopi ya, terutama ketika bahan baku ini berasal dari petani lokal?
2: Nah, ini menarik ini, Kak. Yang strategi yang kami lakukan ya perlu turun ke kebun, Kak. Jadi kita perlu turun ke kebun, ketemu para petaninya, kita menggali tentang proses mereka selama ini. Jadi kita tidak menyalahkan mereka, tetapi kita bersama-sama dengan mereka semacam memberikan edukasi-edukasi kecil terkait proses-proses yang sangat urgen, sangat penting dalam pengolahan kopi, tetapi mereka lewatkan gitu. Nah, itu yang kemudian kita coba untuk memberikan informasi kepada mereka bahwa kopi kalau petiklah biji yang ceri yang merah gitu. Mungkin selama ini mereka petik gabung tuh, Kak. Satu bongko mereka masih hijau, kuning, merah, dipetik aja semuanya. Nah, itu itu mungkin kita perlu kasih tahu petik yang merah, karena itu merah kopi yang sudah matang itu bagus kualitasnya. Kalau kita campur nanti berimbas pada rasa gitu. Nah, itu informasi itu yang harus kita bagikan ke mereka, dan kita berusaha untuk dekat terus dengan petani gitu di sana.
1: Nah, apakah Rumah Hanasta juga memiliki standar tertentu dalam proses produksi, pengemasan, dan juga penyimpanan kopi lama Ole ini, Kak?
2: Oh, harus, Kak. Jadi kita tidak untuk secara punya standar dari kita untuk menjaga kualitas ya. Jika kopi dari petani itu kita datang, kita coba untuk jemur lagi untuk turunan kadar airnya. Baru kita proses tadi, yaitu sortir, nah itu terus roastingnya di medium to dark, di profile roastingnya. Nah, itu dengan menjaga jangan sampai suhu penyimpanan kopi juga terlalu lembab gitu, jangan simpan langsung di bawah lampu. Bagaimana tetap jaga suhu dalam ruangan itu, simpannya di dalam ruangan dengan suhu ruangan gitu. Karena kokupnya kayak macam ada jamur gitu, itu aja kita terus pantau biji kopi yang kita simpan gitu.
1: Oke. Nah, menurut Kak Eduardo sendiri nih, apa yang harus diperhatikan pelaku UMKM kopi ya, agar produk lokal ini tidak hanya enak tetapi juga memiliki kualitas yang konsisten begitu?
2: Minimal kita sebagai pelaku UMKM kopi, biji-biji yang tidak bagus itu kita campur gitu, Kak. Itu menurut saya bukan kesalahan fatal sih, tetapi itu yang standar yang kami pakai gitu. Jadi mungkin saran ini juga perlu juga, baiknya teman-teman lain perlu menggunakan. Jadi usahakan kita sortir kopinya, jangan sampai masih ada kerikil di dalam, Kak, contohnya. Nah, kalau ada kerikil kan sayang tuh, nanti berimbas pada grinder kopi yang kita gunakan nanti. Jadi bisa kecampur sama kerikil juga, tidak bagus gitu. Jadi usahakan disortir lagi lah. Usahakan biji-biji yang tidak bagus jangan digabung dengan biji-biji yang bagus gitu.
1: Iya, benar.
2: Karena kopi dari petani belum tentu, ya syukur kalau di petani sudah melewati proses sortir gitu, Kak. Kalau belum sebaiknya kita lakukan. Kita sebagai pegiat kopi sebaiknya kita coba sortir lagi gitu. Kalau memang merasa kopi itu belum bersih. Kemudian di roastingannya juga, karena ya berdasarkan referensi yang kami peroleh, 40% menentukan hasil rasa kopi itu kan di proses roasting. Nah, itu penting juga diperhatikan di situ gitu, dengan standar profil roasting yang

0: daerah mau kopi Loborol, kopi Lama Tau, kemudian Nara ada kopi Lite. Nah, Solor nih apa nih kopinya? Nah, itu yang coba-coba kita untuk kemudian menyampaikan kepada publik bahwa ada loh di Solor ada kopi gitu. Ada kopi Lama Oleh yang memang diproduksi menggunakan standarnya rumahan Asta gitu. Jadi kami yang kami jual, kami seduh itu tuh sudah kopi bibin, kopi yang bagus tentunya gitu. Jadi lebih dari minuman, dia sebagai identitas Solor bahwa ada minuman kopi khas Solor yang layak untuk dinikmati, gitu, layak untuk dicoba, gitu.
1: Oke, di situ Anda juga mengangkat cerita budaya dan juga karakter Solor ya melalui kemasan maupun branding kopi Lama Oleh, begitu ya, Kak Eduardus ya?
0: Betul.
1: Oke.
0: Betul sekali, Kak.
1: Baik, Kak. Apakah pengembangan kopi Lama Oleh ini juga melibatkan petani atau pelaku usaha lokal di Solor?
0: Kalau untuk pengembangan kopi hari ini masih di kita, Kak, di rumah Anasta, ya, maksudnya secara after dari petani ya, setelah dari petani itu baru di kita. Selebihnya belum, Kak. Jadi ketika rumah Anasta masuk itu ketemu dengan, jadi gini, di Lama Oleh itu kebun kopi yang lebih luas itu punyanya desa, Kak.
1: Oke.
0: Nah, dikelola oleh desa. Nah, tetapi ada satu petani yang dia juga punya kebun dan dia mengambil bibit dari kebun desa itu tanam itu sejak 68. Nah, jadi satu ke apa ya, ke dibilang kelalaian atau upaya, lebih ke upaya yang belum maksimal, kalau saya bilang upaya yang belum maksimal di kebun desa itu, Kak. Nah, ini yang sedang kami on the track ke sana untuk kemudian bekerja sama dengan desa bagaimana kemudian mulailah apa nama istilahnya pengembangan kopi tersebut, pengembangan kopi yang ada di kebun desa itu. Karena ketika saya masuk ke kebunnya, di kebun desa itu masih belum terlihat dikelola dengan baik gitu, Kak. Kebun pohon kopinya masih sangat tinggi-tinggi, tidak ada pruning after apa panennya gitu. Setelah panen kan harusnya di pruning. Jadi butuh kerjasama lebih lagi dengan pemerintah desa, karena kebun yang lebih luas itu punya desa, untuk kemudian kita sama-sama apa ya, mengolah kopi ini, menjaga mulai dari kebunnya sampai di kedai kopinya atau di dalam kemasan gitu. Jadi kami sedang dalam on the track untuk advokasi dengan pemerintah desa Lama Oleh untuk kemudian mulai mengolah kopi di kebunnya itu dengan lebih bagus. Tapi untuk petani kita sudah jalan, Kak. Kalau untuk petani yang dia punya itu, kita sudah sering sekali ke kebunnya berbagi informasi itu untuk kepada petaninya. Jadi sampai hari ini salah satu pemasok kopi yang rutin ya dari petani yang punya kebun sendiri itu, bukan dari desa gitu.
1: Oke, jadi petani juga punya potensi peluang ekonomi begitu, Kak Eduardus ya, dengan anak-anak muda di Solor.
0: Betul. Untuk di desa Lama Oleh sebenarnya punya potensi bagus, Kak. Karena gini, secara pasar biji kopi mereka tidak perlu cari lagi pasar gitu atau buyer lain. Karena rumah anaknya sudah siap untuk kemudian mengambil biji dari mereka gitu, mengambil bin dari mereka gitu. Kemudian turun ke kampungnya gitu. Untuk kemudian mengambil biji gitu. Jadi mereka kalau bicara tentang peluang ekonomis ya sangat, Kak. Sangat. Tinggal kembali ke para petaninya.
1: Iya.
0: Jika memang melihat ini salah satu peluang yang menarik, ayolah kita sama-sama gitu. Kita sama-sama sama-sama bergerak untuk menjaga warisan ini sebenarnya.
1: Baik, menurut Kak Eduardus sendiri nih, apa yang perlu dilakukan bersama agar produk khas Solor ini termasuk kopi ya semakin dikenal di tingkat Flores Timur ya dan NTT bahkan nasional, Kakak?
0: Ya kalau untuk itu, Kak, memang butuh kita dari hulu sih, Kak. Hulu itu penting, karena kualitas kopi itu tuh sejak dari awal, dari hulunya, dari para petaninya. Yang sedang kami lakukan tadi, kami sampaikan bahwa kami sedang lakukan upaya untuk kemudian memaksimal kebun kopi yang luas dari milik desa itu tuh. Dan sedang kami lakukan, kemudian dari strategi pemasaran itu sepenuhnya kami berusaha semaksimal mungkin. Kalau bicara tentang internasional, kami juga pernah ikut pameran di Sarina di Jakarta. Kopi Lama Oleh sempat hadir di sana untuk mengisi stand di sana gitu. Jadi dan ternyata di sana banyak yang tertarik juga, bahkan diaspora solor yang ada di Jakarta juga baru tahu kalau di Solor ada kopi.
1: Iya, saya juga baru tahu. Saya juga sama baru tahu bahwa di Solor itu ada kopi.
0: Iya kan kak, gitu. Jangankan kakak yang di Ende, kita yang bahkan di Solor juga belum baru tahu kehadiran kopi Lambole itu ketika dipromosikan.

0: Jadi ini kakek,
1: jadi lebih gimana kan?
0: Kakek Eduardus dan teman-teman juga bekerja keras ya untuk memperkenalkan kopi asal daerah Solor begitu ya kak ya?
1: Iya pastinya kak. Pastinya. Okay. Karena satu-satunya kopi yang memang dari Solor kan kak. Jadi kita pasti akan berusaha semaksimal mungkin gitu. Okay. Jadi ruang-ruang kayak kita hadir di mana mengikuti pameran. Itu yang menjadi apa ya istilahnya ruang bagi kami untuk bisa mempromosikan lebih gitu.
0: Lebih gencar lagi begitu kak ya?
1: Betul. Medianya juga media sosial itu perlu juga.
0: Kak Eduardus, kira-kira bagaimana nih respons konsumennya terhadap kopi lama oleh sejauh ini kak?
1: Kalau sejauh ini permintaannya cukup banyak kak, banyak. Hanya kadang tuh kendalanya tuh di apa produksi dari petaninya kak, gitu. Karena kita contohnya gini, tahun ini mereka produksi gitu, semoga banyak ya tahun ini karena saya belum turun juga. Tahun kemarin itu agak menurun kak, dari kebun desa juga sedikit, dari petani juga sedikit. Sedangkan permintaan dari teman-teman dari pelanggan saya cukup tinggi gitu. Jadi agak kesulitan untuk kemudian bisa memenuhi permintaan tersebut gitu. Jadi kami kalau awal panen, setelah panen kami produksi ya paling kan sekitar bertahan ya 6 bulanan gitu ya, 5 sampai 6 bulan itu ada kan. Setelah itu kemungkinan sudah habis gitu. Jadi
0: Oke.
1: Saya menggunakan kopi lokal lebih dari lain. Jadi kopi lamola memang butuh kerja keras untuk kita bisa apa ya koordinasi dengan para petani untuk menjaga atau meningkatkan produktivitasnya gitu, biar lebih banyak produksi lagi dengan mulai merawat tanaman kopi itu sendiri gitu kak.
0: Pasar kopi lama oleh ini sudah di luar Solor begitu ya kak ya?
1: Untuk di luar Solor itu untuk teman-teman kita yang mereka ikuti kami melalui media sosial sering kak, mereka sering order gitu untuk kopi lama oleh. Kayak di beberapa kali itu tuh dari teman-teman di Jawa, mereka penasaran akhirnya kami coba kirim. Terus Bang juga gitu. Di itu ada beberapa teman juga nyoba gitu. Jadi hampir apa ya kalau rutinnya ya selama stok ada kami pasti akan kirim gitu.
0: Iya.
1: Sebenarnya gitu.
0: Baik, Kak Eduardus, di tengah persaingan berbagai jenama kopi ya, strategi apa yang dilakukan Rumah Hanasta agar kopi lama oleh ini tetap memiliki tempat di hati konsumen?
1: Strateginya tentunya yang paling penting itu kak, karena semakin hari ini kami melihat bahwa penikmat kopi itu semakin cukup tinggi ya. Itu berdasarkan pengalaman kami gitu. Kemudian apalagi generasi sekarang ini anak-anak muda mulai lebih ke minum kopi, jadi pengetahuan mereka tentang kopi itu cukup tinggi gitu. Kopi yang bagus, yang enak, yang seperti apa menurut mereka tuh mereka sudah cukup paham. Jadi strateginya mau tidak mau kita harus menjaga kualitas itu sendiri kak. Menjaga kualitas itu sendiri, cuman terus kita coba membangun narasi yang menarik atau story yang dengan strategi kami yaitu tadi selalu kami sampaikan itu bahwa Solor yang orang dengar seperti itu ya. Jadi tujuan besarnya itu sebenarnya mengikis citra itu sih kak.
0: Iya.
1: Mengikis citra terungkap gitu.
0: Kalau lewat medsos ya tetap ya gencar juga ya kak Eduardus. Oke, kak, apa yang menjadi tantangan yang paling dirasakan dalam mengembangkan UMKM kopi lokal, baik dari sisi produksi, modal, pemasaran maupun sumber daya manusia kak?
1: Tantangannya hampir di semuanya ya kak ya. Produksinya itu juga minimal. Kalau memang produksi di kebun besar ya kita harus punya mesin roasting yang punya kapasitas cukup besar ya kak ya. Itu tantangan kami hari ini untuk kemudian memproduksi lebih banyak gitu. Kemudian SDM di petani kita harus gencar berbagi informasi, lebih ke memberikan apa ya edukasi untuk pengolahan kopi yang baik dan benar itu seperti apa, pasca panen, proses pasca panennya bagaimana untuk menjaga kualitas kopi ini bagus gitu. Itu serius terus kita gencarkan sampaikan juga gitu. Kemudian dari strategi pemasaran ya media sosial kita tetap gencar gitu. Sama persediaan biji kopinya sendiri di kedai juga perlu gitu. Perlu tetap ada
0: gitu. Benar. Nah kalau mengharapkan dukungan, kira-kira nih menurut Kak Eduardus nih ya, dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan pelaku UMKM kopi dari pemerintah maupun berbagai pihak ya, agar usaha seperti kopi lama oleh ini dapat berkembang?
1: Kalau dari pihak Pemda atau pemerintah, mungkin lebih gencarkan lagi di petaninya kak. Petani artinya teman-teman penyuluh pertanian, mungkin lebih maksimal lagi kemudian untuk bisa memberdayakan teman-teman petani di Lamaole untuk mulailah tanam kopi bila perlu. Tanam kopi lebih banyak karena secara potensial kedepannya kebutuhan kopi masih akan terus dibutuhkan gitu.
0: Iya.
1: Jadi salah satu komoditas yang tidak perlu bahan mentahnya tuh kita bisa bawa keluar dulu baru nanti barang produk jadinya bawa ke sini lagi gitu kan, tidak juga. Lalu, di Solor juga kita langsung bisa produksi untuk jadi minuman gitu, dalam kemasan yang dijualnya siap konsumsi gitu. Okay. Jadi salah satu komoditas yang saya rasa nyawanya cukup panjang sebenarnya, hampir ya memang semua komoditas nyawanya panjang ya, cuman kalau bicara tentang kopi itu kalau bisa harapannya dari pemerintah lebih apa ya, dorong teman-teman penyuluh pertanian untuk lebih dekat lagi dengan petani-petani di Lamaole khususnya untuk mulailah tanam kopi, rawat dia baik-baik, usahakan informasi berkaitan dengan pasca panennya itu tuh bisa tersampaikan dengan baik agar kualitas kopi itu juga bagus gitu. Kemudian kalau di kaminya yaitu tadi sih kapasitas mesin untuk roasting gitu. Itu memang tantangan di kaminya ya. Gitu untuk bisa terus itu berkembang biar bisa punya alat itu gitu.
0: Oke. Nah, untuk kedepannya apa yang menjadi target atau cita-cita Kak Eduardus untuk kopi Lamaole dalam beberapa tahun ke depan?
1: Targetnya kopi Lamaole bisa dia satu dalam etalase bersama kopi-kopi lain di minimarket-minimarket yang tersebar di Flores Timur. Ya, mungkin lebih lagi dia di luar Flores Timur, bahkan di NTT lah gitu. Karena hari ini kita masih jual mandiri, belum masuk ke etalase-etalase minimarket gitu. Tetapi ada beberapa kedai yang sudah kami support juga, kedai-kedai di Larantuka juga sudah kami support gitu. Itu bisa mereka jual juga bean kami gitu. Jadi roast bean kita jual juga ke kedai-kedai. Tapi kalau target besarnya itu tadi, bisa ada satu dalam satu etalase di minimarket sejajar dengan kopi-kopi lokal yang hari ini sudah terkenal gitu. Seperti itu, Kak.
0: Oke, baik. Nah, apakah ada rencana pengembangan varian kemasan atau inovasi produk untuk menjangkau segmen konsumen yang lebih luas, Kakak?
1: Kalau untuk kopi Lamaole sendiri, kita tetap dalam satu varian itu kopi robusta saja, Kak. Jadi dia masih tetap kopi robusta. Gitu. Jadi kita belum bisa kembangkan kalau dari rumah Hanastanya. Kalau dari rumah Hanastanya mungkin ada ya, Kak, ya.
0: Iya.
1: Jadi tidak hanya kopi Lamaolenya, tetapi kita bisa menjangkau kopi-kopi lain, tetapi kita olah sendiri dengan standar SOP-nya kita. Jadi mungkin lebih ke kualitasnya, mungkin kita akan usahakan lebih baik gitu. Terus itu bisa jual lagi gitu. Dari petani-petani contohnya di Adonara, hari ini kalau rumah Hanasta bisa menjangkau ya, lebih bagus lagi gitu. Tergantung pada kopi Lamaole gitu. Kalau dari sisi bisnisnya ya, Kak, ya.
0: Iya.
1: Kalau produktivitas di Lamaole menurun, itu berimbas ke aktivitas di kedai juga, Kak, gitu. Kita tidak bisa bergantung sama kopi Lamaole saja gitu. Jadi kita perlu keluar mencari biji-biji kopi dari daratan Adonara, daratan Larantuka. Itu kita juga beli juga, kemudian produksi untuk kita jual lagi di untuk stok di kedai kita gitu. Kalau dalam kemasan, itu salah satu mimpi kami untuk bisa memproduksi kopi-kopi dari luar Solor juga gitu.
0: Oke, baik.
1: Sedang diusahakan gitu. Sedang kami usahakan juga untuk kemudian bisa menjangkau petani-petani dari Adonara, dari Larantuka. Itu untuk kami bisa ambil bijinya, kemudian kita produksi untuk jual dalam kemasan juga gitu.
0: Oke. Nah, apa yang menjadi pesan Kak Eduardus kepada petani kopi dan juga pelaku UMKM ya di daerah agar berani ya mengembangkan produk lokal menjadi jenama yang bernilai ekonomi dan juga apa yang menjadi harapan Kak Eduardus ya agar kopi Lamaole ke depan ini tidak hanya dikenal sebagai produk kopi tetapi juga sebagai bagian dari identitas Solor?
1: Ya, harapannya sih kalau untuk kopi Lamaolenya, untuk sementara kopi Lamaolenya mungkin lebih ke petani sih, Kak. Harapannya agar lebih banyak lagi anak muda di kampung mungkin, atau pegiat-pegiat kopi di kampung Lamaole untuk tanam lebih banyak lagi kopinya, gitu, supaya produksinya meningkat. Ya, jadi kalau untuk harapan pegiat kopi lainnya di Flores Timur ya, Kak, kita lihat skala Flores Timurnya, bolehlah. Izin boleh saya sampaikan itu. Kita sama-sama bergerak gitu. Kita sama-sama bergerak untuk kemudian mempertahankan komoditas kopi ini di bumi Flores Timur gitu. Baik kita yang di hulu maupun di hilir gitu. Untuk para petani, teruslah pertahankan kebun kopinya, rawat dia baik-baik karena potensi kedepannya kopi pasti akan lebih bagus lagi, terlepas dari jenis kopi apa ya kak ya, mau Arabica maupun Robusta gitu. Kita pertahankan, kemudian teman-teman kayak kedai-kedai kecil, kita juga ayolah kita gunakan biji-biji lokal kita gitu. Kita perkenalkan kepada pelanggan-pelanggan kita bahwa di Forest Timur punya potensi kopinya bagus gitu. Jadi kita tidak sedang bersaing dengan teman-teman di Bajawa, di Manggarai, di Ende, tidak seperti itu juga. Tetapi bagaimana kemudian secara skala Flores, orang dari luar tahu bahwa hampir di setiap daerah di Flores itu ada kopinya gitu. Jadi menambah apa ya istilahnya, nama-nama kopi lah, daerah-daerah penghasil kopi di itu sendiri gitu. Jadi tidak hanya beberapa kopi ya, beberapa daerah yang selama ini lebih familiar ya di telinga para penggemar kopi, tetapi kita sama-sama bergerak untuk kemudian memunculkan nama baru, kopi lama Holot mungkin, kopi dari Forest Timur, untuk dikenal lebih jauh gitu.
0: Oke, baik. Closing statement ya Kak Eduardus ini. Ya. Mengapa masyarakat perlu memilih dan mendukung produk lokal seperti kopi lama Ole?
1: Kalau dibilang mengapa, karena ini secara peluang bisnis ada gitu, peluang ekonomis ada gitu di situ. Jadi selama ini jujur Mahanasa ya hidupnya dari mengolah kopi ini, menjual kopi juga gitu. Jadi para petani juga sebenarnya punya ruang ekonomisnya lebih besar malah harusnya gitu. Jadi tidak hanya kemudian melirik, jadi sebenarnya kalau salah satu analisa kami itu, kita tidak sedang menyalahkan petani, tetapi karena kadang kebutuhan itu yang kemudian merubah keinginan para petani. Selama ini dia sudah tanam kopi, ketika harga coklat naik, dia potong kopi, tanam coklat. Ketika harga coklat turun, menyesal harga kopi naik. Oh iya, bukan kemarin saya tebang kopi ya. Jadi mungkin itulah kenapa tadi saya bilang harapannya ke Pemda untuk penjual pertani, bagaimana mempertahankan itu gitu, terlepas bahwa dinamika harga di pasar seperti apa, tetapi hari ini kebutuhan kopi sudah cukup meningkat, harganya juga sudah lumayan bagus, bahkan Robusta hari ini juga lumayan naik harganya. Jadi saya pikir harapannya ya kita sama-sama dengan petani untuk terus menjaga itu sih kak.
0: Baik, oke, baik, terima kasih Kak Eduardus Jong Eda Sogen, owner Rumah Hanasta yang sudah berbagi ya cerita dan juga inspirasi bersama kita sore hari ini. Semoga kopi lama Oleh terus berkembang, semakin dikenal ya Kak Eduardus, dan juga mampu membuka ruang yang lebih luas bagi petani serta pelaku UMKM lokal untuk tumbuh dan naik kelas. Begitu ya Kak Eduardus ya.
1: Siap, terima kasih.
0: Oke, terima kasih sekali lagi, salam sukses.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik pendengar RRIND dimanapun Anda berada, dari perbincangan kita sore hari ini di UMKM Bicara, tentunya kita belajar bahwa membangun sebuah jenama kopi lokal bukan hanya tentang menghasilkan cita rasa yang berkualitas, ada proses panjang ya di dalamnya. Mulai dari menjaga bahan baku, mengolah dan juga mengemas produk, membangun kepercayaan konsumen, hingga menghadirkan identitas daerah. Kopi Lama Ole menjadi salah satu contoh bahwa potensi lokal dapat dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi sekaligus menjadi media untuk memperkenalkan identitas Solor kepada masyarakat yang lebih luas. Baik pendengar, saya Nona Nia mengucapkan terima kasih ya atas kebersamaan Anda sore hari ini. Tetap dukung dan cintai produk-produk lokal, karena dari produk lokal tumbuh ekonomi masyarakat dan terjaga identitas daerah. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
2: Terima kasih, Anda baru saja mengikuti acara UMKM Bicara. UMKM naik kelas, daerah makin berdaya.

Anda, varian kopi tertua yang dikembangkan di daratan Flores ada di Lembah Colol, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kopi ini masih bertahan hingga sekarang. Kopi Juria namanya. Dijuluki The Mother of Flores Coffee karena merupakan varian tertua yang dikembangkan di Flores sekitar tahun 1937. Kopi Juria, yang merupakan varian kopi Arabica, punya banyak keunikan. Selain rasanya yang fruity seperti lemon, Juria juga unik karena hanya dapat berbuah sekali dalam 2 tahun. Lepas panen, daunnya akan gugur. Tidak hanya Juria, varian kopi Arabica lainnya juga mendiami Lembah Colol seperti Yellow Catura dan varian Robusta Manggarai. Pada tahun 2015, pada kontes kopi speciality di Jember, kopi Arabica dan Robusta Manggarai asal Colol dinobatkan sebagai kopi terbaik se-Indonesia.

Mereka bangun saat fajar, bekerja dengan harapan, membuat roti, menjahit baju, mengolah hasil bumi. Bukan sekedar mencari nafkah, tapi menjaga warisan, budaya, dan cita rasa negeri. UMKM bukan usaha kecil, mereka adalah impian besar yang tumbuh dari desa ke kota. Saat kita membeli produk mereka, kita ikut menjaga asa. Ayo, beli produk lokal. Dukung UMKM, karena mereka berdiri untuk kita semua.

wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Saudara, selamat sore dari ini Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Edisi Senin 31 Agustus 2026 dengan berita utama. Kepedulian terhadap warga terdampak gempa Flores terus mengalir dari berbagai pihak. Pemerintah pusat diminta memberi kelonggaran untuk pelintas batas dari Timor Leste. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kepedulian terhadap warga terdampak gempa Flores terus mengalir dari berbagai pihak. Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Timur di Yogyakarta turut menunjukkan solidaritas dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat desa Lambakeli di Kabupaten Manggarai Timur. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
2: Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Timur di Yogyakarta turut menunjukkan solidaritas dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Desa Lambakeli, Kecamatan Lambalida di Kabupaten Manggarai Timur. Bantuan berupa beras dan telur tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan warga di tengah proses pemulihan pasca bencana. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Kepala Desa Lambakeli Ferdinandes Budiman. Penyaluran ini menjadi bentuk kepedulian para mahasiswa yang berada jauh dari Flores namun tetap mengikuti perkembangan kondisi masyarakat di daerah terdampak. Mereka berharap bantuan sederhana tersebut dapat meringankan beban warga sekaligus menjadi penyemangat agar masyarakat tetap kuat menghadapi masa pemulihan. Perwakilan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Timur di Yogyakarta, Osvaldus, mengatakan bantuan tersebut merupakan wujud solidaritas dan rasa persaudaraan mahasiswa terhadap masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Bantuan ini memang sederhana, namun pihaknya berharap bisa membantu kebutuhan warga dan menjadi tanda bahwa mereka tidak berjalan sendiri menghadapi bencana.
3: Saya mewakili adik-adik mahasiswa dari Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Timur yang berada di Jogja. Mereka mengirimkan bantuan melalui saya dan bantuannya sudah ada berupa 100 kilo beras dan ini ada telur juga.
2: Sementara itu, Kepala Desa Lambakeli Ferdinandes Budiman menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian yang diberikan para mahasiswa. Menurutnya, bantuan beras dan telur sangat berarti bagi warga, khususnya keluarga yang masih membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4: Tentunya saya selaku Pemdes Desa Lambakeli dan seluruh warga masyarakat Desa Lambakeli yang terdampak gempa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para mahasiswa yang telah turut membantu kami, khususnya anak-anak mahasiswa, perhimpunan mahasiswa di Jogja. Sekali lagi, terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberkati.
2: Penyaluran bantuan tersebut sekaligus memperlihatkan kuatnya ikatan persaudaraan masyarakat Indonesia Timur. Dari Yogyakarta, kepedulian bergerak menuju Lambakeli membawa bukan hanya kebutuhan pangan, tetapi juga pesan bahwa jarak tidak pernah menjadi penghalang untuk berbagi dan hadir bersama masyarakat yang sedang menghadapi musibah. RRI Andeveri Soo melaporkan.
1: Pemerintah pusat diminta memberi kelonggaran untuk pelintas batas dari Timor Leste, distrik Oekusie, agar bisa menggunakan memakai PLB. Laporan Steve Kosat.
5: Pengusaha dan pelaku UMKM di Kabupaten Timur Tengah Utara mengharapkan adanya kemudahan dokumen perlintasan seperti pas lintas batas dari Imigrasi Indonesia, khususnya Imigrasi kelas 2 TPA Tambua dengan Timor Leste, guna menggeliatkan ekonomi kawasan perbatasan. Karena pengusaha maupun pelaku UMKM sudah berupaya konsisten menjalankan pasar perbatasan di PLB 8 setiap Jumat. Tetapi persoalannya adalah imigrasi tidak memberi kelonggaran terutama bagi warga Timor Leste yang berada di perbatasan. Padahal tidak semua warga Timor Leste bisa dengan mudah mengurus paspor seperti warga Indonesia. Hal ini disampaikan oleh staf khusus Bupati Tutu untuk bidang ekonomi dan UMKM, Haji Fahmi Abdullahi. Suatu hal yang menjadi masalah bagi semua pengusaha maupun UMKM itu adalah pelintas batas terkendala kebijakan imigrasi yang tidak memberi kelonggaran karena standarnya harus paspor, sedangkan bea cukai dan keamanan semuanya terkendali.
6: Artinya bahwa memang sesuai rencana kita bahwa kegiatan ini setelah launching kita akan berusaha untuk konsisten seminggu sekali. Akan tetap ya, satu hal yang menjadi masalah problem buat kita semua. Kalau dari sisi bea cukai dan lain-lain tidak ada masalah, ya toh. Dari sisi keamanan tidak masalah. Yang menjadi masalah dalam hal penlintas batas terkait kebijakan imigrasi. Imigrasi, ya seperti tadi yang saya sampaikan toh, bahwa harus paspor. Itu kan tidak semua warga kita di seberang, saudara kita yang di seberang itu punya paspor. Sebagian yang punya paspor, karena memang di sana persoalannya tidak segampang kita di Indonesia untuk mengurus paspor. Jadi itu yang saya anggap akan menjadi persoalan ke depan, karena kalau kita hanya berharap pasar kita di sini, ya toh, itu ya tidak akan maksimal dan akan pasti pasarnya ya stagnan begitu saja. Nah, itu yang artinya kita akan berlanjut terus, akan tetapi kita sudah perkirakan persoalannya itu yang akan terjadi. Nah, itu makanya kita berusaha agar ya kami staf khusus berdua ini kita akan coba untuk mengingatkan DPRD untuk bantu kita melobi pusat supaya apa, supaya pemberlakuan pas lintas batas di Napan itu juga bisa harus dilakukan, harus dikejar cepat karena pasar ini akan jalan terus. Tapi kita melihat sudah ada jurisprudensinya di mana di Skow sana, pasar Skow Papua itu masyarakat Papua Nugini itu kan tidak hanya menggunakan paspor, mereka pakai pas lintas batas sudah bisa masuk untuk berbelanja di wilayah NKRI. Nah, inilah yang kita berharap dukungan pemerintah pusat. Jangan kita yang daerah yang ya mau maju, mau berkembang, mau bergerak maju, tapi ya tidak difasilitas, tidak dibantu oleh kebijakan. Padahal di Papua sana bisa kok. Kita ini juga NKRI kan, kita juga harus diperlakukan sama dong. Nah, ini hal-hal seperti ini yang harus kita perjuangkan bersama, ini tugas kita bersama.
5: Yuliana Klau, salah satu warga perbatasan Napan yang datang khusus untuk membeli beras, merasa sangat terbantu dengan adanya pasar tersebut. Sebab dirinya sendiri sebagai masyarakat kecil bisa membeli beras premium seperti SPHP dengan harga Rp60.000 per karung yang isinya 5 kg dan sangat murah. Sebab biasanya beras SPHP dijual eceran per kilo Rp15.000 dan kalau 5 kilo berarti masyarakat harus merogoh kocek Rp75.000 sehingga selisih harga di pasar perbatasan Napan mencapai 15.000. Ia mengharapkan pasar perbatasan Napan tetap eksis sehingga masyarakat kecil seperti mereka bisa tetap berbelanja kebutuhan dalam rumah sehari-hari. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Siswa SD Santa Angela Atambua belajar budidaya ikan di tambak kolam susuk. Laporan Egi Araujo.
7: Ratusan siswa-siswi SD Santa Angela Atambua mengikuti kegiatan outing class dengan belajar mengenal budidaya ikan secara langsung di tambak kolam susuk Desa Dua Laus, Kecamatan Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu. Kegiatan yang diikuti murid fase C, yakni kelas 5 dan kelas 6, mengusung tema mengenal tambak, memahami sumber pangan. Kegiatan ini menjadi sarana bagi siswa untuk memahami proses budidaya ikan sebagai salah satu sumber pangan sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Dalam kegiatan tersebut, para siswa didampingi guru serta petugas dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu. Selain menerima materi, siswa diajak melihat langsung kondisi tambak, mengenal dasar-dasar budidaya ikan air payau, hingga mengikuti praktik penangkapan ikan. PIC outing kelas SD Santa Angela Atambua, Angelina Unasa, mengatakan kegiatan tersebut dirancang agar siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan di dalam kelas, tetapi juga memahami bagaimana lingkungan alam dapat dimanfaatkan secara bijak dalam kehidupan sehari-hari.
8: Hari ini kami kelas 5 dan kelas 6 ada kegiatan outing kelas praktik dengan tema mengenal tambak, manfaat sebagai sumber pangan. Jadi di sini kan biasa anak-anak belajar di kelas, belajar melalui buku, tapi pada hari ini mereka belajar bagaimana manfaat ikan bandeng ini, proses budidayanya seperti apa, kemudian proses penangkapannya, kemudian anak-anak juga belajar bagaimana mereka memanfaatkan lingkungan alam ini untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
7: Menurutnya, kegiatan pembelajaran di luar kelas juga diharapkan dapat menanamkan kepedulian siswa terhadap lingkungan serta pentingnya menjaga kelestarian alam agar tetap dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Sementara itu, Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu, Margareta Sin, SST, mengapresiasi pihak SD Santa Angela Atambua yang telah memilih tambak kolam susuk sebagai lokasi pembelajaran luar kelas. Menurutnya, kegiatan seperti ini penting karena memberikan pengalaman langsung kepada siswa mengenai proses produksi pangan sekaligus memperkenalkan potensi perikanan yang ada di Kabupaten Belu.
9: Kami berterima kasih sekali untuk Kepala Sekolah SD Santa Angela yang sudah membuat program kegiatan ini. Ini menjadi kunjungan perdana bagi anak SD untuk datang melihat dan mau mengetahui bagaimana cara budidaya ikan di tambak susuk. Jadi di sini materi yang kita kasih adalah sesuai dengan permintaan dari Bapak Ibu Ibu Guru. Jadi mereka sebenarnya itu hanya mau mengetahui dasar-dasar. Kita mau memperkenalkan kepada anak-anak ini sedini mungkin bagaimana cara budidaya ikan dalam tambak, budidaya ikan air payau. Kebetulan di kolam susuk ini kita budidaya ikan bandeng. Jadi tadi para pendamping sudah membekali mereka dengan cara-cara budidaya, cara dasar, pengolahan dasar tambak, kemudian bagaimana ikan itu hidup di kolam, bagaimana ikan itu bisa kita olah menjadi makanan, bagaimana manfaat daripada kandungan gizi yang ada dalam ikan bermanfaat untuk anak-anak yang usia dini ini atau tidak, itu tadi sudah disampaikan oleh para pendamping.
7: Perlu diinformasikan bahwa melalui outing kelas tersebut, siswa tidak hanya belajar tentang bagaimana ikan dibudidayakan, tetapi juga mendapatkan pemahaman bahwa lingkungan dan sumber daya alam harus dijaga serta dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pengalaman edukatif bagi para siswa, sekaligus menumbuhkan kesadaran sejak dini mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan menghargai para pelaku usaha di sektor perikanan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Alor apresiasi pemilihan Osim Man Alor sebagai pembelajaran demokrasi. Laporan Maslan Bao.
10: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor mengapresiasi pelaksanaan pemilihan organisasi siswa Intra Madrasah atau OSIM Man Alor yang digelar secara langsung di halaman Man Alor. Kegiatan tersebut dinilai menjadi sarana pembelajaran demokrasi bagi para siswa sejak usia sekolah. Ketua KPU Kabupaten Alor Munawir La Amin mengatakan, pelaksanaan pemilihan OSIM secara langsung memberikan pengalaman kepada siswa untuk memahami peran dalam proses demokrasi baik sebagai penyelenggara, peserta maupun pemilih. Menurutnya, pengalaman tersebut penting sebagai bekal bagi generasi muda dalam memahami proses pemilu di Indonesia.
11: Dalam membentuk kualitas demokrasi itu ada tiga lingkaran terdalam, yaitu penyelenggara, terus peserta, dan pemilih. Nah, dalam proses penggelaran pemilihan OSIM secara langsung ini, paling tidak siswa peserta didik mampu mempelajar tentang tiga hal tadi, sebagai penyelenggara, sebagai peserta, dan
12: panggilan untuk kelas 12I merapat ke TPS 1.
11: Sejak ini kepada peserta didik agar kemudian setelah nanti ya.
12: Sekali lagi panggilan untuk kelas 12 merapat ke TPS 1.
11: Kaget ketika tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada.
10: Yang menilai secara substansi pelaksanaan pemilihan OSIM Man Alor telah memenuhi tahapan dasar sebuah proses demokrasi, yakni adanya tahapan penyelenggaraan, calon yang berkompetisi, serta pemilih. Sementara itu, aspek teknis lainnya dinilai dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kegiatan di lingkungan sekolah. Munawir berharap pelaksanaan pemilihan OSIM secara demokratis tidak hanya berlangsung di Man Alor, tetapi juga dapat diikuti oleh sekolah-sekolah lain di Kabupaten Alor. Menurutnya, kegiatan semacam ini penting untuk terus dikembangkan sebagai bagian dari pendidikan demokrasi dan
1: Kita beralih ke informasi berikutnya. Pembibitan kakao di Desa Fanating terus dikembangkan, namun kelompok tani membutuhkan pendampingan penyuluh untuk memastikan pengelolaan berjalan baik dan berkelanjutan. Laporan Stefani Libo.
13: Penyuluh-penyuluh itu tolong kok, kawal dulu. Ini minta maaf, ini untuk dinas pertanian tolong. Karena ini tani bergerak sendiri tanpa ada pendampingan dari dinas. Tidak ada pengawalan dari penyuluh atau dari dinas. Sempat baru-baru kementerian datang itu ada sempat sampaikan juga. Tetap, kita tetap semangat dan ini tugas yang tanggung jawab kita. Maksudnya ini kita pembareng ya kita piara bersama.
14: Upaya mengembangkan komoditas kakao mulai dilakukan masyarakat Desa Fanating melalui pembibitan yang dikelola kelompok tani CP Tahuna Indah. Kegiatan pembibitan ini melibatkan 8 orang dari masyarakat setempat dan saat ini telah menyiapkan sekitar 200 ribu polybag. Pengawas pembibitan kakao kelompok tani Desa Fanating Yamin Lakidang mengatakan kondisi suhu, tanah, dan lingkungan di wilayah tersebut cukup mendukung untuk pengembangan tanaman kakao. Dikatakannya, pengembangan pembibitan kakao di Desa Fanating menjadi salah satu contoh bahwa pertanian dapat dikelola sebagai kegiatan produktif sekaligus sumber pendapatan. Lebih lanjut, ia mengungkapkan, meski memiliki potensi, kelompok tani masih membutuhkan pendampingan penyuluh pertanian untuk memberikan arahan teknis selama proses pembibitan hingga pengembangan tanaman di lahan masyarakat.
13: Jadi jumlah untuk yang kita ada pembibitan sekarang ini 200 ribu polybag dengan 150. 150-nya itu gratis. 50 ribunya itu diberi ganti dari biji satu buah.
14: Ia berharap pengembangan pembibitan kakao menjadi fondasi bagi perluasan tanaman kakao di Kabupaten Alor. Dengan memanfaatkan kesesuaian lingkungan dan ketersediaan tenaga masyarakat, Desa Fanating berpeluang menjadi salah satu lokasi pengembangan bibit kakao untuk mendukung kelompok tani di wilayah tersebut. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
1: Pemerintah sederhanakan persyaratan administrasi bagi calon penerima program bantuan stimulan perumahan swadaya. Dilaporkan Ana Lopo.
15: Kami melakukan verifikasi awal itu banyak yang tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat karena status kepemilikan tadi yang mengisyaratnya harus apa sertifikat atau pelipasan hak. Tapi dengan adanya permen yang baru, yang awalnya itu tidak memenuhi syarat bisa kami verifikasi ulang.
16: Secara real banyak warga Kota Kupang masuk kategori berpenghasilan rendah, tetapi kesulitan mengakses program bantuan karena data desil 1 atau kelompok kesejahteraan terendah di data tunggal sensus ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan penentuan desil nasional tidak lagi diukur dari nominal pendapatan, melainkan kepemilikan aset, kondisi rumah, daya listrik, dan administrasi tanah yang belum dibalik nama. Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kupang, Bustaman, mengatakan berdasarkan data real, banyak masyarakat di Kota Kupang layak untuk dibantu. Tetapi di data desilnya tidak diisyaratkan untuk dibantu.
15: Termasuk terkait dengan data desilnya. Karena banyak masyarakat Kota Kupang itu yang menurut kami, ya, menurut kami itu layak untuk dibantu. Tetapi di data desilnya mereka berada di desil yang tidak diisyaratkan untuk menerima bantuan seperti desil 5 ke atas gitu. Sementara realnya yang kami lihat di lapangan mereka sangat membutuhkan bantuan itu sehingga ada penghasilan maksimal UMP. Sehingga ada ruang di situ untuk kita lakukan verifikasi kembali.
16: Program pembebasan biaya retribusi persetujuan bangunan gedung dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ditegaskan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Kupang, Jimmy Sine, digratiskan oleh pemerintah. Hanya berlaku untuk persetujuan bangunan gedung baru.
17: Karena dia gratis PBG, tapi ini hanya gratis retribusinya saja. Untuk menuju sampai retribusi itu ada tahap-tahap yang harus dilalui. Salah satu tahap yang paling lumayan agak besar ya biasa untuk tahap konsultasi, konsultasi teknis dengan TPA dari Dinas PUPR. Tapi untuk membantu ini juga pasti Ibu Vero menyewa tenaga ahli untuk menggambar, menghitung dan lain-lain. Yeah. Tapi untuk MBR ini dalam aplikasi SIMBG ini sudah tersedia prototipe.
16: Warga Kota Kupang yang ingin membangun rumah, mengubah, memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis wajib memiliki perizinan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 demi kenyamanan hunian, kemudahan fungsional, keselamatan struktur dan kesehatan pemilik bangunan. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kepedulian terhadap warga terdampak gempa Flores terus mengalir dari berbagai pihak. Pemerintah pusat diminta memberi kelonggaran untuk pelintas batas dari Timor Leste. Saudara, sekian Warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: Baik, pendengar Pusat dimanapun Anda berada, saat ini kita akan mengetahui informasi cuaca untuk wilayah Sika, Ende, dan Nagekyo. Dan di ujung telepon sudah bersama kita prakirawan BMKG Franseda Sika Fazaki.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat sore Fazaki.
2: Selamat sore.
0: Oke, silakan informasi cuaca untuk wilayah Sika, Ende, Nagekyo hari ini Senin 31 Agustus 2026.
2: Baik, terima kasih. Pendengar RRI Ende di mana saja berada, mohon izin kami akan memberikan pembaruan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, Kabupaten Ende, dan Kabupaten Nagekyo. Ketiga wilayah tersebut, kondisi cuacanya diperkirakan cerah berawan, dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius, dengan kondisi angin diperkirakan dominan dari arah timur hingga barat daya, dengan rata-rata kecepatan 15 hingga 30 km per jam. Sementara itu, perkiraan tinggi gelombang laut di perairan sekitar Pulau Flores berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, serta terdapat potensi gelombang tinggi di perairan Laut Sawu dengan ketinggian gelombang diperkirakan dapat mencapai 2,5 hingga 4 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami kembali ke studio RRI ND.
0: Baik, terima kasih Fazaki. Informasi cuaca untuk wilayah Sika, Ende, Nagekyo. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.
2: Selamat sore.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas, minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama.
1: Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI.

Ekonomi Digital. Menyajikan informasi dan edukasi seputar teknologi, inovasi bisnis, serta tren ekonomi digital. Program ini membahas UMKM Go Digital, e-commerce, vintage, AI, dan peluang karir masa depan. Ekonomi Digital. Ekonomi Digital. Hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti Ekonomi Digital, perluas wawasan, dan siapkan diri menghadapi peluang ekonomi.

Pendengar saat ini kami temani Anda, musik informasi untuk Anda ya. Kami hadirkan informasi-informasi dari laman edari.co.id. TNI Angkatan Udara memprioritaskan distribusi bantuan kepada warga di wilayah terisolir yang terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan Subsatgas Sud ND Mayor Kum Dimas Hendradi DTSA CLA kepada RRI Jumat 28 Agustus 2026 mengatakan bahwa akses jalan yang terputus akibat longsor menjadi kendala utama dalam penyaluran bantuan ke sejumlah desa. Dimas mengatakan timnya mulai melakukan pemetaan melalui udara dan darat sejak 16 Agustus 2026 untuk menentukan wilayah yang membutuhkan penanganan segera. Pemetaan tersebut menemukan sejumlah akses menuju desa tertutup material longsor sehingga tim harus menembus medan sulit bahkan berjalan kaki untuk menjangkau warga. Dalam mendukung operasi kemanusiaan, TNI Angkatan Udara membentuk satuan tugas udara untuk mendistribusikan bantuan sosial, personil dan juga tenaga kesehatan ke daerah terdampak dan distribusi dilakukan melalui sejumlah titik laju di Maumere, Ende, dan Labuan Bajo dengan dukungan pesawat angkut serta helikopter untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses melalui jalur darat. Dimas menegaskan bahwa penanganan pasca gempa dilakukan melalui koordinasi dengan BPBD, Fasilitas Kesehatan, dan unsur terkait lainnya, termasuk untuk mengantisipasi kebutuhan evakuasi medis. Dan ia berharap masyarakat Flores tetap kuat menghadapi masa pemulihan, meningkatkan kepedulian terhadap alam, serta terus berserah kepada Tuhan di tengah kondisi bencana.

0: Capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eh, apa tuh? Paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, maling apa kucing?
2: Kucing.
0: Tuh, kucing.
1: Itu orang. Kucing tuh
2: meong.
0: Wah, bener maling.
1: Pukul kentongannya.
0: Salah.
1: Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua.
1: Sedih.
3: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau dua kali berulang-ulang jika ada maling.
4: Lu punya pacar, tidak tahu buat apa, tidak tahu bisa apa, tapi mau jadi pacar. Ku punya pacar.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: sehari-hari. Pro1 RRI ND menghadirkan inflasi dan investasi.
1: Inflasi dan investasi.
0: Program yang membahas inflasi dengan bahasa sederhana serta strategi investasi yang relevan bagi masyarakat. Dilengkapi analisis aktual, obrolan bersama ekonomi dan praktisi keuangan, serta tips mengelola dan mengembangkan keuangan sesuai kondisi inflasi terkini. Hadir setiap Rabu, Minggu kedua, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro1 RRI ND. Inflasi dan investasi.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Beliau menjawab, dua lubang, mulut dan kemaluan. Menjaga kedua perkara di atas, mulut dan kemaluan, akan mendatangkan banyak kebaikan dan bahkan surga menjadi jaminannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjamin untukku sesuatu yang ada di antara dua rahang dan di antara dua kaki, maka aku jamin baginya surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 6474. Faedah hadis. 1. Waspada dalam berucap, sebab ucapan bisa menjatuhkan seseorang ke dalam neraka. 2. Waspada terhadap perbuatan zina, yang mana akibat buruknya dirasakan di dunia dan di akhirat. 3. Menjaga mulut dan kemaluan dapat mengantarkan ke surga. 4. Masuk dalam kategori mulut adalah tulisan, komentar, dan postingan. 5. Segala sesuatu yang diucapkan, ditulis, dan dilakukan akan ada hisabnya masing-masing.

0: Baik, pendengar, 17 menit berlalu dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah ya. Masih bersama saya Nia dan juga rekan Aventino Fernanda saat ini menemani Anda. Kita masih di Florata ya sore ini. TNI Angkatan Udara bersama pemerintah daerah, tenaga kesehatan, komunitas, organisasi masyarakat, dan juga warga terus memperkuat upaya penanganan pasca gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan Subsatgas Sud Ende, Mayorkum Dimas Hendradi DTSA CLA kepada RRI Jumat 28 Agustus 2026 mengatakan bahwa pendekatan yang digunakan bukan sekadar kolaborasi, melainkan bekerjasama untuk memastikan bantuan menjawab kebutuhan masyarakat. Dan Dimas juga menjelaskan identifikasi kebutuhan diawali dengan koordinasi bersama BPBD setempat untuk memperoleh data mengenai kebutuhan warga di wilayah terdampak. Data tersebut kemudian diverifikasi melalui survei lapangan sebelum dilaporkan kepada pimpinan agar bantuan dikirim tepat sasaran dan tidak menumpuk pada barang yang tidak dibutuhkan. Dan Dimas mengakui bahwa terkesan ya dengan sikap warga Flores yang tidak banyak menuntut bantuan dan justru menyambut personil dengan perhatian. Warga dari berbagai kelompok usia bahkan kerap menyiapkan makanan dan memberikan hasil kebun seperti singkong dan talas kepada personil sehingga semangat untuk membantu masyarakat semakin kuat. Ia berharap semangat kebersamaan antara aparat, pemerintah, komunitas dan juga masyarakat terus dipertahankan selama proses pemulihan berlangsung. Bagi TNI Angkatan Udara, keterlibatan warga bukan hanya membantu mempercepat distribusi bantuan tetapi juga menjadi modal sosial penting untuk menghadapi situasi pasca bencana yang masih dinamis.
1: Halo, halo, Mimi ini siapa?

0: Tahukah Anda?
1: Tahukah Anda bahwa Patimura adalah seorang pemimpin perang di Maluku, salah satu perang yang tak bisa dikalahkan oleh Belanda kecuali dengan politik adu domba, tipu muslihat, dan bumi hangus yang akhirnya membawa beliau ke tiang gantungan Belanda. Pantaslah Patimura memperoleh gelar pahlawan nasional Indonesia.
2: Acara ini dipersembahkan oleh Pro1 RRI ND.
3: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
4: Saya keriting.
5: Saya hitam.
6: Saya sipit.
7: Saya muslim.
8: Saya Nasrani.
9: Saya Buddha.
10: Saya Hindu.
11: Saya Indonesia.
3: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
12: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
13: Perbedaan budaya.
12: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
3: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
12: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta

0: Sorata sore ini Pro 1 RRI Indi.
1: Pendengar, tiga putri asal Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur menorehkan prestasi di berbagai ajang tingkat nasional. Capaian tersebut tidak hanya membanggakan keluarga, tetapi juga membawa nama Ende dan NTT ke tingkat nasional. Prestasi terbaru diraih Lucia Carmenita Rosalia Lamba, yang berhasil meraih gelar Putri Pariwisata Indonesia 2026. Lucia, yang merupakan Putri Pariwisata NTT 2026 asal Kabupaten Ende, dinobatkan sebagai pemenang pada Grand Final Putri Pariwisata Indonesia 2026 di Casa Grand Ballroom Merlin Park Hotel Jakarta pada Sabtu 29 Agustus 2026. Carmenita menjadi yang terbaik ya setelah melewati rangkaian kompetisi yang diikuti 30 finalis dari berbagai provinsi di Indonesia. Dan sebelum memasuki malam grand final, para finalis mengikuti Batkam dan sejumlah tahapan penilaian termasuk penyampaian gagasan mengenai pariwisata serta sesi tanya-jawab. Pendengar, sementara itu Kuensa Alki juga membawa nama NTT dalam ajang Miss Teen Superstars Indonesia 2026. Ia berhasil meraih posisi 4 runner-up dan penghargaan Best Look. Baik, pendengar, Pro 1 ketiga capaian tersebut ya. Ya, sementara itu Kuensa Alki juga membawa nama NTT dalam ajang Miss Teen Superstar Indonesia 2026. Dan pendengar, ketiga capaian tersebut menunjukkan potensi generasi muda asal Kabupaten Ende untuk bersaing di tingkat nasional. Capaian tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi ya bagi generasi muda lainnya di Kabupaten Ende untuk terus mengembangkan kemampuan, berani berkompetisi dan membawa nama daerah dalam berbagai bidang.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Pendengar Polres Ende Polda NTT menyalurkan bantuan sembako kepada Biara Santo Yosef Katedral Ende Senin 31 Agustus 2026 sebagai bentuk kepedulian pasca gempa. Bantuan tersebut menyasar komunitas Biara dan juga warga sekitar yang membutuhkan dukungan logistik setelah bencana gempa bumi melanda wilayah Ende. Puluhan dus mie instan, beras, dan juga kebutuhan pokok lainnya diangkut menggunakan mobil operasional Binmas Polres Ende menuju lokasi penyerahan. Dan setibanya di Biara, personil menurunkan seluruh bantuan lalu menyerahkannya kepada pengurus Biara dan perwakilan warga setempat secara langsung. Kapolres Ende AKBP Yudi Franata mengatakan personil bergerak cepat agar kebutuhan dasar masyarakat terdampak gempa segera mendapat perhatian. Dan menurutnya bantuan berupa sembako, beras, dan juga kebutuhan dasar disalurkan untuk membantu komunitas Biara serta warga sekitar memenuhi keperluan harian. Pendengar Pro 1, Polres Ende menyatakan akan terus memantau perkembangan pasca bencana dan berkoordinasi dengan masyarakat serta unsur terkait lain untuk penanganan lanjutan. Dan langkah ini diharapkan memperkuat penanganan pasca bencana sekaligus menjaga hubungan kepolisian dengan masyarakat tetap terjalin selama pemulihan di Kabupaten Ende. Pendengar, informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Florata sore ini edisi Senin ya, 31 Agustus 2026. Saya Nona Nia bersama rekan Aventindo mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Dan di pukul 19 nanti Anda akan ditemani oleh tim Florata malam ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: That thing.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

hari Rabu, Pesona Budaya Flobamora mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup Florata malam.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dimanapun Anda berada, kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Salam jumpa bersama saya Christine dan juga operator studio Budi Buku di Eflorata malam ini, pendengar RRI. Untuk edisi 31

0: Kementerian Kebudayaan yang resmi meluncurkan seri buku sejarah Indonesia, Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global, di mana buku tersebut menjadi bagian dari upaya memperbarui historiografi Indonesia secara menyeluruh setelah hampir dua dekade. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan karya tersebut menjadi jawaban atas kebutuhan sejarawan dan akademisi, di mana pembaruan dilakukan dengan memasukkan temuan serta kajian terbaru mengenai sejarah Indonesia. Menurutnya, proses penyusunan teks buku telah rampung pada akhir 2025, namun proses penyelesaian masih membutuhkan tahapan penyuntingan, proofreading, akuisisi foto, serta penataan desain. Ia menjelaskan penggunaan foto dalam buku tidak dilakukan secara sembarangan. Setiap foto harus melalui proses akuisisi dan dilengkapi informasi sumber serta kredit yang jelas. Untuk diketahui pendengar, total terdapat sekitar 1.700 foto yang dibutuhkan untuk melengkapi seri buku tersebut. Proses pengadaan foto dilakukan dengan berkomunikasi bersama berbagai sumber, termasuk pusat data koleksi pribadi. Selain itu, materi visual desain buku juga mengalami pembaruan dibandingkan versi yang diperkenalkan pada soft launching 14 Desember 2025 lalu. Fadli mengatakan desain terbaru menggunakan jasa book designer agar hasil akhirnya lebih representatif. Selain itu pendengar, seri Sejarah Indonesia juga merupakan hasil kerja 123 pakar, di mana para pakar ini terdiri dari penulis, editor jilid, dan editor umum dari 34 perguruan tinggi, serta 11 lembaga non-perguruan tinggi. Dan secara keseluruhan, karya tersebut dirancang dalam 10 jilid. Pada peluncuran kali ini, Kementerian Kebudayaan menghadirkan 5 jilid pertama, sementara jilid berikutnya akan diselesaikan secara bertahap. 5 jilid awal membahas sejumlah periode penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Pembahasannya mencakup akar peradaban Nusantara hingga terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga struktur negara kolonial. Buku tersebut tidak dimaksudkan untuk merangkum seluruh sejarah Indonesia. Pendengar, menurutnya luasnya aspek sejarah membuat kajian tersebut masih membutuhkan penelitian dan penulisan lanjutan. Selengkapnya informasi ini pendengar RRI dapat Anda kunjungi laman rri.co.id.
1: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap di

0: tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
1: Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan dikiling, dikilang.

0: berbicara satu bahasa yang lebih kuat lagi.
1: Bung Karno berpesan kepada masyarakat Indonesia agar kita tidak melupakan sejarah untuk kuasa Indonesia.

0: Hai, kamu masih ingat aku?
1: Kamu siapa?
0: Aku bunga di hatimu. Dulu aku tumbuh subur, warnaku cerah, cantik. Sekarang aku mulai layu.
1: Kenapa bisa begitu?
0: Karena aku jarang disiram. Aku haus oleh kata sabar, kering oleh kasih sayang.
1: Maafkan aku. Aku tak pernah bermaksud untuk melukaimu.
0: Aku tahu, tapi amarah yang kau simpan, iri yang kau pelihara, itu seperti racun bagiku.
1: Lalu, apa yang harus kulakukan?
0: Rawat aku, bersihkan gulma benci dan prasangka. Lalu, siramlah aku dengan kebaikan.
1: Terus, jika aku menjagamu, apa yang akan terjadi?
0: Aku akan mekar. Dan saat aku mekar, hatimu damai. Dan dunia pun ikut indah.
2: Peliharalah taman bunga hatimu.

Si lainnya, pendengar, ini satu kebanggaan ya bagi Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten ND. Kenapa, pendengar? Karena tiga putri asal Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur ini menorehkan prestasi di berbagai ajang tingkat nasional. Capaian tersebut tidak hanya membanggakan keluarga, tetapi juga membawa nama ND dan NTT ke tingkat nasional. Prestasi terbaru diraih Lucia Carmenita Rosalia Lamba yang berhasil meraih gelar Putri Pariwisata Indonesia 2026. Lucia yang merupakan Putri Pariwisata NTT 2026 asal Kabupaten ND dinobatkan sebagai pemenang pada Grand Final Putri Pariwisata Indonesia 2026 di Casa Grande Ballroom Merlin Park Hotel Jakarta, Sabtu 29 Agustus 2026. Carmenita menjadi yang terbaik setelah melewati rangkaian kompetisi yang diikuti 30 finalis dari berbagai provinsi di Indonesia. Sebelum memasuki malam Grand Final, para finalis mengikuti bootcamp dan sejumlah tahapan penilaian, termasuk penyampaian gagasan mengenai pariwisata serta sesi tanya-jawab. Prestasi lainnya ditorehkan Sakila Clelia Mau Borong yang mewakili NTT dalam ajang Putri Kebudayaan Cilik Indonesia 2026. Putri asal ND tersebut berhasil meraih posisi second runner-up sekaligus penghargaan Best Look. Sementara itu, Quinsa Alki juga membawa nama NTT dalam ajang Miss Teen Suprastars Indonesia 2026. Ia berhasil meraih posisi fourth runner-up dan penghargaan Best Look. Perjalanan Quinsa menuju prestasi tersebut tidak mudah. Ia harus menghadapi berbagai tantangan selama proses persiapan, termasuk kendala perjalanan menuju lokasi kompetisi. Ketiga capaian tersebut menunjukkan potensi generasi muda asal Kabupaten ND untuk bersaing di tingkat nasional. Dan prestasi itu diraih melalui bidang yang berbeda, mulai dari pariwisata, kebudayaan, hingga pengembangan bakat dan kepribadian. Prestasi Carmenita, Sakila, dan Quinsa sekaligus menjadi ruang bagi generasi muda ND untuk memperkenalkan identitas, potensi, serta kekayaan daerah di panggung nasional. Capaian tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi generasi muda lainnya di Kabupaten ND untuk terus mengembangkan kemampuan, berani berkompetisi, dan membawa nama daerah dalam berbagai bidang. Informasi ini kembali kami kutip dari

0: persoalan masyarakat. Pro 1 RRI ND mempersembahkan Indonesia Cerdas.
1: Indonesia Cerdas. Indonesia Cerdas.
0: Program dialog yang menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu strategis yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Mulai dari strategi pengentasan kemiskinan.

Dengarkan Indonesia Cerdas. Indonesia Cerdas. Setiap hari Rabu, minggu pertama dan ketiga setiap bulan. Pukul 16 hingga 17 waktu.

0: Imuna, ngapain sih? Kita mesti lewat jalan sini. Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu, itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Kenapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Ya, Korla.

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

Pendengar dari Kabupaten Sika, diinformasikan Ketua Umum Palang Merah Indonesia PMI sekaligus Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala meninjau langsung para pengungsi korban gempa bumi tektonik di Posko Gelora Samador, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Jumat 28 Agustus 2026. Dalam kunjungan itu, Yusuf Kala berdialog dengan warga yang masih bertahan di lokasi pengungsian. Yusuf Kala tiba di Maumere setelah bertolak dari Surabaya dan mendarat di Bandara Franseda sekitar pukul 9.35 waktu Indonesia Tengah. Dari bandara ia melanjutkan perjalanan menuju Posko Gelora Samador untuk melihat langsung kondisi para penyintas gempa. Sejumlah warga mengaku masih memilih bertahan di pengungsian meskipun rumah mereka hanya mengalami kerusakan ringan. Rasa cemas terhadap kemungkinan gempa susulan, terutama pada malam hari, menjadi alasan utama mereka belum kembali ke rumah. Kekhawatiran tersebut dirasakan terutama oleh keluarga yang memiliki bayi dan anak-anak. Menanggapi kondisi tersebut, Yusuf Kala menyampaikan duka cita kepada para penyintas sekaligus meminta masyarakat tetap waspada. Ia menekankan bahwa proses rehabilitasi dan pemulihan kehidupan masyarakat harus dilakukan secara bertahap. Pemulihan mata pencarian warga serta keberlanjutan pendidikan anak-anak menjadi bagian yang perlu mendapat perhatian dalam penanganan pasca bencana. Sementara itu, Bupati Sika Juventus Prima Yoris Kago yang mendampingi kunjungan tersebut melaporkan jumlah warga di Posko Gelora Samador mencapai 655 jiwa. Penanganan para pengungsi, kata Juventus, melibatkan sinergi pemerintah daerah bersama TNI Polri, Kejaksaan, PMI Kabupaten Sika, serta berbagai unsur lainnya. Selain pemenuhan kebutuhan makanan, minuman, dan tempat tidur, relawan Kementerian Sosial juga memberikan layanan pemulihan trauma kepada anak-anak dan pendampingan bagi orang tua. Pemerintah Kabupaten Sika terus berkoordinasi dengan BNPB dan BMKG sembari menghimbau masyarakat tidak mempercayai hoax dan hanya merujuk pada informasi resmi dari pemerintah. Informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di acara musik dan informasi untuk edisi malam hari ini 31 Agustus 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

dengan martabat yang sama, hak yang sama, dan kesempatan yang sama untuk hidup, tumbuh, serta berkarya. Penyandang disabilitas adalah bagian utuh dari masyarakat kita. Mereka memiliki potensi, kemampuan, dan semangat yang sama untuk meraih cita-cita. Karena itu, jangan biarkan stigma dan diskriminasi menjadi penghalang. Bukalah akses, berikan kesempatan, hadirkan ruang yang inklusif dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan sosial. Menghargai penyandang disabilitas bukan sekadar bentuk kepedulian, melainkan wujud nyata penghormatan terhadap hak asasi manusia. Mari bersama membangun Indonesia yang ramah,

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Rutia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kiai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres Jombang Jawa Timur Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan penampilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno dan bahsul masail hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan ketua umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri, mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non-pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar, dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
6: Sementara itu, Kapus Datin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
8: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Fani, di RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
9: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
10: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
9: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
11: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah, ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
10: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
13: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitan yang jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
11: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
13: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
15: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo, selaku Bupati Tulung Agung, dan saudara Dwi Yoga, selaku ajudan Bupati, yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
15: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
16: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
15: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Asep menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim pada musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan ada catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan Asep menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi, karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh Liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya, mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan, karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi, sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
18: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia ketemu musim ini, musim depan harganya menghilang ke kita. Ya untung bahkan pengulang itu kita juga ingin mengimbangkan. Tidak tahu, pengulangnya mulai sendiri, tapi kalau dia direview kan mungkin contoh kalau misalnya seandainya dia mengalami yang tampil kurang bagus lalu berkompetisi jadi bagus, tapi kalau yang itu tahu tidak dapat apa dapat nilainya bagus ya, tapi apakah cara finansial dapat kan tidak juga. Nah itu yang kita mesti mengalami, tapi untuk mencapai ke sana nah kita harus siapkan dari makanya kita ingin berorientasi together gitu sama-sama satu sisi. Memang ada yang relatif, ada yang ada sedikit kurang, bukan karena kita melupakan Ya itu, variabelnya memang banyak karena kita untuk dilihat dari nilai nominal yang itu masih terbalik dah. Jadi memang itulah harus kita sesuaikan. Jadi nyambung tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga maksa-maksa terus punya akademi mobilnya itu pas loh, memang pas kan. Tapi kan kita harus pastikan dulu loh, bicara seperti ini, tapi bukan bicara soal bicara aja. Kita ini kota politik buat kita, bagaimana kita menyiapkan agar ekosistemnya terjadi. Jadi pemain udah membina, tapi tetangganya muncul jadi muncul. Tapi kan mekanismenya kita buat nih.
19: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarabdul Witiloli melaporkan. Terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Indonesia kini.
1: Informasi dan inspirasi.
2: Dalam tubuhnya, sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut, hewan besar.
3: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan.

Bertemu lagi dengan saya Pendeta Ari Mesa dari Jemaat Kemi Calom Ende dalam siaran rohani agama Kristen Protestan. Semoga saya menjumpai seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Kabupaten Ende dimanapun berada dalam keadaan baik dan selamat. Malam ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal 6 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-19. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua berteduh diri, kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, pemberi kehidupan, penjaga kehidupan, dan yang sudah menuntun kehidupan setiap kami. Di saat malam telah menjadi bagian kami, umat manusia, untuk beristirahat. Kami rindu disegarkan, kami rindu dikuatkan, kami rindu dibimbing oleh kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, kepada-Mu ya Allah Maha Pengasih, kami mohon, ampunilah kami. Dan dalam pengampunan-Mu itu, biarlah kami kembali menerima anugerah keselamatan. Kami disucikan, sehingga apa yang kami dengar melalui Radio Republik Indonesia di ND saat ini akan membawa kepada kami kesegaran yang baru dalam kehidupan ini. Berfirmanlah kepada kami, ya Allah, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 6 ayat 12 sampai 19 saya akan membacakan bagi kita semua dengan perikop berbagai-bagai nasihat. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Enam perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan tujuh perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyebutkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudaranya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah selalu setiap kita yang setia dalam membaca, mendengar, dan melakukan firman-Nya dalam hidup hari demi hari. Saudara-saudara yang kekasih, selamat berjumpa dalam renungan hari ini. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah tanda-tanda kecil yang tanpa kita sadari menunjukkan apa yang sebenarnya ada dalam hati kita? Mungkin ada orang yang bertemu kita lalu berkata, ada yang berbeda denganmu hari ini. Padahal kita tidak mengucapkan sepatah kata pun. Atau mungkin kita pernah melihat seseorang yang berbicara manis, tetapi ada gerak-geriknya yang membuat kita merasa tidak nyaman, seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan. Di dalam kitab Amsal pasal 6 ayat 12 sampai 19, kita akan merenungkan suatu gambaran
yang sangat jelas dan tajam. Bukan hanya tentang orang yang berbuat salah, tetapi tentang bagaimana kejahatan tumbuh, bagaimana ia terlihat dalam hal-hal yang kecil, dan mengapa hal-hal itu sangat bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Hari ini, kita akan membahas bagian ini dengan melihat hal-hal yang mungkin jarang kita dengar, agar kita dapat memahami pesan ini dengan lebih dalam dan menjadikannya cermin bagi hidup kita masing-masing dalam terang tema dari gerak-gerik hingga akhir yang tiba-tiba. Sebelum kita masuk ke isi teksnya, mari kita lebih dahulu melihat latar belakangnya. Bagian ini ditulis sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Masa ketika Raja Salomo memerintah dan kemudian disusun ulang oleh para pemimpin bangsa Israel sebelum mereka dibuang ke Babel. Pada masa itu, masyarakat hidup dalam ikatan yang sangat erat. Kekeluargaan, suku, dan seluruh komunitas saling bergantung satu dengan yang lain. Tidak ada yang hidup sendirian. Apa yang dilakukan oleh satu orang akan terasa dampaknya bagi semua orang di sekitarnya. Ada hal yang jarang dibahas dalam teks ini. Sebab teks ini bukan sekedar daftar hal buruk yang harus dihindari. Ia disusun dengan gaya sastra khas Timur Tengah kuno yang bergerak dari gambaran keseluruhan seseorang ke hal-hal yang ia lakukan hingga akibat yang akan ia terima. Ini menunjukkan bahwa kejahatan bukanlah sekedar perbuatan yang terpisah-pisah, melainkan sesuatu yang tumbuh dari dalam dan kemudian terlihat dalam setiap aspek hidup seseorang. Kita juga akan menemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar terjemahan yang kita baca sehari-hari. Misalnya, orang yang tidak berguna. Dalam bahasa Ibrani, aslinya diterjemahkan tidak ada yang berharga atau tidak ada yang bermanfaat. Itu bukan hanya sebutan untuk orang yang tidak bekerja atau tidak produktif, tetapi gambaran tentang seseorang yang telah memisahkan diri dari nilai-nilai yang memiliki kebaikan bersama dan menolak cara hidup yang diinginkan Tuhan. Kemudian ada ungkapan, 6 hal yang dibenci Tuhan, bahkan 7 hal yang menjadi kekejian bagi hatinya. Kita sering mengira ini berarti ada tempat 7 hal. Tetapi dalam gaya sastra kuno, angka seperti ini menunjukkan bahwa daftar itu tidak lengkap. 6 adalah hal-hal yang jelas terlihat. Sedangkan 7 menunjukkan bahwa masih banyak hal lain yang termasuk dalam kategori yang sama. Dan yang tercantum di sini adalah contoh-contoh yang paling utama dan mewakili inti dari hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saya mengajak kita kembali memperhatikan bacaan kita hari ini. Amsal pasal 6 ayat 12 hingga ayatnya ke-19. Kita perhatikan ayat 12 hingga ayatnya yang ke-15. Mari kita mulai dari ayat 12. Orang yang tidak berguna, orang yang jahat, ia berjalan dengan mulut yang penuh tipu daya. Di sini kita melihat bahwa sifat buruk itu tercermin dalam cara berbicara. Tetapi teks ini tidak berhenti di situ saja. Ayat 13 menambahkan, ia mengedipkan matanya, menandakan dengan kakinya, memberi isyarat dengan jarinya. Pada masa penulisan ini, isyarat-isyarat seperti ini sering digunakan untuk berkomunikasi secara diam-diam, merencanakan hal-hal yang tidak baik tanpa diketahui oleh orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak selalu terlihat secara terang-terangan. Seringkali, ia tersembunyi di balik gerak-gerik kecil, di balik hal-hal yang kita anggap sepele. Orang yang hidup dengan cara seperti ini sudah terbiasa dengan hal-hal yang tidak jujur, sehingga bahkan gerak-gerik tubuhnya pun telah menjadi bagian dari cara ia hidup.
ayatnya yang ke-14, menjelaskan akar dari semua ini. Dalam hatinya ada kecurangan. Ia merencanakan kejahatan senantiasa. Ia menimbulkan pertengkaran. Kita sering berpikir bahwa kita berbuat salah karena ada kesempatan atau karena kita terpengaruh oleh keadaan. Tetapi teks ini mengajarkan bahwa semua perbuatan buruk berasal dari hati. Jika hati kita dipenuhi dengan niat yang tidak baik, maka kita akan terus-menerus mencari kesempatan untuk mewujudkannya, bahkan berusaha memecah belah hubungan orang lain, karena perselisihan adalah tempat di mana kejahatan dapat tumbuh dengan leluasa. Kemudian ayatnya yang ke-15 menyatakan, sebab itu kebinasaan akan menimpa dia dengan tiba-tiba. Dalam sekejap ia akan hancur dan tidak ada obatnya. Ini bukan hanya tentang hukuman yang dijatuhkan Tuhan, tetapi juga tentang akibat alami dari cara hidup yang rusak. Ketika seseorang terus-menerus hidup dengan cara yang tidak jujur dan merugikan orang lain, ia akan kehilangan kepercayaan orang lain. Ia akan terasing, dan ketika ia menghadapi kesulitan, tidak ada orang yang mau menolongnya. Ia telah membangun hidupnya di atas dasar yang rapuh, sehingga ketika badai datang, semuanya runtuh dengan cepat. Bagian yang kedua, ayat 16 hingga ayatnya yang ke-19. Hal-hal yang bertentangan dengan hakikat Tuhan. Selanjutnya, kita membaca daftar hal-hal yang dibenci Tuhan, yang disusun secara berurutan, dari hal-hal yang ada dalam diri, hingga hal-hal yang berdampak pada orang lain. Yang pertama, mata yang sombong. Ini adalah sikap yang merasa diri lebih baik dari orang lain, tidak mau mendengar nasihat, dan hanya menganggap pendapat sendiri yang benar. Ini adalah akar dari banyak kesalahan, karena orang yang sombong tidak mempedulikan hak dan perasaan orang lain. Yang kedua, lidah yang berdusta. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, berbohong bukan hanya tentang menyampaikan hal yang tidak benar, tetapi juga tentang menggunakan ucapan untuk menipu, merusak nama baik, atau mengambil keuntungan dengan mengorbankan orang lain. Yang ketiga, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ini tidak hanya berarti membunuh secara fisik, tetapi juga segala perbuatan yang merusak kehidupan, mata pencaharian, atau masa depan orang yang tidak bersalah. Yang keempat, hati yang merencanakan rancangan yang jahat. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya terjadi karena dorongan sesaat, tetapi dipersiapkan dengan sengaja. Hal ini menunjukkan kesadaran dan kesengajaan yang membuat perbuatan ini lebih berat di mata Tuhan. Yang kelima, kaki yang cepat berlari kepada kejahatan. Orang seperti ini tidak hanya memikirkan hal-hal yang buruk, tetapi juga dengan cepat berusaha melaksanakannya, bahkan mencari kesempatan untuk berbuat salah. Yang keenam, saksi dusta yang menyemburkan kesombongan. Pada masa itu, kesaksian adalah dasar dari penegakan keadilan. Orang yang bersaksi bohong merusak sistem yang seharusnya melindungi orang yang lemah, sehingga perbuatannya merugikan banyak orang. Yang ketujuh, orang yang menimbulkan pertengkaran di mata saudara-saudara. Hal ini menjadi penutup daftar ini, karena ia merusak ikatan yang paling dasar, ikatan kekeluargaan dan persaudaraan. Tuhan menciptakan kita untuk hidup bersama dalam kasih dan persatuan, sehingga perbuatannya memecah belah ini adalah hal yang paling bertentangan dengan rencananya. Oleh karena itu, perlu kita ingat, ketika teks ini menyebutkan hal-hal ini sebagai kekejian bagi hatinya, ini bukan berarti Tuhan merasa jijik seperti perasaan kita sebagai manusia. Ini berarti hal-hal ini sangat bertentangan dengan hakikatnya yang penuh kasih, adil, dan baik, serta bertentangan dengan tujuan penciptaannya bagi kita. Dengan demikian, maaf, apa yang menjadi bagian
untuk hidup kita di hari ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, meskipun teks ini ditulis ribuan tahun yang lalu, peran pesannya masih sangat relevan bagi kita saat ini. Kita mungkin tidak menggunakan isyarat-isyarat diam seperti yang disebutkan dalam teks, tetapi kita masih bisa melihat hal-hal yang sama dalam kehidupan kita. Mungkin kita pernah berkata hal yang tidak benar untuk menutupi kesalahan, atau memandang orang lain dengan pandangan yang merendahkan, atau bahkan berusaha mencela dan memecah belah hubungan orang lain karena alasan tertentu. Bagi kita yang pernah atau merasa terbiasa dengan kebohongan, teks ini memberitakan sebuah pandangan yang jelas. Kebohongan bukanlah perbuatan kecil yang tidak berarti, melainkan bagian dari pola hidup yang jika dibiarkan akan membawa dampak yang merusak bagi diri sendiri dan orang lain. Ia tumbuh dalam hati yang tidak terarah pada kebenaran dan akan tercermin dalam cara kita berbicara dan bertindak. Namun pesan ini bukan hanya untuk menghakimi kita, tetapi juga mengingatkan dan mengajak kita untuk berubah. Jika kita dapat melihat akar dari perbuatan yang salah, maka kita juga dapat memulai perubahan dari dalam diri kita. Kita dapat meminta Tuhan untuk membersihkan hati kita, mengubah cara pandang kita, dan membiarkan kekuatan untuk hidup dengan kebenaran. Kita juga dapat melihat bahwa semua hal yang dibenci Tuhan adalah hal-hal yang merusak hubungan, baik hubungan kita dengan Tuhan maupun dengan sesama. Sebaliknya, hal-hal yang Tuhan sukai adalah hal-hal yang membangun hubungan, yang membawa kebaikan, dan yang memelihara persatuan. Saudara-saudara sekalian, renungan hari ini mengajak kita untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Apakah ada hal-hal kecil dalam hidup kita yang menunjukkan bahwa kita perlu berubah? Apakah ada ucapan, pikiran, atau perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan? Kita tidak perlu takut untuk mengakui hal-hal itu, karena Tuhan tidak hanya melihat kesalahan kita, tetapi juga mengundang kita untuk berbalik kepadanya, untuk menerima perubahan, dan untuk hidup sesuai dengan tujuannya. Amin. Seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia Kabupaten Ende, demikianlah renungan yang saya sampaikan kepada seluruh pendengar yang setia. Kita akan mengakhiri saat ini. Karena itu sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih dan kebenaran, kami bersyukur atas firman-Mu yang menjadi terang bagi jalan hidup kami. Kami sadar seringkali hati kami dipenuhi dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada-Mu. Ada pandangan yang sombong, ucapan yang tidak benar, niat yang tidak baik, dan perbuatan yang merusak hubungan dengan sesama. Kami mengakui bahwa hal-hal ini bertentangan dengan hakikat-Mu dan rancangan-Mu bagi kami. Kami mohon, bersihkanlah hati kami, ubahlah cara pandang dan cara hidup kami, berikanlah kami kekuatan untuk berkata benar, untuk bertindak adil, dan untuk hidup dalam persatuan dengan sesama. Ajarlah kami untuk melihat hal-hal kecil dalam hidup kami sebagai kesempatan untuk menunjukkan kebaikan dan kebenaran-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain dan yang hidup sesuai dengan panggilan yang telah Engkau berikan kepada kami. Semoga apa yang kami dengar, kami dapat memahami. Dan biarlah firman ini menjadi berkat bagi hidup kami sekalian dan menjadi berkat juga bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.

adalah terang. Apa artinya? Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes 1 ayat 5. Terang melambangkan apa yang baik, murni dan benar, kudus dan dapat dipercaya. Gelap melambangkan dosa dan kejahatan. Allah adalah terang berarti Allah itu kudus dan benar, dan hanya Dia yang dapat menuntun kita keluar dari kegelapan dosa.

0: Ibu tahu, kamu sudah mengalami banyak sekali penderitaan selama 30 tahun belakangan. Dan ibu termasuk salah satu orang yang membuatmu menderita. Ibu tahu, akan sangat sulit bagimu memaafkan ibu. Namun ibu tetap akan meminta maaf padamu atas segala kesengsaraan yang telah ibu berikan kepadamu. Ibu tak berani berharap banyak. Tapi maafkan ibu, nak. Ibu sangat menyayangimu.
1: Selamanya sampai ku mati, aku tidak akan pernah memaafkanmu, wanita pendosa. Sebanyak apapun waktu yang kau miliki di dunia ini, tidak akan pernah cukup untuk membayar semua kesalahanmu padaku. Selamat menikmati nerakamu.
2: Hey Flo, what's up yo? Sedang apa kamu? Tumben mukamu serius banget. Ada masalah apa? Ceritalah bro.
1: Ya, gak ada masalah apa-apa sih bro. Aku cuma lagi mikirin prospek kita ke provinsi tetangga. Kira-kira bisa tembus gak ya? Soalnya nih, terakhir kali aku cek, pemuda di sana gesit semua menindak pelanggaran di lapangan.
2: Oh, kalau masalah itu kamu jangan khawatir. Si Bram kan udah atur semuanya.
1: Oh, baguslah. Emang butuh berapa sih biar semuanya beres? Uang bukan masalah lah. Kan penjualan kita 6 bulan terakhir pesat banget tuh.
2: Gak banyak juga kok. Si Bram cuma minta 30 ribu. Bisa kan?
1: Ya bisa lah. Langsung transfer aja ya ke si Bram. Kalau udah bukti transfernya langsung kirim ke aku buat pembukuan. Sekalian nanti kamu bantu cek pabrik kita ya. Kira-kira orderan Pak Wawan bakal selesai tepat waktu atau enggak? Jangan sampai kita ngecewain dia. Kakap nih bro.
2: Oh siap bos, laksanakan. Kalau gitu aku cabut dulu ya.
1: Oke. Okay. Semakin cepat barangnya selesai, semakin cepat pula si Wawan menuju ambang kehancuran. Mati kau Wawan.

0: Inilah Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Berjudul Kenangan Itu Menghancurkanku. Penulis naskah Mutia Utami. Sutradara Tia. Teknik rekaman Cici Handayani. Produser JFT Pranata Siaran Ahli Muda Rismaniar Esos. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Bukit Tinggi Budi Suwarno Esos MMPD.
1: Cantik si Flo ini. Udah gitu, pintar lagi. Bolehlah jadi istri keempatku. Yang begini ini nih, mubazir banget nih kalau dianggurin.
2: Loh, Pak Wawan?
1: Iya, Sin.
2: Kapan sampai? Kenapa enggak bilang kalau Bapak mau kesini? Kan saya bisa siapkan dulu segala sesuatunya.
1: Kebetulan tadi saya ada urusan di sekitar sini, Sin. Jadi sekalian mampir. Gimana orderan saya tempo hari? Sudah selesai belum?
2: Kami usahakan secepatnya ya, Pak. Masih ada 3 hari lagi kan? Sampai batas waktu yang kita sepakati. Pokoknya, saya jamin Bapak tidak akan kecewa.
1: Saya percaya kok, Sen. Selama ini, kalian memang belum pernah mengecewakan saya. Ini yang paling saya suka. Ketika berbisnis dengan orang-orang yang bertanggung jawab dengan integritas tinggi. Sangat berdedikasi dan mementingkan kepuasan pelanggan.
2: Pak Wawan bisa aja nih. Ini memang sudah menjadi tanggung jawab kami, Pak. Kepuasan pelanggan, terutama Bapak, merupakan target utama kami.
1: Bagus, bagus. Oh ya, Flo mana ya? Kok dari tadi saya nggak lihat dia?
2: Kebetulan hari ini dia nggak datang ke pabrik, Pak. Oh. Katanya ada urusan lain yang harus diselesaikan. Bapak mau ketemu Flo ya?
1: Maunya sih begitu. Saya kira dia memang datang ke pabrik tiap hari. Makanya saya pede aja langsung ke sini.
2: Kalau memang betul-betul ada yang penting mau dibicarakan dengan Flo, saya bisa beritahu dia untuk datang ke sini, Pak. Segera setelah urusannya selesai, Pak.
1: Oh, nggak usah repot-repot. Saya nggak mau ganggu dia.
2: Oh, iya, iya, Pak.
1: Nah, biarlah dia selesaikan urusannya dulu. Saya kan masih bisa ketemu dia lain kali. Kalau begitu, saya permisi dulu, Sen. Kebetulan ada janji juga sama rekan bisnis lainnya.
2: Baik, Pak.
1: Nah, tolong Sen ya, sampaikan salam saya sama Flo ya.
2: Nanti saya sampaikan ke bos ya. Hati-hati di jalan ya, Pak. Baik. Kelihatannya si Wawan punya niat yang beda sama si Flo. Seolah bukan hanya masalah bisnis yang ingin dia bicarakan. Aku harus mengingatkan Flo agar berhati-hati dengan dia.
3: Flo, kamu di mana? Udah dengar kabar belum? Ibumu ditemukan meninggal di depan pabrik. Yuk cepat kesini. Sepertinya ibumu menunggu semalaman di depan pabrik. Ada surat yang beliau genggam di tangannya, Flo.
4: Win, kamu di pabrik ya?
3: Iya.
4: Tolong urus dulu ya. Jangan sampai makin banyak orang yang tahu. Kalau nggak mau handle dulu lah, aku mau mandi dulu ya.
5: Halo, Flo. Flo, halo. Astagfirullah. Kebiasaan banget deh ngasih perintah dan gak dengerin dulu respon orang. Kenapa mesti mandi segala sih? Keadaan udah urgent gini.
2: Win, kamu udah telepon Flo kan? Aku udah coba kondisikan wartawan di luar.
5: Iya.
2: Tapi ya pasti gak bisa lama. Kamu tahu sendiri kan semangat para wartawan kalau udah ketemu kasus seperti ini.
5: Iya, aku udah ngabarin Flo dan dia bakal langsung kesini katanya. Berarti jenazah ibunya sekarang masih di ruangan Flo ya kan, Sen?
2: Iya, masih tuh, Win. Duh, kenapa sih Pak Wawan kesini segala di saat riuh seperti ini? Gak tahu apa dia? Semuanya lagi ribet.
5: Ya ampun, kok gak habis-habis sih masalah kita? Kalau dia nanya, kita mau jawab apa, Sen?
2: Iya, Win.
5: Kamu aja deh yang nemuin dia, aku gak sanggup.
2: Oh, kamu tenang ya, biar aku yang hadapi dia.
5: Iya.
2: Sekarang, kamu fokus nungguin Flo aja dulu.
1: Seno, kamu di dalam ya, Sen?
2: Iya, Pak Wawan, sebentar, Pak. Sudah sampai sini aja ya, Pak? Saya kira masih di jalan. Silakan masuk, Pak.
1: Saya nunggu di ruang Flo aja deh. Lebih enak di sana. Tapi ngomong-ngomong, itu di depan kok banyak wartawan sih? Ada apa, Sen? Kalian yang ngundang? Atau ada bahan berita empuk di sini?
2: Ya, mungkin mereka lagi gabut aja, Pak. Nyoba-coba cari bahan berita di sini. Oh ya, orderan Pak Wawan tempo hari sudah selesai loh.
1: Oh iya,
2: Kapan bisa saya kirim ke kantor Bapak? Besok mungkin?
4: Aduh, jadi gimana, Sen? Hah, di mana, Di? Eh, Pak Wawan, ada perlu apa ya? Atau
1: Flo,
4: Anda punya insting ya kalau dia di sini?
1: Dia siapa, Flo? Saya tidak mengerti yang kamu katakan.
4: Dia? Wanita yang Anda rebut dari saya. Seorang ibu yang tega meninggalkan anaknya yang masih berusia 4 tahun hanya demi mengejar cinta konyol bersama Anda. Dia wanita yang tidak bisa kupilih telah mengandungku di rahimnya. Lestari Ningsih.
1: Lestari Ningsih. Kamu sih?
4: Iya, sayalah anak yang dengan begitu tega ditinggalkan ibunya hanya demi orang kotor seperti Anda. Hah? Sedetik pun tidak pernah saya bisa melupakan wajah Anda saat menjemput ibu saya di halaman rumah. Senyum busuk dan tatapan mata yang begitu menjijikkan. Sejak saat itu sampai detik ini kalian berdua adalah orang yang paling saya benci.
6: Ibu sakit. Ibu, aku mau makan. Ibu, main sama aku yuk. Ibu, Pak, ibu diam saja. Ibu, aku cantik gak?

0: Beri saya pekerjaan ya. Bu, saya mohon. Terima saya bekerja di sini ya. Saya bersedia dibayar berapapun.
1: Ayo Flo, kita main. Kamu jangan sedih ya. Aku janji akan menjaga kamu selamanya.
2: Win, tolong ambilkan air putih ya.
3: Oh, okay,
2: kita coba tenangkan Flo dulu.
3: Flo, kamu duduk dulu ya. Nih, nih, minum dulu ya. Kamu pasti kaget banget dengan kejadian beruntun ini. Istighfar ya Flo, istighfar.
4: Win,
3: ya.
4: Win, lebih baik kamu menjauh dulu ya. Aku gak ingin lepas kendali dan akhirnya menyakiti kamu. Ya, aku harus sampaikan semuanya pada orang busuk ini. Orang yang sudah merenggut kebahagiaanku bersama ibuku. Sana, sana, sana dulu.
5: Baik, jadi, kamu anaknya Ningsih?
4: Ya.
5: Dimana dia sekarang? Banyak sekali hal yang harus saya selesaikan dengan dia. Bolehkah saya menemuinya, Flo? Mumpung ada kamu juga di sini. Sungguh, saya tidak menyangka. Ternyata kamu adalah anak kecil itu. Pantas saja saya merasa ada daya tarik tersendiri tiap kali saya melihatmu. Saya sangat menyesali semuanya. Saya...
4: Sudahlah, simpan saja penyesalan palsumu itu, pria busuk. Aku tak akan terkecoh. Dan aku tak akan pernah memaafkanmu sampai kapanpun. Kau ingin bertemu wanita itu? Sini, ikut denganku.
2: Nisi, apa yang terjadi padanya, Flo? Mengapa?
4: Itu adalah karmanya. Ya, semoga segala dosa yang telah diperbuatnya kepadaku sejak saat ayah meninggal hingga detik ini dapat ditebusnya. Seharusnya kau juga membusuk bersamanya, Wawan.
6: Flo, istighfar, Flo. Walau bagaimanapun, beliau tetaplah ibumu. Wanita yang mengandung dan melahirkanmu. Apalagi saat ini beliau sudah tiada. Cobalah, Flo, untuk memaafkan segalanya.
4: Astagfirullahaladzim. Maaf, Win, maaf. Aku benar-benar tidak bisa memaafkan wanita itu untuk saat ini.
6: Istighfar, Flo.
4: Kamu tahu persis, kan? Apa yang harus kuhadapi sejak usia 4 tahun?
6: Iya, iya.
4: Hidupku terlunta-lunta dan nyaris dilecehkan di jalanan.
6: Iya.
4: Andai saat itu aku tidak ditolong oleh Ibu Seno, entah jadi apa diriku saat ini. Aku didewasakan keadaan, Win.
6: Iya.
4: Semuanya sangat berat dan menyakitkan.
6: Iya, aku tahu, Flo.
4: Namun, aku akan terus berusaha. Semoga suatu saat nanti pintu hatiku terbuka untuk memaafkannya. Aku tahu dan tak menafikan bahwa darahnya juga mengalir di dalam tubuhku.
6: Iya.
4: Ya, setidaknya aku akan melakukannya demi menghargai perjuangannya yang telah susah payah mengandung dan melahirkanku.
6: Iya, iya, Flo.
2: Alhamdulillah, akhirnya kamu bisa berkata seperti ini. Yes. Aku sangat lega mendengarnya, Flo. Kamu yang kuat ya. Akan selalu ada aku dan Wina yang mendampingi di setiap langkahmu.
6: Iya, Flo.
2: Oh ya, Pak Wawan, saya rasa sebaiknya Anda segera tinggalkan tempat ini sekarang juga. Selagi Flo masih tenang. Saya tidak ingin para wartawan curiga dan akhirnya masalah ini terblow up kemana-mana.
5: Baik, Sino. Saya akan pergi. Saya tidak tahu harus berkata apa. Karena terlalu banyak dosa yang sudah saya lakukan kepadamu, Flo. Bahkan untuk meminta maaf pun mustahil rasanya.
4: Sudah, gak usah banyak basa-basi. Tinggalkan tempat ini sekarang juga sebelum saya berubah pikiran. Pergi!

Demikian tadi sandiwara radio berjudul Kenangan Itu Menghancurkanku, diperankan oleh Mutia Utami sebagai Flo, Dinia Khairani Aisyah sebagai Wina, Randy Wilfandi sebagai Seno, Fadli sebagai Wawan, Widya Aryani sebagai Ibu, Aiko sebagai Flo kecil, Kay sebagai Flo remaja, Koi sebagai Seno kecil. Sampai jumpa.

bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia

0: 101 temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara hadir setiap hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Pukul 21:10 sampai 22 waktu Indonesia Tengah. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Komunitas Bicara.
2: Selamat malam pendengar program Pro 1 dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kita di acara Komunitas Bicara. Pada kesempatan kali ini pendengar RRI, kita akan membahas sebuah topik dari lahan kering untuk kedaulatan pangan. Dan di ujung telepon kami sudah terhubung bersama narasumber kami, ada Kakak Andika Kilok sebagai Koordinator Komunitas Gebetan. Saya sapa dulu Kak Andika, selamat malam. Selamat malam Kak Andika. Halo, selamat malam.
3: Iya, selamat malam Kak, selamat malam.
2: Oke, malam baik Kakak, kabar sehat?
3: Iya, selamat malam Kakak, selamat malam.
2: Baik, Kak Andika, minta waktunya ya malam hari ini di acara Komunitas Bicara. Ini menjadi salah satu topik yang sangat menarik ya, terkait dari lahan kering. Untuk kedaulatan pangan. Ini sebenarnya Kak Andika, apa yang melatar belakangi Anda untuk membentuk sebuah komunitas gebetan ini Kak? Ya, Kak Andika.
3: Sebenarnya kita ada di ya Kak.
2: Ya. Apa yang melatar belakangi hadirnya komunitas gebetan ini Kak Andika?
3: Apakah suara saya kedengaran, Kak?
2: Ya, dengar, jelas.
3: Halo, apakah suara saya?
2: Baik, pendengar RRI ya, kami kembali mencoba ya untuk menghubungi Kakak Andika Kilok sebagai Koordinator Komunitas Gebetan. Dan di acara Komunitas Bicara Anda juga dapat berinteraksi ya bersama kami yang ingin mengetahui lebih jauh terkait dengan Komunitas Gebetan ini. Kami juga buka line interaksi di 0821 445 11957, dan juga di WhatsApp kami pendengar di 0821 3878 8786.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali di acara Komunitas Bicara ya, masih terkait dengan dari lahan kering untuk kedaulatan pangan ya. Kami sudah terhubung kembali bersama Kakak Andika Kilok sebagai Koordinator Komunitas Gebetan. Kak Andika? Kak Andika, selamat malam.
1: Ya, selamat malam Kakak, selamat malam.
0: Iya. Baik, Kak Andika, ini sebenarnya apa yang melatar belakangi lahirnya Komunitas Gebetan ini, Kak?
1: Oke, lahirnya Komunitas Gebetan ini sebenarnya ada keresahan dari kami, kaum muda yang ada di Desa Tapo Bali, Kecamatan Wantoni, Kabupaten Lembata, Kak.
0: Oke.
1: Lahirnya keresahan ini karena ada beberapa hal yang kami alami di beberapa tahun-tahun terakhir, terlebihnya di tahun 2000.

0: bisa diartikan sebagai muda-mudi tapi balik ujung kampung, gitu lah.
1: Oke, baik. Dan sejauh ini teman-teman ini berapa banyak ya dari anggota komunitas itu sendiri dan juga kegiatan-kegiatan apa yang dilaksanakan hingga saat ini, Kak Andika?
0: Oke, awalnya kita bentuk itu sekian dari 40 orang muda yang ada di dalam desa itu semua terkafir itu ada 40-an orang. Kemudian dalam itu sejak tahun 2022 dalam perjalanan sampai dengan saat ini kita tinggal 10 orang yang masih aktif dengan berkegiatan itu masih 10 orang. Nah, sementara kegiatan-kegiatan kita yang kita lakukan adalah bagaimana mengedukasi atau mengkampanye tentang perubahan iklim, kemudian aksi-aksi adaptasi perubahan iklim itu kemudian kita lebih fokusnya kepada pertanian, yakni kita bagaimana mengedukasikan kepada masyarakat, kepada orang-orang muda lain bahwa ketika perubahan iklim itu datang, yang bisa bertahan di tanah kita dan bisa tumbuh di tanah kita adalah pangan-pangan lokal kita, gitu kan.
1: Baik, dari 40 sisa 10 nih yang masih aktif begitu ya. Dan tentunya pendengar juga ingin tahu nih lahan yang digunakan itu atau lokasi yang digunakan ini apakah milik masyarakat atau punyanya komunitas itu sendiri, Kak?
0: Sebenarnya itu milik masyarakat, kemudian kita minta untuk garap sebagai lahan komunitas. Selain untuk lahan komunitas, dari 10 orang ini kita juga punya lahan pribadi.
1: Oke. Baik. Dan selain itu tanaman-tanaman apa saja yang dibudidayakan di lahan tersebut dan mengapa harus memilih komoditas itu, Andika?
0: Ya. Baik. Sebenarnya sebelumnya itu kita coba membuka satu baseline kajian kita tentang apa saja tanaman pangan-pangan lokal kita yang ada di sini dan pernah tumbuh di Tapu Bali. Ternyata di dalam hasil kajian kita menemukan berbagai macam jenis pangan lokal yang pernah tumbuh dan hidup di tanah Tapu Bali, tetapi dalam perjalanan ada beberapa varietas pangan-pangan itu mulai tidak dilihat lagi, dan bahkan di eranya kita, di masanya kita itu tanaman itu tidak lagi muncul. Salah satunya adalah sorghum itu, yang kemudian ada jewawut dan jali-jali itu. Nah, dari situ kita mulai berjejaring dengan teman-teman komunitas lain. Kita mulai minta bibitnya, benihnya, tetap dan mulai membudidayakan. Sementara yang lebih dominan untuk untuk kita budidayakan dan menjadi komoditas unggulan di komunitas sampai dengan hasil produknya itu memang sorghum. Itu sejak 2018 kita sudah mulai dengan proses budidayanya, gitu Pak.
1: Baik, dan ini tetap terus berlanjut sampai sekarang ya, sudah ada hasil begitu.
0: Iya, benar Kak.
1: Oke, baik. Andika, ini tentu ada tantangan ya yang begitu besar, apalagi di lahan kering begitu ya. Untuk cara mengolah lahan kering untuk menjadi produktif ini seperti apa nih yang sudah dilakukan teman-teman gebetan?
0: Sebenarnya kita dengan sistem orang tua dulu tebas tanam itu. Itu yang sistem itu kita kemudian pakai. Jadi kita tidak menduplikasikan sistem pertaniannya yang lebih wow di luar sana, tetapi kita dengan sistem pertanian yang ada di desa sendiri dengan sistem tebas tanam itu.
1: Oke. Tentu tetap terus berjalan dengan baik ya dengan sistem tersebut yang sudah dijalankan begitu ya.
0: Iya, benar Kak.
1: Oke. Dan tantangan lain yang dihadapi dalam membangun sebuah komunitas ini apa nih sebenarnya?
0: Sebenarnya banyak sekali tantangan karena kita dengan orang muda itu mindset orang muda kan lebih banyaknya tentang lebih pada hura-huranya dan sebagainya, sehingga

0: kita di komunitas itu juga bagaimana bukan saja orang muda yang berperan untuk mengembalikan atau mengolah lahan itu, tetapi kita juga masuk dengan petani-petani atau masyarakat yang ada di sini. Jadi selama ini kita juga punya kelompok dampingan, yaitu ada dua kelompok dampingan yang satunya ada di dalam desa sini dan satunya ada di desa tetangga, Kak.
1: Okay, baik. Dan dari program yang sudah dilaksanakan tentu ada manfaat ya yang sudah dirasakan seperti itu. Nah, apa nih manfaat yang sudah dirasakan anggota komunitas maupun masyarakat sekitar dari keberadaan komunitas gebetan ini, Andik ya?
0: Untuk manfaat yang dirasakan baik kami di komunitas dan bahkan di masyarakat, yang pertama bahwa kami akhirnya menemukan atau menciptakan lapangan kerja sendiri. Kemudian dari hasil komoditas yang kami budidayakan, kami kembangkan, kemudian kami olah menjadi produk-produk lokal, UMKM-UMKM itu, kemudian kita coba menjualnya dengan via online, terus titipnya di kios-kios kecil yang ada di desa dan di desa tetangga. Kemudian lagi bagaimana kita mitra dengan Dinas Koperindak yang punya NTT Mark. Nah, di situ kita sudah bisa sudah bisa tahu omset kita dan kemudian sudah bisa membiayai istilahnya tidak banyak lah sebagai uang pulsa ataupun uang sabun gitu. Kalau untuk ke masyarakat itu sendiri, selama ini dua kelompok yang kita dampingi kemudian untuk berproduksi, karena kita tidak bisa berharap dari lahan komunitas dan kami 10 orang itu anak muda itu, sehingga kita ambil lagi bahan bakunya dari kelompok-kelompok itu. Jadi istilahnya kita di komunitas bukan sebagai apalagi selain budidaya, kita juga off taker sebagai siap nerima bahan baku dari kelompok-kelompok dampingan kita gitu.
1: Okay. Baik, dari 10 orang yang ada nih, bagaimana cara untuk mengumpulkan, kemudian apakah terjadwal sesuai program yang sudah direncanakan atau seperti apa nih, Andika?
0: Iya. Kalau untuk berkumpulnya atau untuk sama-samanya, memang kita sudah punya jadwal untuk bagaimana berproduksi di rumah produksi kita. Kalau di musim ini kita fokusnya lebih produksi produk. Nah, itu dalam satu bulan itu kita 5 kali, karena kita 5 kali harus berproduksi, Kak.
1: Okay. Ini produksinya seperti apa? Dari hasil panen sorghum begitu ya, yang diolah untuk menjadi sebuah produk begitu, atau seperti apa nih, Pak? Ya, Kak Andika. Kak Andika. Baik, pendengar RRI ya, bagi Anda yang mau bergabung.
0: Ya, benarkah? Karena kita kita prori. Halo, Kak?
1: Ya, silakan.
0: Jadi fokus produksi kita yang lebih pada budidaya lahan kering itu lebih pada sorghum itu, Kak. Jadi sehingga kita fokus produksi kita di komunitas adalah bagaimana mengolah sorghum itu menjadi produk-produknya. Salah satu produk unggulan kita saat ini yang masih tetap berjalan dari tahun 2022 sampai dengan saat ini adalah salah satunya adalah kopi sorghum itu. Selain kopi sorghum, ada juga cookie sorghum dan sereal dan beras sorghum gitu.
1: Okay. Sejauh ini untuk pemasarannya seperti apa nih? Apakah sudah sampai ke luar daerah atau masih di sekitar wilayah Flores Timur begitu?
0: Kalau untuk saat ini kita berproduksinya bahkan sudah keluar daerah. Di tahun 2024 itu kita ada kebetulan kebetulan salah satu teman komunitas yang ke Kalimantan dan bekerja di Kalimantan, kemudian coba mencarikan mitra-mitra ke dengan kita, dan kemudian ada dapat satu mitra yang hanya bisa bertahan dan berjalan satu tahun saja, Kak.
1: Oke, baik. Kak Andika, kita juga undang pendengar untuk bisa bergabung bersama kita malam hari ini. Dan kita akan jeda sejenak ya, kita ke lagu dulu. Dan setelah itu kita juga akan kembali di acara komunitas ya. Untuk Kak Andika, ini mau titip salam untuk siapa nih malam hari ini?
0: Kalau untuk malam hari ini mau titip salam dengan teman-teman dari Koalisi Pangan Baik, Kak.
1: Oke, baik. Kita ke lagu dulu ya, Kak Andika. Baik.
0: Oke, siap, Kak.
1: Baik, Kak, pendengar RRI, kami buka line interaksi ya untuk Anda yang mau bergabung di line telepon dan juga line WhatsApp di acara Komunitas Bicara.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Komunitas Bicara Pro 1 RRI ND, kanal ini.

0: Pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Komunitas Bicara.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Komunitas Bicara Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Komunitas Bicara.
5: Selamat malam juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di acara Komunitas Bicara terkait dengan lahan kering untuk kedaulatan pangan ya, dari lahan kering untuk kedaulatan pangan. Di ujung telepon masih bersama kita ya, Andika Kilok sebagai koordinator komunitas gebetan. Andika. Kak Andika, selamat malam.
6: Selamat malam, Kak. Selamat malam.
5: Ya, Kak Andika, ini apa yang menjadi target ya, yang ingin dicapai teman-teman komunitas gebetan melalui pengembangan lahan kering dalam beberapa tahun ke depan nih, Kak?
6: Yang pertama target kita adalah bagaimana di wilayah desa kami itu sudah bisa mandiri dengan pangannya gitu, dengan pangan di tanah kita sendiri gitu.
5: Oke. Baik. Dan yang ini sudah ada yang bergabung ya bersama kita malam hari ini dari Carlos yang ada di Melati Atas. Menarik sekali komunitas gebetan yang dibahas malam hari ini. Yang ingin menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi keterbatasan air di lahan kering agar hasil panen tetap optimal? Apakah ada juga program atau bantuan yang disiapkan pemerintah bagi teman-teman komunitas dalam mengembangkan lahan kering? Terima kasih. Oke, Kak Andika dari Carlos, silakan dua pertanyaan.
6: Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama bahwa bagaimana ada sistem airnya dan sebagainya, itu memang kita dengan sistem alami, dengan hujan. Karena yang pertama bahwa sorghum itu tidak membutuhkan banyak air, sehingga tidak membutuhkan banyak air dan bisa dipanen 2-3 kali. Nah, dari yang berikutnya bahwa sampai dengan pertanyaan yang kedua, bahwa sampai dengan saat ini kita tidak pernah menerima
5: bantuan
6: dari pemerintah terkait program-program kita, itu sama sekali tidak. Okay. Tidak pernah kita dapatkan. Kita berjalan dengan mitra-mitra kita, mitra-mitra kita yang kemudian berjalan bersama kita gitulah.
5: Baik, oke, ini sudah dijawab ya Kak Carlos yang ada di Jalan Melati. Kemudian dari Anita yang ada di Jalan Ahmad Yani, bagaimana menggerakkan kaum muda untuk lebih memahami dan mengembangkan usaha pertanian di lahan kering? Seperti apa yang sudah dilakukan teman-teman gebetan dan bagaimana untuk mendorong kaum muda untuk bisa mengembangkan usaha tersebut? Silakan, Kak.
6: Thank you. Ya, gimana pertanyaannya, Kak?
5: Ya, bagaimana mendorong kaum muda untuk mengembangkan usaha pertanian di lahan kering nih Kak? Caranya seperti apa?
6: Oh, yang pertama bahwa kita edukasi, awalnya kita edukasi, kemudian bagaimana melakukan door to door dengan teman-teman yang putus sekolah, bahkan ada teman-teman yang disabilitas, kita coba berdiskusi door to door ke mereka, dan kemudian mereka bergabung. Juga di situ kita tidak punya ruang atau punya satu aturan yang mengikat mereka, jadi ketika mereka mau bergabung, ya oke, silakan bergabung dan bekerja sama-sama, hasilnya juga nanti yang kita peroleh juga kita akan bagi sama-sama. Nah, terus yang kedua bahwa dari beberapa tahun 2022 sampai saat ini kita juga edukasi ke sekolah-sekolah, jadi kemudian sudah mulai rasa ingin tahunya dari SMP itu, dari SD dan SMP, dan kemudian sudah ke SMA dan tamat. Nah, di situ mereka mulai minta dan bergabung gitu Kak.
5: Oke, jadi ini sudah banyak ya yang bergabung, baik dari tingkat SMP, SMA begitu ya, atau yang seperti apa nih?
6: Ya, jadi mereka kalau misal, jadi kalau mereka yang dari tingkat SMP, SMA ini, mereka hanya bisa terlibat di saat liburan itu.
5: Oke. Kalau untuk kesehariannya, ini memang benar-benar yang ke 10 orang ini ya, Kak Andika ya?
6: Ya, selain 10 orang, Kak.
5: Oke, selain 10 orang. Baik, Kak Andika, di akhir kebersamaan kita, apa yang pesan yang mau Anda sampaikan kepada para generasi muda dan juga masyarakat untuk bisa memanfaatkan lahan kering yang ada di wilayah mereka? Seperti apa nih? Silakan.
6: Untuk semua generasi muda dimanapun kalian berada, dan untuk para petani-petani lahan kering, jangan putus asa, jangan menyerah. Sesuatu kalau dimulai dengan niat dan hati, pasti keberhasilan itu kita capai. Apapun terjadi itu, jangan, apapun tantangannya, apapun kendalanya, jangan pikir, tetap ada komitmen dan prinsip bahwa baik tidak baik, pangan lokal tetap lebih baik.
5: Baik, terima kasih Kak Andika untuk malam hari ini sudah berbagi informasi yang sangat inspirasi ya untuk para pendengar, khususnya kaum muda dan juga masyarakat yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI ND. Semoga upaya mengoptimalkan lahan kering ini dapat semakin mendorong terwujudnya kedaulatan pangan di daerah kita dengan lebih baik, seperti itu ya Kak Andika. Baik, terima kasih untuk waktunya. Selamat malam, salam ke Flores Timur, salam sehat dan sukses terus ya untuk berbagai upaya dan juga usaha yang dilaksanakan oleh teman-teman komunitas, Kak Andika.
6: Oke, siap. Terima kasih, Kak. Terima kasih.
5: Iya, selamat malam.
6: Iya, selamat malam, Kak.
5: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami akhiri kebersamaan kita dalam acara Komunitas Bicara untuk edisi malam hari ini. Dan nantikan terus acara Komunitas Bicara tentunya dengan topik yang berbeda yang hadir di hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Selepas acara Komunitas Bicara, kami juga akan kembali temani Anda dalam sajian Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
4: Telah lama
3: dipercaya, daun kelor memiliki kandungan yang tinggi akan vitamin C, kalsium, beta karoten, dan potasium yang bekerja efektif sebagai sumber antioksidan alami. Karena tingginya kandungan nutrisi dalam daunnya, kelor dijuluki sebagai Tree of Life. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah lama menganjurkan penggunaan kelor bagi anak-anak di dunia karena daun tanaman ini mengandung 7 kali vitamin C pada jeruk, 4 kali kalsium pada susu, 4 kali vitamin A pada wortel, 2 kali protein pada susu, dan 3 kali potasium pada pisang. Daun kelor sangat banyak mengandung protein. Bagian dari tanaman yang memiliki nutrisi tinggi adalah daunnya. Saat ini, tanaman kelor mulai banyak ditanam di masyarakat luas karena telah diketahui banyak manfaatnya dalam kesehatan.

0: Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada, bahagia sekali ya. Kembali kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Malam ini kami hadirkan sajian lagu-lagu kenangan ya, di era 70-an hingga 80-an. Lagu-lagu romantis yang pernah menghiasi perjalanan hidup dan juga menyimpan begitu banyak cerita ya pendengar RRI. Mari kita sejenak tinggalkan kesibukan hari ini, menikmati suasana malam sambil mengenang masa lalu lewat alunan lagu-lagu pilihan. Mungkin ada lagu yang membawa Anda kembali pada sebuah kisah atau seseorang yang pernah hadir, atau kenangan indah yang tidak pernah benar-benar hilang ya pendengar RRI. Oke, bagi Anda yang mau mendengarkan lagu-lagu lawas di malam hari ini, saya buka line teleponnya di 0821 4451 1957, dan juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Oke, saya sapa dulu yang sudah bergabung ya malam hari ini, sudah tidak sabaran lagi ya, sudah stay terus dari tadi mau mendengarkan lagu favoritnya. Oke, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lihat lagu, Ibu Ayu dari Pantai Selatan.
0: Oke, Bapak Maksi, penelpon perdana kita dari Ndona Nuakota kah?
1: Iya, betul.
0: Oke, betul. Kenapa?
1: Kemarin Ibu tidak nampak ya, di waktu teman-teman Mbak Im itu.
0: Saya nampak.
1: Iya, tidak bisa ya, Teh.
0: Iya, kita datang untuk hadir. Pasti mencari-cari.
1: Ibu Armando. Salaman.
0: Kita di belakang, Bapak. Oke. Oke, baik. Bapak Maksi, malam ini sudah saya siapkan ya lagu dari The Mercies ya dengan Ayah. Kemudian Maya Angela, Kau Tercipta Dari Tulang Rusuku, Lex Trio, Akhir Cinta, Pance Ponda, Bukan Aku Menolakmu. Kemudian lagu dari Meriam Belina, Bukan Kau Yang Pertama, Frank Kisah Hilatua, Biarkan Hujan. Kemudian juga ada lagu dari siapa nih? Andi Maria Matalata, Layu Sebelum Berkembang. Yang mana? Atau Titi Sandora, Hatimu Hatiku?
1: Ya, itu saja.
0: Yang mana? Hatimu Hatiku?
1: Ya.
0: Oke, untuk siapa? Silakan.
1: Terima kasih untuk Ibu Sistin atas merekannya di balik kaca. Untuk Mas Heri Lubanawa, Ibu Didolok, Tengganti, sama Oke, Ade Lorde, Oris, Ibu Mama di Momere, Ibu Gatani, Sudah Lubanawa. Iya. Terus Mas Maria, aku di Wonogaru. Itu saja Ibu Christine.
0: Baik.
1: Terima kasih, selamat malam dan siap-siap berhati di jalan.
0: Oke, terima kasih kembali Bapak Maksi yang ada di Indonesia, sudah kembali bergabung ya malam hari ini, dan sudah saya siapkan lagunya Titi Sandora, Hatimu Hatiku ya, featuring Muksin Alatasnya. Oke. Penelpon selanjutnya, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Mbak Christine.
0: Iya, malam Bapak Ingrid.
2: Iya, terima kasih.
0: Oke, okay, Bapak Ingrid, ini pendengar setia dari Maoponggo ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, silakan Bapak Ingrid.
2: Lagu The Mercies.
0: The Mercies, Ayah.
2: Iya.
0: Untuk siapa?
2: Untuk seluruh masyarakat Flores Unya menghadapi masalah ini dengan tenang, walaupun siang tadi jukit gempa
0: sempat guncang lagi ya.
2: Iya. Okay. Harap supaya tenang, kuat dengan doa. Terima kasih.
0: Sama-sama. Bapak Ingrid yang ada di Mauponggo. Salam juga untuk Bapak Servas ya yang ada di Mauponggo, dan juga pendengar program Masatu yang saat ini masih ada di tenda-tenda darurat atau di posko-posko pengungsian ya. Selamat malam buat semuanya. Kita tetap selalu kuat, tetap selalu waspada ya. Selalu berdoa ya, semoga badai ini cepat berlalu ya, dari Pulau Flores. Oke, kita ke lagu dulu. Saya hadirkan dua lagu yang sudah direquest ya oleh Bapak Ingrid dan juga Bapak Maxi ya yang ada di Endona. Untuk Anda saya hadirkan tetap bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, lagu dari The Mercies ya, dengan Ayah ya. Apa yang ada di benak Anda pendengar ketika mendengarkan lagu-lagu lawas ya? Apakah terbayang masa muda? Atau sosok yang pernah begitu berarti? Atau kisah cinta yang pernah indah? Atau mungkin juga kenangan bersama keluarga dan juga sahabat ya pendengar RRI. Karena setiap lagu lawas seolah memiliki ya cerita tersendiri. Apalagi ya ketika intro musik itu terdengar, tiba-tiba kita seperti diajak kembali ya ke masa lalu, ke sebuah waktu yang mungkin sederhana tetapi begitu terkesan ya pendengar RRI. Masih di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Mari kita bernostalgia bersama ya. Malam hari ini, lagu apa yang paling mengingatkan Anda pada seseorang atau sebuah kenangan terindah nih pendengar? Oke, saya sapa dulu ya untuk yang sudah kembali bergabung malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Ruang Rindu, dengan siapa di mana? Oke, suaranya tidak terdengar nih. Bisa kembali dicoba? Halo? Oke. Oke, bisa kembali dicoba ya. Saya coba kembali untuk menyapa yang sudah bergabung di line teleponnya. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu. Oke, saya informasikan lagu-lagu yang masih tersisa ya di playlist kami yang dapat kembali Anda request. Ada lagu dari Dian Piscesa dengan Mengapa Tak Pernah Jujur, Panbers Tak Kusangka, Edisi Litonga Kini Kusadari, Meriam Belina Bukan Kau Yang Pertama. Kemudian ada juga lagu dari Pance, Bukan Aku Menolakmu, Kau Tercipta Dari Tulang Rusuku dari Maya Angela, Bruri Marantika featuring Dewi Yul, Rindu Yang Terlarang. Kemudian ada juga lagu dari Ariko Smiran, Ku Terkenang Selalu. Dan juga dari Rita Butar-Butar, Seandainya Aku Punya Sayap. Oke, seandainya aku punya sayap, aku mau terbang kemana? Oke, saya juga sapa nih, selamat malam untuk Oma Seril ya, yang ada di Boanawa. Kemudian juga Narapapi yang ada di Wolowaru, selamat malam.

0: Widya, via semuanya juga ya yang ada di Maumere. Bisa kembali dicoba ya di 0821 445 11957, karena di line WhatsApp nih sulit sekali ya untuk diterima ya. Oke. Oke, saya sapa dulu untuk Kakak Elsa, meminta lagu dari Maya Angela, spesialnya untuk sendiri saja yang saat ini sedang mengantuk berat. Ya berat ya Kakak Elsa, jangan dulu ngantuk ya, dengar dulu lagunya. Oke, terima kasih Kakak Elsa yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu
1: lewat memori lagu.
0: Oke, Mama, Bunda Ima kah?
1: Bunda Ima.
0: Bunda Ima, ini suaranya sudah sepertinya sudah malas-malas, mau sudah di tempat tidur kah?
1: Sudah dari tadi di tempat tidur nih.
0: Tapi belum nyenyak ya, kalau belum dengar lagu lawas ya.
1: Oh ya, kalau belum gabung di radio belum senang itu.
0: Okay,
1: pasti belum bisa tidur.
0: Oke, okay, makasih. Oke, okay, malam ini lagu-lagu era 70-an, 80-an nih Bunda. Apakah punya lagu favorit?
1: Kalau lagu favoritnya Tersanjung.
0: Tersanjung, yang bagaimana itu?
1: Dari Lola Drakel.
0: Lola Drakel ini tidak disiapkan Bunda.
1: Oh, cuman apa deh?
0: Hanya ada lagu dari Bruri featuring Dewi Yul, Rindu Yang Terlarang. Akhir Cinta dari Lex Trio, Pance, Bukan Aku Menolakmu. Bukan Kau Yang Pertama dari Meriam Belina, edisi Litonga, Kini Kusadari. Kemudian juga lagu dari
1: Kini Kusadari,
0: Sadari Tentang Sesuatu.
1: Tentang sesuatu, itu pasti.
0: Oke, baik, sesuatunya untuk siapa nih lagu ini?
1: Sesuatunya pertama ya untuk Adik Christine ya.
0: Iya benar, sama Kak Budi.
1: Oke, selamat jumpa.
0: Iya, selamat
1: jumpa. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Adik Christine bersama operatornya ya, selamat malam.
0: Iya.
1: Selamat bertugas, salam sehat. Tuhan memberkati. Ada Oma Ceril sekeluarga. Semoga Oma jangan dulu tidur Oma.
0: Ya.
1: Ada Putra Mus, ada Om Papi, ada Bang Marcel, ada Adik Yeri, ada Mak Nursia, Bunda Yuli, Mama Oce. Semuanya selamat malam. Ada Bapak Ingrid, Bapak Maci, Bapak Manda, Bapak Ustadz Abdullah, selamat malam. Ada Bang Nasrun di Palu, ada Oma Deva di Wonosobo, terus ada Oma Deva di
0: Jakarta
1: ya, sorry, minta maaf. Bunda Wigati di Wonosobo, terus ada Putra Tenga di Pakpak, dan teman-teman yang ada di Momir semuanya ya, tanpa terkecuali. Dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Buat Adik Christine, terima kasih cantik.
0: Iya,
1: selamat malam.
0: Baik, terima kasih kembali ya untuk Kak Bunda Ima yang ada di Maumere. Halo, selamat malam. Selamat malam Ruang Rindu. Oke, untuk Anda yang sudah mencoba ya untuk berkomunikasi by WhatsApp ya. Oke, sedikit mengalami gangguan, suaranya tidak terdengar. Oke, Anda bisa beralih ke line telepon ya di 0821 445 11957. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, Oma. Kok suaranya kecil sekali ya, Oma? Halo, Oma? Oke, Oma dengar suara saya? Oke, baik. Silakan, Oma. Mau request lagu apa? Apa judulnya?
2: Seandainya
0: aku menyayang. Oh, Oma, mau pergi terbang kemana malam-malam nih? Oke,
2: terbang ke RRI.
0: Oke, ditunggu Oma, karena saya juga lagi di udara, Oma.
2: Iya, di luar tenda kan?
0: Iya, di luar tenda. Silakan Oma, salamnya untuk siapa? Apakah Oma di depankah di studio? Oke, Oma, silakan salamnya.
2: Salam untuk Ibu Krisi bersama Obrat. Selamat malam. Semoga cukup semangat buat
0: memberikan. Baik.
2: Nah, dan jangan lupa berdoa terus. Berkat ini ya masih terus.
0: Iya. Oke.
2: Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa?

adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan

0: Ramah Anak. Ikuti program Idola Anak RRI.
1: Idola Anak RRI.
0: Indonesia Layak Anak. Program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND.

Coba menggelitik diri sendiri, biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

0: Masih di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Edisi Litonga ya, dengan Kini Kusadari ini menjadikan salah satu tembang lawas yang syarat makna ya, tentang kesadaran, tentang penyesalan dan juga perasaan kehilangan ya pendengar RRI. Apalagi dengan suara khasnya yang lembut dan penuh penghayatan, membuat pesan lagu ini terasa semakin dalam ya pendengar, karena setiap baitnya seolah mengajak kita merenungkan kesalahan masa lalu, cinta yang pernah diabaikan, serta kerinduan terhadap seseorang yang masih membekas di hati ya. Dan lagu ini dirilis pada era kejayaan musik pop Indonesia Kini Kusadari, menjadi salah satu lagu yang dikenang oleh para pencinta tembang-tembang lawas ya. Lagu ini juga bukan hanya menghadirkan nostalgia, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa terkadang manusia baru memahami nilai seseorang setelah kehilangan kesempatan untuk mempertahankannya. Bukan seperti itu Kakak Budi? Oke, baik Adi. Menit-menit terakhir nih ya, bagi Anda yang belum berkesempatan, masih saya nantikan dua penelpon terakhir. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Bu Kiki.
0: Iya, bagaimana Bapak Maksi?
1: Minta satu lagu lagi, boleh ya?
0: Kita berikan kesempatan yang lain, boleh?
1: Oh, boleh.
0: Lagu apa ini? Mungkin yang terakhir.
1: Dian Teresa.
0: Oke.
1: Okay. Jujur.
0: Baik.
1: Terima kasih Ibu, selamat malam.
0: Terima kasih kembali Bapak Maksi. Oke, sudah kembali bergabung ya Bapak Maksi. Sepertinya suka sekali dengan lagu-lagu lawas ya. Banyak kenangan yang pernah dilewati begitu ya Bapak Maksi. Saya juga sapa untuk Bapak Manda yang ada di Maunori, Bapak Nasrun yang ada di Sulawesi, kemudian Kak Sari yang ada di Banjarmasin, Mas Galu yang ada di Jawa Timur, kemudian Romla yang ada di Buton Tengah, dan juga untuk Putramus juga nih yang ada di Ndetu Mali, dan juga semua pendengar program A1 yang mungkin tidak sempat ya bergabung tadi juga bergabung tetapi tidak dengar suaranya. Maaf ya, karena sedikit mengalami gangguan juga ya, suaranya sepertinya tidak dengar dengan jelas, apakah karena jaringan atau seperti apa ya. Oke, dan pastinya lagu-lagu yang kami hadirkan malam hari ini tentu membawa Anda ya untuk kembali bernostalgia tentang kenangan-kenangan yang pernah Anda lewati. Oke, kami akhiri di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap menjaga kesehatan, selalu bahagia bersama orang-orang terkasih pendengar. Dan sesaat lagi kami juga akan kembali temani Anda di acara Renungan Malam.

kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek mendadangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar.

0: kos nih. Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi. Eh, ada diskon. Belanja lagi, ah. Sampai akhirnya...
1: Kiki, baru utang, oi.
2: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Kiki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih bersama Pro 1 RRI MD. Dan kita sudah bersama kembali di acara Renungan Malam ya. Dan kita juga sudah berada di penghujung bulan. Malam ini kita kembali berada di sebuah penghujung bulan Agustus, perlahan meninggalkan kita ya pendengar, tentu selalu membawa serta berbagai cerita tentang tawa, air mata, kemudian juga keberhasilan, kegagalan, pertemuan, dan mungkin juga kehilangan yang telah kita rasakan pendengar. Kita patut berhenti sejenak dan melihat perjalanan selama bulan ini. Ada doa yang mungkin sudah dijawab, ada harapan yang masih menunggu, dan ada keinginan yang belum terwujud. Namun satu hal yang pasti pendengar, kita masih diberi kesempatan untuk melangkah hingga hari ini. Jika selama Agustus ada kesalahan yang kita lakukan, mari kita belajar untuk memaafkan diri sendiri dan memperbaikinya. Jika ada hati yang pernah kita lukai, semoga kita diberi keberanian untuk meminta maaf ya. Dan jika ada orang yang telah menyakiti kita, semoga hati kita diberi kekuatan untuk melepaskan rasa kecewa dan dendam. Kini pendengar, September ada di depan mata. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di bulan yang baru. Mungkin akan ada kebahagiaan yang tidak pernah kita sangka. Mungkin juga ada ujian yang harus kita hadapi. Tetapi jangan takut, sebab setiap hari yang baru selalu membawa kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik pendengar. Mari memasuki September dengan hati yang lebih lapang. Jangan kita membawa terlalu banyak beban ya dari bulan yang telah berlalu. Bawalah pelajaran bukan luka, bawalah pengalaman bukan penyesalan, dan bawalah harapan bukan ketakutan. Malam ini sebelum kita menutup lembaran Agustus, pendengar program 1, mari mengucap syukur atas setiap detik yang telah kita lewati. Untuk yang baik kita syukuri, untuk yang buruk kita jadikan pelajaran, untuk yang belum tercapai kita titipkan kembali dalam doa dan usaha. Selamat tinggal Agustus ya, beberapa menit ke depan. Selamat datang September. Semoga bulan yang baru selalu membawa kedamaian dalam hati kita, kesehatan, rezeki yang cukup, langkah yang dimudahkan, serta harapan-harapan baru yang perlahan menemukan jalannya.

Anda? Tidur kurang dari 7 jam setiap malam mengurangi harapan hidup. Kurang tidur telah terbukti meningkatkan risiko penyakit kronis seperti demensia, kanker, diabetes, penyakit jantung, dan juga obesitas. Kurang tidur yang ekstrim dapat menyebabkan delusi, halusinasi, dan perilaku irasional. Dalam suatu penelitian, orang dewasa berusia 45 dan lebih tua yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam memiliki 200% kemungkinan untuk mengalami serangan jantung atau stroke selama hidup mereka dibandingkan dengan mereka yang tidur 7 atau 8 jam. Dalam studi lain, kurang tidur dikaitkan dengan peningkatan risiko kenaikan berat badan, Alzheimer, dan juga gangguan lainnya. Pada tingkat dasar, kurang tidur juga menurunkan sistem imun partisipasi.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya?

pemuda hendak berangkat kerja di pagi hari. Dia lalu memanggil taksi dan menaikinya. "Selamat pagi, Pak." Dia menyapa sang sopir taksi terlebih dahulu. "Pagi yang cerah, bukan?" Sang sopir tersenyum melihat keceriaan penumpangnya. Dengan senang hati, dia pun melajukan taksinya. Sesampainya di tempat tujuan, pemuda itu membayar dengan selembar Rp50.000 untuk argo yang hampir Rp45.000. "Kembaliannya buat Bapak saja ya. Selamat bekerja, Pak," kata pemuda sambil tersenyum. "Wah, terima kasih ya, Pak," jawab sopir taksi dengan penuh syukur. Dalam hati sopir itu membatin, "Wah, aku bisa sarapan dulu nih." Dia pun menuju ke sebuah warung. Sesampai di warung, penjual menyambutnya dengan ramah. "Biasa, Pak?" tanya Mbak Warung. "Iya, biasa. Nasi sayur. Tapi pagi ini tampaknya sepotong ayam," jawab supir dengan tersenyum. Ketika membayar nasi, ditambahkannya Rp1.000. "Buat jajan anaknya si Mbok ya," begitu katanya. Dengan tambahan uang jajan Rp1.000, pagi itu anak si Mbok berangkat ke sekolah dengan senyum lebih lebar. Ia bisa membeli 2 buah roti pagi itu dan diberikannya pada temannya yang tidak punya bekal. Begitulah cerita bisa berlanjut, bergulir seperti bola salju. Pak sopir bisa lebih bahagia hari itu. Begitu juga keluarga Simbo, teman-teman si anak, keluarga mereka, semua tertular kebahagiaan. Dan mendengar kebahagiaan itu seperti juga kesusahan, bisa menular kepada siapapun saja di sekitar kita. Kebahagiaan adalah sebuah pilihan, bukan anugerah. Kita yang menentukan bagaimana kita menghadapinya keseharian kita. Siapkah kita menularkan kebahagiaan hari ini?

minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Sebentar, sebentar.
1: Iya, Intan, Intan. Eh, Intan, Intan, sini sini kak, dulu sini sini. Duduk.
0: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu loh, Intan. Sana kita duduk.
0: Iya dong.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
0: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: 3 tahun
1: kan ya?
0: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Keletanya lo sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di FM 100,5 MHz, AM 783 kHz, dan RRI Digital. Akhir kata, saya Christian Sendah, operator studio Budi Buku dan kerabat kerja Florata malam ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun ND. Radio Republik Milik Bangsa dipancarluaskan melalui frekuensi 100.5 FM. Kembali mengudara pada pagi hingga malam. Di edisi hari ini, Selasa 1 September 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, penyiar Anda Dito Utama dan kerabat kerja tim Florata Pagi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Lorata Pagi ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,

Selamat pagi pendengar Siap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi di Florata pagi ini. Bersama saya Dito Utama dan juga operator Aventino Fernandez yang menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa kami akan menghadirkan berbagai program ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan di pagi ini kita awali dengan program Mutiara Pagi Katolik ya, dan kami akan menghadirkan renungan pagi untuk Anda semua pastinya ya. Dan kami sebelum masuk ke renungan tersebut, kami akan menghadirkan lagu rohani untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar Pro 1, nanti setelah Mutiara Pagi di pukul 5 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan doa Angelus untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan setelah itu akan dilanjutkan ya dengan Warta Berita Daerah produksi dari RRI ND. Dan setelah itu juga akan dilanjutkan kembali dengan musik dan informasi ya. Dan pastinya informasi-informasi terupdate, peristiwa penting, info cuaca dan lain-lainnya. Dan pastinya pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, nanti di pukul 8 kami juga akan menghadirkan Warta Berita dari Pro 3 RRI. Dan nanti di pukul 9 kami akan menghadirkan dialog interaktif untuk Anda semua bersama tim pemberitaan kami. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dimuliakanlah Tuhan Raja alam semesta, kepada mulia pujian sepanjang segala abad. Selamat pagi, salam jumpa sama saudara dan saudari pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih dalam Kristus. Pada pagi hari ini bersama saya Rudolf Timotheus Erfahik, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, dalam Mutiara Pagi edisi 25 Juni 2026. Pagi ini kita akan bersama-sama menyelami teguran Yesus yang sangat tegas tentang bagaimana memaknai agama atau iman kita secara benar. Orang-orang Farisi dalam bacaan Injil hari ini menjalankan berbagai aturan, bahkan sampai mempersembahkan 1/10 dari hasil yang mereka miliki. Namun Yesus melihat bahwa di balik ketaatan lahiriah itu terdapat sesuatu yang lebih penting yang mereka abaikan, yaitu rasa keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Untuk itu, dalam terang Injil Matius, kita akan mendengar dan memaknai bersama-sama ketiga hal tersebut. Kita membuka permenungan kita dengan bersama berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas hari dan kesempatan yang engkau berikan kepada kami untuk mendengarkan sabdamu. Pada saat ini kami datang ke hadapanmu dengan hati yang sederhana. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu memahami kehendakmu melalui Injil hari ini. Curahkanlah Roh Kudusmu supaya sabda yang kami dengarkan tidak hanya tinggal dalam telinga, tetapi sungguh hidup dalam hati dan nyata dalam tindakan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan bacaan suci. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kalian bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Hai kalian pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kalian tapiskan dari minumanmu, tetapi unta di dalamnya kalian telan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggang kalian bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih, mari kita belajar menjadi pribadi yang tidak hanya tampak baik di luar, tetapi juga sungguh baik di dalam hati kita. Jangan sampai kehidupan iman kita hanya menjadi sebuah penampilan atau sebuah tampilan penuh kemunafikan. Biarlah doa, pelayanan, dan setiap kebaikan yang kita lakukan lahir dari hati yang tulus. Sebab iman yang dewasa bukanlah tentang bagaimana kita terlihat sempurna di hadapan manusia,
melainkan bagaimana kita semakin jujur di hadapan Tuhan sendiri. Ketika hati kita semakin bersih, kehidupan kita pun perlahan akan memancarkan kebaikan yang nyata. Semoga Tuhan meneguhkan hati kita agar tidak mudah disesatkan oleh berbagai suara, tidak mudah gelisah menghadapi kehidupan, dan tidak lelah memperbaiki diri. Semoga. Mari kita menutup permohonan kita dengan bersama berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami bahwa hidup sejati adalah mengenal dan tinggal bersama dengan Allah. Bantulah kami agar semakin dekat kepadamu melalui doa, kasih, dan kesetiaan dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Anda, kata pujian dan sukacita dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 550 kali di dalam Alkitab.

Kalimat jangan takut muncul sebanyak 365 kali di dalam Alkitab, sama jumlahnya dengan hari dalam setahun. Artinya, Tuhan ingin kita menjalani

paling bijak di Alkitab adalah Salomo. Orang paling kuat di Alkitab adalah Samson. Prajurit paling hebat adalah Gideon. Dengan bantuan Tuhan, ia mengalahkan 135 ribu orang Midian. Sedangkan orang tertinggi di Alkitab adalah Goliat, yang memiliki tinggi 9,5 kaki atau sekitar 3 meter.

adalah terang. Apa artinya? Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes 1 ayat 5. Terang melambangkan apa yang baik, murni dan benar, kudus dan dapat dipercaya. Gelap melambangkan dosa dan kejahatan. Allah adalah terang, berarti Allah itu kudus dan benar, dan hanya Dia yang dapat menuntun kita keluar dari kegelapan dosa.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRIND edisi Selasa 1 September 2026. Dengan sari berita, pemerintah Kabupaten Nagekeo mulai mengarahkan penanganan pada penyediaan hunian sementara bagi warga rumahnya terusak akibat gempa. Gedung Puskesmas Nangaroro mengalami kerusakan parah. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat hingga kini masih dilakukan di tenda darurat. Bersama saya Dito Utama, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Nagekeo mulai mengarahkan penanganan pada penyediaan hunian sementara bagi warga yang rumahnya rusak akibat gempa. Langkah tersebut dilakukan memasuki tahap kedua masa tanggap darurat sebagai bagian dari upaya pemulihan warga terdampak. Laporan Nicholas Makumeli.
1: Pemerintah Kabupaten Nagekeo mulai mengarahkan penanganan pada penyediaan hunian sementara bagi warga yang rumahnya rusak akibat gempa. Langkah tersebut dilakukan memasuki tahap kedua masa tanggap darurat sebagai bagian dari upaya pemulihan warga terdampak. Wakil Bupati Nagekeo, Gonzalo Gracianus Mugasada menjelaskan, hunian sementara menjadi salah satu kebutuhan utama bagi warga yang belum dapat kembali tinggal di rumah. Pemerintah juga menyiapkan kebutuhan berupa terpal, karpet, selimut, dan natura. Penyediaan hunian sementara diharapkan memberikan tempat tinggal yang lebih layak selama warga menunggu penanganan rumah mereka. Dukungan kebutuhan dasar juga tetap diberikan untuk memastikan masyarakat dapat menjalani masa transisi pasca bencana.
2: Secara pemerintah program penanganan setelah pasca bencana kita akan ada rehab rekom. Dan program rehab rekom itu berlangsung selama 3 tahun. Sehingga tadi saya bilang ada pembangunan-pembangunan tentu tidak mudah kita bangun dalam 1-2 bulan ke depan, apalagi menjadi buah rumah. Tapi secara bertahap kita memberi prioritas kepada yang lebih diperlukan. Mekanisme sebentar itu akan diatur oleh penanggung jawab masing-masing. Kalau yang dari posko itu sudah matras, ada tikar, ada selimut, ada terpal, ada apa namanya, paket sembako, ada tenda.
1: Pemerintah Kabupaten Nagekeo berharap kepulangan warga dapat menjadi awal pemulihan kehidupan masyarakat setelah gempa. Pendampingan pemerintah dan dukungan berbagai pihak akan terus diperlukan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas secara bertahap. Pemulihan tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan tempat tinggal sementara, pemerintah juga perlu memastikan warga terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi setelah kondisi mulai membaik. Dengan penanganan yang dilakukan secara bertahap, pemerintah berharap masyarakat dapat kembali membangun kehidupan secara perlahan. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari proses pemulihan masyarakat Nagekeo setelah bencana gempa. RRIND Nicholas Makumeli melaporkan.
0: Gedung Puskesmas Nangaroro mengalami kerusakan parah. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat hingga kini masih dilakukan di tenda-tenda darurat. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
3: Pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Puskesmas Nangaroro, Kabupaten Nagekeo hingga kini masih dilakukan di tenda-tenda darurat setelah gedung puskesmas mengalami kerusakan parah akibat gempa yang mengguncang wilayah Flores pada 15 Agustus 2026. Meski harus bekerja dalam kondisi terbatas, tenaga kesehatan tetap membuka pelayanan dan berupaya memastikan masyarakat yang membutuhkan pengobatan tetap mendapatkan penanganan. Aktivitas pelayanan dilakukan di sejumlah tenda darurat yang menjadi ruang sementara bagi tenaga kesehatan dan pasien. Namun kondisi tersebut masih menyisakan sejumlah keterbatasan, terutama kebutuhan tenda yang belum mencukupi. Selain itu, warga yang datang berobat juga mengeluhkan kondisi di dalam tenda yang kurang nyaman, terutama ketika cuaca panas karena sirkulasi udara dan ruang pelayanan yang terbatas. Kepala Ruangan Rawat Nginap Herliana Duge mengatakan keterbatasan fasilitas tidak menyurutkan semangat para tenaga kesehatan untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Petugas harus menyesuaikan pola pelayanan dengan kondisi di lapangan sambil memastikan pemeriksaan dan penanganan pasien tetap berjalan.
4: Setelah terjadinya gempa, saat ini Puskesmas Nangaroro tidak bisa digunakan lagi karena memang sudah rusak berat. Ada beberapa titik yang memang tidak bisa digunakan lagi untuk pelayanan. Kami di Puskesmas Nangaroro sudah tersedia tenda-tenda darurat untuk kami melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Jadi ada beberapa tenda di sini seperti IGD, PK Nipas, rawat inap maupun pelayanan rawat jalan, KB dan lain-lain.
3: Menurut Herlin, dukungan terhadap fasilitas pelayanan darurat masih sangat dibutuhkan agar aktivitas kesehatan dapat berlangsung lebih nyaman dan aman baik bagi pasien maupun tenaga medis. Penambahan tenda, perbaikan sarana pendukung, serta fasilitas yang dapat mengurangi panas di dalam tenda menjadi kebutuhan yang diharapkan segera mendapat perhatian dari pemerintah dan pihak terkait.
4: Di sini kami sangat membutuhkan untuk tenda rawat inap, memang agak panas, jadi pelayanan kepada masyarakat, kepada pasien memang agak terganggu karena tingkat kepanasannya sangat tinggi sehingga masyarakat tidak nyaman berada dalam tenda. Kalau untuk tenda-tenda yang lain mungkin sudah pas. Kami juga untuk alat-alat kesehatan kami, karena terjadinya gempa kebangunan kami sudah rusak, jadi otomatis alat-alat kesehatan kami sudah ada beberapa yang rusak.
3: Di tengah kondisi pasca gempa, keberadaan Puskesmas Nangroro menjadi sangat penting bagi masyarakat. Para tenaga kesehatan berharap pelayanan darurat ini dapat terus berjalan hingga fasilitas yang lebih layak tersedia kembali. RRI ND Ferry Soo melaporkan.
0: Stok beras di gudang Bulog cabang ND saat ini mencapai 400 ton dan dipastikan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga 3 bulan ke depan. Laporan Suimam.
5: Kepastian tersebut disampaikan Kepala Kantor Bulog Cabang ND, Rizky Paji, Senin 31 Agustus 2026 seiring adanya tambahan pasokan. Dijelaskan, Bulog Cabang ND akan menerima tambahan 500 ton beras dari Alak Tenau Kupang dalam waktu mendatang. Selain itu, sebanyak 500 ton beras juga akan didatangkan dari Nusa Tenggara Barat untuk memperkuat ketersediaan. Rizky mengatakan, tambahan pasokan tersebut akan semakin memperkuat stok beras Bulog Cabang ND untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, ketersediaan beras saat ini berada pada kondisi aman dan mampu memenuhi kebutuhan hingga 3 bulan.
6: Stok kami sekarang ini masih sekitar 400 ton. Itu juga nanti kami akan kedatangan lagi 500 ton dari Alak dari Tenau dan 500 ton lagi dari NTB. Untuk stok saat ini dengan nanti penambahan 500 ton lagi itu bisa sampai 2-3 bulan.
5: Ia melanjutkan, Bulog Cabang ND juga terus memantau perkembangan stok dan kebutuhan beras agar distribusi kepada masyarakat tetap berjalan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan beras tetap terjaga, terutama menghadapi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan mendatang. Rizky menambahkan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras karena stok saat ini masih sangat mencukupi. Dengan pasokan tambahan yang segera datang, Bulog ND optimis kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi secara berkelanjutan.
0: Perum Bulog Cabang Maumere menyiapkan permintaan beras cadangan pangan pemerintah atau CPP untuk penanganan bencana alam di Kabupaten Sika sebanyak 24 ton 405 kg. Laporan Rovinus Bula.
7: Kesiapan tersebut disampaikan Kepala Bulog Cabang Maumere Martin Luther sesa saat dikonfirmasi RRI melalui telepon seluler pada Jumat 28 Agustus 2026. Martin mengatakan Bulog siap memenuhi kebutuhan bagi masyarakat terdampak bencana sesuai dengan jumlah yang diajukan pemerintah. Saat ini Bulog Cabang Maumere telah menyalurkan beras CPP bencana alam sebanyak 15 ton 890 kg. Selain beras CPP bencana alam, Bulog Cabang Maumere juga menyiapkan cadangan beras dari Kementerian Sosial untuk kebutuhan tanggap darurat pasca gempa. Total bantuan beras yang tersedia dari Kementerian Sosial sebanyak 5 ton. Beras tersebut disiapkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat dalam masa tanggap darurat pasca gempa.
8: Rencananya 28 ton 405 kg, tapi berdasarkan hasil koordinasi dengan Ibu PLT Sekda tadi pagi bahwa kemungkinan akan ada penambahan, permintaan penambahan karena setelah bencana darurat ini kemudian nanti kan ada masa transisi darurat ya dan pasca darurat itu sendiri.
7: Untuk bantuan pangan masyarakat periode Juli, Agustus dan September, Bulog Cabang Maumere juga telah menyalurkan banyak 153 ton beras. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 42.172 kepala keluarga yang tersebar di 21 kecamatan di Kabupaten Sika. Secara keseluruhan, Bulog menyiapkan sebanyak 1.281 ton beras untuk program bantuan pangan masyarakat pada periode tersebut. Penyaluran dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan sasaran penerimaan di setiap wilayah. Martin memastikan stok beras yang tersedia di gudang Bulog Maumere Maumere masih dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketersediaan pangan juga diperkuat dengan kedatangan pasokan beras dari luar daerah. Saat ini sebuah kapal dari Nusa Tenggara Barat dengan muatan 200 ton beras masih bersandar di Pelabuhan Muring. Selain itu, terdapat 10 kontainer berisi beras dengan kapasitas masing-masing 25 ton masih berada di Pelabuhan Lorensai Maumere. Beras tersebut belum seluruhnya dipindahkan ke gudang karena kapasitas penyimpanan Bulog Maumere masih penuh. Hingga saat ini total persediaan beras yang tersedia mencapai sekitar 1.950 ton. RRI Endervins Vula melapor.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Pasca gempa, Brimopolda NTT intensifkan patroli siang malam. Laporan Epi Wahab.
10: Satuan Brimopolda Nusa Tenggara Timur atau NTT mengintensifkan patroli malam di sejumlah wilayah di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat pasca gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores. Patroli tersebut dilakukan guna memastikan kondisi warga tetap aman sekaligus meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bencana susulan. Dantan 1 Kompi 1 Batalion B Pelopor Labuan Bajo Satuan Brimopolda NTT Ibda Vincentius M. Nurak mengatakan patroli merupakan arahan pimpinan yakni Komandan Satuan Brimopolda Polda NTT Kombes Pol Afrijal Asri.
11: Kami diarahkan oleh pimpinan kami dalam hal ini Komandan Satuan Brimopolda NTT Kombes Pol Afrijal Asri, Jessica. Kami melaksanakan patroli rutin dibagi siang hari dan malam hari. Pada malam hari ini kami melaksanakan patroli di arah Nangan Air, tepatnya di RT 02 RW 04. Kami bersama rekanan anggota dari staf dan Kompi 1 Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda Nusa Tenggara Timur, kami mengunjungi salah satu posko di wilayah Nanganai di mana kami memastikan masyarakat atau warga setempat dalam keadaan aman dan menghimbau mereka supaya tetap waspada dengan situasi siaga bencana sekarang ini.
10: Selain memastikan keamanan, personil juga mengimbau warga agar tetap waspada dan mengikuti arahan petugas selama situasi siaga bencana. Adapun patroli malam tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian menjaga keamanan sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat di tengah kondisi pasca gempa bermagnitudo 7,7 yang melanda pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur mengingatkan ASN untuk memahami dan menerapkan aturan pengendalian gratifikasi sebagai bagian dari upaya membangun budaya kerja yang bersih dan berintegritas. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
12: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, Yosef Aloysius Baba Putra, mengingatkan seluruh ASN agar memahami dan melaksanakan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2026 tentang pengendalian gratifikasi. Aturan tersebut diminta menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yosef meminta seluruh jajaran Kemenag Flores Timur membaca, memahami, serta menindaklanjuti ketentuan tersebut. Menurutnya, pemahaman terhadap aturan menjadi salah satu langkah penting untuk membangun budaya kerja yang berintegritas. Ia mengatakan gratifikasi maupun tindakan yang berpotensi menimbulkan gratifikasi dapat mencederai semangat reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama. Oleh karena itu, setiap ASN perlu memiliki kesadaran dan komitmen untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugas.
13: Masing-masing kita menyadari betul bahwa gratifikasi atau tindakan-tindakan potensi gratifikasi itu sangat mencoreng dan mencederai semangat reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama. Karena itu saya berharap masing-masing kita hari ini mungkin bisa membaca PMA nomor 14 tahun 2026 untuk kita lihat bersama dan kita tindak lanjuti bersama.
12: Yosef juga mengingatkan tim pelaksanaan program Asta Protas agar memperhatikan agenda dan program yang telah ditetapkan. Seluruh program diharapkan dapat dijalankan secara konsisten hingga akhir tahun dan dievaluasi bersama. Ia berharap penerapan aturan pengendalian gratifikasi tidak hanya sebatas pemahaman administratif. ASN diminta untuk menerapkan dalam perilaku dan pelayanan sehari-hari untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan berintegritas. RRI Endera Masuci melaporkan.
0: Warga Desa Lambakeli, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur masih enggan kembali berkebun setelah gempa 15 Agustus lalu. Selain takut gempa susulan, kondisi wilayah yang berada di ketinggian dan rawan longsor membuat warga memilih bertahan di pengungsian. Laporan Ricardus Kota.
14: Lebih dari dua pekan pasca gempa 15 Agustus lalu, warga Desa Lambakeli, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur belum berani kembali berkebun. Warga masih khawatir gempa susulan, sementara kondisi wilayah yang rawan longsor juga menambah kekhawatiran saat beraktivitas di kebun. Kepala Desa Lambakeli, Ferdinandes Budiman, mengatakan sebagian besar warga masih tinggal di tenda pengungsian mandiri yang dibangun di halaman rumah. Kondisi tersebut membuat aktivitas masyarakat untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan pangan dari hasil kebun ikut terganggu. Menurut Ferdinandes, warga membutuhkan rasa aman sebelum kembali melakukan aktivitas pertanian. Apalagi sebagian wilayah Desa Lambakeli berada di daerah ketinggian dan masih memiliki potensi longsor.
15: Saat ini saya kira seluruh masyarakat Desa Lambakeli terdampak kurang lebih 80% takut gempa susulan. Dan mereka juga trauma dengan kondisi saat ini.
14: Ketakutan kembali ke kebun berdampak pada kemampuan warga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian masyarakat kini mengandalkan bantuan pemerintah dan berbagai pihak terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan. Ferdinandes mengatakan sembako menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat terdampak gempa. Selain makanan, warga juga masih membutuhkan air minum, tenda, dan perlengkapan untuk bertahan di lokasi pengungsian. Pemerintah Desa Lambakeli berharap kondisi segera aman sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas di kebun. Kembalinya warga ke lahan pertanian dinilai penting agar kebutuhan pangan keluarga dapat dipenuhi secara mandiri dan ketergantungan terhadap bantuan dapat berkurang. RRI Ender Kartus Kota melaporkan.
0: Sekian warta berita daerah pagi produksi dari RRI ND edisi hari ini. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan terima kasih.

Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putnam menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

Baik pendengar setiap satu RRI ED dimanapun Anda berada, yang Anda dengarkan merupakan alunan September Ceria. September Ceria milik kita bersama, dan lagu ini dinyanyikan dengan merdu oleh Vina Panduwinata. Lagu yang ditulis oleh James F. Sunda ini memang menjadi lagu yang legendaris ya, yang hingga saat ini lagu tersebut masih sering terdengar, dan lagu maupun petikannya sering berseliweran ya, khususnya menjelang dan ketika memasuki bulan September. Dan di hari ini yakni tanggal 1 September 2026 kita sudah memasuki bulan September. Dan lalu bagaimana cerita di balik September Ceria ini pendengar? Dan melansir dari Antara, pencipta dan penulis lagu September Ceria, James F. Sunda ini menyatakan bahwa September merupakan bulan yang istimewa dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. James juga mengatakan bahwa bulan ini sangat spesial, khususnya bagi negara-negara yang memiliki empat musim. Selain itu, bagi Indonesia, bulan September menjadi awal dari musim hujan setelah musim kemarau. Dan September Ceria ini juga menandakan kebahagiaan ya, dan keceriaan karena pergantian musim. Dan di samping itu, James juga mengatakan bahwa membuat lagu di bulan September itu sangat menyenangkan dan mengasyikan. Dan lewat kemerduan pita suara Vina Panduwinata, lengkap sudah September Ceria melewati sepanjang masa. Dan pendengar RRI, semoga di bulan September ini kita selalu diberikan semangat dan juga kesehatan ya, serta kebahagiaan untuk kita semua. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu.

iklim. Keluarga aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim. Florata.

sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spot pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern.

Masih di kawasan Jalan Durian nomor 101 RRI ND di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, setiap tanggal 1 September ini diperingati dengan sejumlah momentum penting ya, baik di Indonesia maupun di tingkat internasional. Dan dua di antaranya adalah Hari Polisi Wanita atau Polwan yang berkaitan dengan sejarah lahirnya Satuan Polwan di Indonesia, serta World Letter Writing Day atau Hari Menulis Surat Sedunia yang mengajak masyarakat kembali menikmati kegiatan menulis surat secara manual. Kedua peringatan tersebut memiliki latar belakang yang berbeda. Hari Polwan berkaitan dengan perjalanan perempuan dalam kepolisian Indonesia, sedangkan World Letter Writing Day menjadi momentum untuk mempertahankan tradisi komunikasi melalui surat di tengah perkembangan teknologi digital. Dan di Hari Polwan Nasional ini diperingati setiap tanggal 1 September ya, sebagai momentum yang berkaitan dengan sejarah lahirnya polisi wanita atau Polwan di Indonesia. Dan sejarah Polwan berasal di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 1 September 1948. Melansir laman Humas Polri, kebutuhan terhadap polisi perempuan muncul antara lain karena polisi menghadapi situasi ketika perempuan dan anak-anak harus diperiksa dalam berbagai keperluan keamanan. Sementara pemeriksaan terhadap perempuan oleh polisi laki-laki menghadapi keterbatasan norma dan kondisi sosial saat itu. Dan untuk menjawab kebutuhan tersebut dibentuk pendidikan polisi bagi perempuan. 6 perempuan kemudian mengikuti pendidikan kepolisian di Sekolah Polisi Negara SPN Bukit Tinggi. Dan peristiwa tersebut juga menjadi salah satu tonggak penting ya dalam sejarah keterlibatan perempuan di tubuh kepolisian negara Republik Indonesia. Kelahiran Polwan juga tidak terlepas ya dari situasi Indonesia setelah kemerdekaan. Pada masa awal berdirinya Republik Indonesia, kepolisian juga memiliki berbagai tugas untuk menjaga keamanan sekaligus menghadapi kondisi sosial dan politik yang dinamis. Dan keberadaan polisi perempuan juga kemudian berkembang dari kebutuhan praktis menjadi bagian dari struktur kepolisian. Dan Polwan kini juga menjalankan berbagai tugas kepolisian, mulai dari pelayanan masyarakat, penyelidikan, lalu lintas, penanganan perempuan dan anak, hingga berbagai bidang lainnya. Dan dengan demikian, 1 September ini menjadi momentum untuk melihat kembali perjalanan dan kontribusi polisi dalam menjalankan tugas pelayanan, perlindungan, dan penegakan hukum. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kami akan menghadirkan lagu penyemangat untuk Anda di pagi hari ini. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Krop nana.
1: Ih, main game online terus, belajar dulu.
0: Duh, gara-gara nganano, sukenop kita. Sama antar Jo itu.
1: Astaga, alasan Jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
0: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
1: Astaga, Im, salah.
0: Oh.
1: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan tiga nama pahlawan.
0: Tahu. Satu Jai, dua Alok, tiga Jota.
1: Astaga, Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih. Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

0: Makan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.

0: Selamat pagi pendengar Setia Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan terima kasih untuk Anda masih tetap terus bersama kami ya. Dan di pagi hari ini kami akan menghadirkan informasi cuaca maritim NTT yang akan disampaikan oleh Bung Kaisar Agni Pratama, Prakirawan Stasiun BMKG Meteorologi Tenau, Kupang.
1: Info cuaca maritim.
0: Selamat pagi, Bung Kaisar.
2: Selamat pagi, Kak.
0: Silakan disampaikan informasi cuaca maritim NTT di hari ini.
2: Baik, selamat pagi untuk pendengar setia RRI ini dimanapun berada. Di sini saya MC Sarakni Pratama akan memberikan informasi perakiran cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku untuk hari ini tanggal 1 September 2026 pukul 8 pagi Wita hingga esok hari tanggal 2 September 2026 pukul 8 pagi Wita. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter diprediksi di wilayah Selat Sape bagian selatan, Selat Flores Lamakera, Selat Pantar, Selat Alor, perairan selatan Flores, perairan selatan Alor Pantar, Selat Sumba bagian barat, Selat Ombai, perairan utara Timor, perairan utara Kupang Rote, Selat Pukuafu, dan perairan selatan Timor Rote. Dan juga perairan Taman Nasional Komodo yang dapat berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Untuk selanjutnya, waspada gelombang laut dengan ketinggian 2,5 hingga 3 meter yang diprediksi terjadi di wilayah Laut Sawu, perairan selatan Sumba, dan perairan Saburejua yang dapat berisiko tinggi terhadap perahu nelayan, kapal tongkang, dan juga kapal feri. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan NTT umumnya cerah hingga berawan, dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 15 sampai 48 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca maritim pagi hari ini, semoga bermanfaat, salam sehat, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Bung Kaisar untuk informasi cuaca maritim NTT di hari ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Terima kasih.
1: Florata pagi ini.

Jika Anda belum mencapai sesuatu, hari ini adalah waktu terbaik untuk mulai mengerjakannya lagi. Jemput harapan Anda ditemani Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Just to get close to you.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udahlah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
4: Belanja dulu,
3: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
4: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
4: Ada diskon. Belanja lagi,
3: Sampai akhirnya...
5: Ciki, bayar utang, oi.
4: Halo?
6: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
0: Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih bersama saya Dito Utama dan juga operator Aventino Fernandez yang menemani Anda di pagi hari ini. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, ya, kami akan beralih ke informasi lainnya. Dan tadi kami sudah sedikit ya menyampaikan mengenai hari peringatan Polwan di Indonesia. Dan yang kedua, yakni ada hari menulis surat sedunia atau World Letter Writing Day. Melansir laman National Today, selain momentum yang berkaitan dengan Polwan, 1 September ini juga dikenal sebagai World Letter Writing Day atau hari menulis surat sedunia. Dan peringatan ini mengajak masyarakat untuk kembali menulis surat secara tradisional, terutama menggunakan tulisan tangan. Dan di tengah penggunaan pesan instan, media sosial, email, dan berbagai bentuk komunikasi digital, surat tulisan tangan dianggap menawarkan pengalaman komunikasi yang lebih personal. Dan World Letter Writing Day pertama kali diinisiasi pada 2014 oleh Richard Simkin, seorang penulis dan penggiat surat asal Australia. Dan momentum ini kemudian digunakan untuk mendorong masyarakat agar meluangkan waktu menulis surat kepada keluarga, teman, maupun orang-orang yang memiliki arti penting dalam kehidupan. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan juga Anda yang ingin mendengarkan siaran kami di dalam satu genggaman Anda, Anda bisa langsung mengunjungi aplikasi kami ya di RRI Digital. Dan yang belum download, silahkan untuk langsung download ya. Dan juga jangan lupa untuk ikuti sosial media kami, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @rrind dan RRI Pro 1 ND. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh. Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian. Bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau

0: terjadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Selamat pagi kembali pendengar Setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Dan pendengar Setia Pro 1 RRI ND, kami akan menghadirkan informasi-informasi terupdate untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur NTT hingga 31 Agustus 2026 telah menyalurkan 862 ton beras bantuan kepada masyarakat terdampak gempa bumi di 7 kabupaten di Pulau Flores. Bantuan tersebut merupakan cadangan beras pemerintah CBP yang disalurkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat selama masa tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Penyaluran bantuan tersebar di Kabupaten ND sebanyak 18 ton, Sika 28 ton, Manggarai 159 ton, Manggarai Timur 198 ton, Manggarai Barat 71 ton. Nagekeo 323 ton dan Ngada 62 ton. Selain beras, Bulog NTT juga menyalurkan sebanyak 7.000 liter minyak goreng kepada masyarakat terdampak di 7 kabupaten tersebut. Dan bantuan ini juga diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari warga selama berada di pengungsian. Dan dalam proses distribusinya, Bulog bekerjasama dengan TNI, Polri, BPBD, serta pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan dapat disalurkan dengan aman dan tepat sasaran, termasuk kepada masyarakat di wilayah terdampak yang sulit dijangkau. Dan selain bantuan pangan pemerintah, Bulog juga menyalurkan bantuan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL berupa paket bahan pangan dan bantuan non-pangan bagi masyarakat terdampak bencana. Pemimpin Perum Bulogan Wilayah NTT, Arahim Kakanam, memastikan ketersediaan stok pangan Bulog di NTT dalam kondisi aman dan mencukupi. Dan Bulog NTT sendiri memastikan dukungan pangan bagi masyarakat terdampak gempa akan terus dilakukan selama masa tanggap darurat dan pemulihan sesuai kebutuhan di lapangan. Dan pendengar RRI, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran kami di dalam satu genggaman Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami mendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kena di hati gitu, kayak lirik-liriknya tuh underline, tapi gimana ya, saya sangat menyukai Sofia di kalender.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Anda masih bersama Forata pagi ini, Pro 1 RRI ND.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi lainnya. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, tetaplah terus masih bersama kami ya di 100.5 FM. Dan terima kasih untuk Anda semua yang masih tetap terus bersama kami. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, kami akan beralih ke informasi yang datang dari nasional. Dan pastinya informasi-informasi ini informasi terupdate yang kami hadirkan untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar RRI, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman menyebut legalitas sertifikasi pemasaran akses digital dan pembiayaan ini masih menjadi tantangan UMKM saat ini. Kementerian UMKM kemudian mengerucutkan sejumlah program utama untuk menjawab tantangan tersebut, dan Maman menyampaikan hal itu saat memaparkan rencana kerja dan anggaran Kementerian UMKM 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Dan ia juga menyebut pelatihan dan pendampingan UMKM belum terpadu sehingga telah diintegrasikan melalui Prokesra. Dan menurut Maman, pemasaran dan akses digital juga masih menjadi tantangan ya bagi UMKM. Dan ia turut memasukkan akses pembiayaan sebagai persoalan yang perlu diperkuat. Dan untuk menjawab 5 tantangan tersebut, Menteri UMKM mengerucutkan sejumlah program utama. Program awal yang disebut Maman meliputi Sapa UMKM, Prokesra Produktif, Bursa Wirausaha Unggulan, dan Transformasi Usaha. Dan Maman menjelaskan transformasi usaha mencakup formalisasi usaha serta pemenuhan sertifikasi dan standarisasi produk dan usaha. Dan sementara itu perluasan akses pembiayaan juga masuk dalam daftar program utama Kementerian UMKM. Dan pada bidang usaha mikro, Kementerian UMKM menyiapkan penerbitan nomor induk berusaha, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas usaha. Dan program tersebut juga mencakup perluasan pemasaran, pendampingan pembiayaan dan pembinaan usaha mikro melalui PLUT UMKM dengan target 1.500. Sementara itu, pembinaan usaha kecil mencakup akses pembiayaan, investasi dan juga pajak serta peningkatan manajemen mutu produk. Kementerian UMKM juga menyiapkan peningkatan kapasitas UMKM sektor pangan, perluasan jaringan kemitraan dan bantuan peralatan produksi. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran kami di streaming, bisa di RRI di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Jangan lupa juga untuk ikuti sosial media kami, ada di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok di @rrind dan RRI Pro 1ND. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
2: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah, melakukan ekspor nikel secara tidak sah, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
0: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudi Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027
3: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027, di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.